0: Australia bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
1: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai banyak.
2: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta jujuga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis MI-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Udah anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya, ada
9: banjir, terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
7: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
12: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
13: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
14: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
15: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kembali melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Saya Sari Julia masih bertugas temani Anda di edisi hari Selasa 8 September 2026. Cukup cerah kondisi cuaca di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Meskipun tadi juga disampaikan oleh Ibu Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, berkaitan dengan kondisi bencana kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini berangsur pulih begitu ya, karena upaya dari modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan ini sudah berbuah hasil begitu ya. Setidaknya ada 11 titik di Jawa Timur begitu ya, ini sudah berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk hari ini kita coba cek dulu ya. BMKG Juanda menginformasikan bahwa perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini pagi hari cerah, namun ada peluang terjadi hujan ringan. Sementara beranjak siang hingga sore hari nanti pun kondisinya cerah berawan dan juga ada potensi hujan ringan. Sementara malam hari kondisinya cerah berpeluang terjadi kabut asap. Suhu udaranya 11 hingga 36 derajat Celcius. Sangat terik tentunya ya, apalagi untuk Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan. Ini yang harus diwaspadai tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena banyak ini ya yang mengeluhkan kondisi tidak sehat. Ada batuk, kemudian pilek, flu gitu ya. Dan juga kondisi-kondisi yang lain. Termasuk juga untuk angin yang cukup kencang harus diwaspadai. Dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam dengan kelembapan udara 30 hingga 100%. Ya, ini yang menjadi acuan kita begitu ya, untuk nantinya kita terus akan update berkaitan dengan kondisi cuaca di sekitar kita yang mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi Anda juga harus memperhatikan hal tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi untuk Pak Agus Rianto, terima kasih informasinya. Dari Karangpilang, Surabaya ke Plaza Segi 8 SCTV via Tol Gunung Sari, keluar Tol Satelit, lanjut Darmo Permai, arus lintasnya ramai lancar, waktu tempuh 27 menit. Cuaca sangat cerah, dikirimkan pada pukul 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Agus Rianto, yang lain juga ya yang ingin berbagi kabar, lewat telepon dan juga WA, itu boleh Anda gunakan juga sembari memberikan pendapat dan juga komentar berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Oh ya, untuk hari ini, 8 September itu ada peringatan Hari Aksara Internasional begitu ya pendengar. Dan tentunya diperingati di berbagai negara guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan. Dan UNESCO ini mencatat peringatan tahun ini telah berlangsung setiap 8 September sejak tahun 1967. Sebelumnya, Hari Aksara Internasional itu diproklamasikan oleh UNESCO pada tahun 1966 dalam Sidang Umum UNESCO ke-14. Dan peringatan tersebut berakar dari Konferensi Dunia Menteri Pendidikan tentang pemberantasan buta aksara yang berlangsung di Teheran, Iran pada tahun 1965. Sejak pertama kali diperingati tahun 1967, Hari Aksara Internasional ini terus dirayakan setiap tahun untuk mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya literasi sebagai bagian dari hak dasar manusia serta pondasi bagi pembelajaran dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang Hari Aksara Internasional yang hari ini diperingati, tentu kita juga melihat kembali begitu ya, bagaimana dengan literasi kita? Bisa sih membaca, tapi terkadang kita itu nggak paham apa isi dari artikel informasi yang kita terima, sehingga bisa jadi itu interpretasinya atau pengertiannya itu salah. Nah, ini yang kemudian mengingatkan kita kembali begitu ya, bagaimana sih momentum ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa literasi itu merupakan bagian dari hak dasar manusia. Dan UNESCO memandang literasi sebagai pondasi yang membantu seseorang untuk bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan tentunya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya kan kita sering ngobrol tuh dari bahasan suatu informasi gitu ya. Duduk di warung kopi atau sekedar duduk di kantin menikmati menu sarapan atau makan siang, kita pasti membahas satu informasi yang sedang viral mungkin, atau ya hal-hal lain yang mungkin menarik untuk diperbincangkan. Nah, disinilah begitu ya pentingnya bagaimana kita untuk bisa memahami. Jadi kalau kita bicara tentang literasi itu tidak hanya lagi hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis. Literasi itu luas begitu ya. Di tengah perubahan teknologi dan derasnya arus informasi, seseorang itu perlu memahami, menafsirkan, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Karena itu seseorang yang punya kemampuan literasi tidak hanya mampu membaca sebuah teks, menulisnya begitu ya dalam tulisan di kertas ataupun ya di notepad Anda ataupun yang lainnya begitu, tapi juga memahami konteks, membedakan informasi yang bisa dipercaya dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Ini penting. Sehingga contoh deh kalau kita bicara tentang banyaknya bencana akhir-akhir ini gitu ya. Literasi tadi enggak cuman sekedar kemampuan membaca dan menulis. Udah lewat eranya karena sekarang digitalisasi di mana banjir informasi itu kita dapatkan, ya tentu literasi ini tidak hanya sekedar mampu membaca teks, tapi memahami konteksnya, membedakan informasi yang dapat dipercaya, bahkan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Misal nih, kita tahu bahwa abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu sudah menyebar di beberapa wilayah, namun tidak di Jawa Timur, kondisinya masih aman gitu kan ya. Kalau kita tidak bisa melengkapi informasi-informasi yang kita dapatkan, kita tentu akan khawatir, panik, belilah gitu ya masker dan sebagainya, menimbun dan sebagainya karena ketakutan itu dan sebagainya. Itu ya ketika kita tidak bisa mengolah begitu ya informasi yang kita dapatkan, benar nggak sih informasi ini bisa dipercaya, benar nggak keputusan yang kita ambil dari informasi itu sangat relevan, atau jangan-jangan itu menyusahkan diri sendiri juga merugikan diri sendiri. Itu penting. Literasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memperoleh dan mengolah informasi. Kemampuan itu menjadi modal penting untuk kita belajar, mengembangkan pengetahuan, berkomunikasi, serta menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara literasi dan kemajuan masyarakat juga sangat erat ya. Masyarakat memiliki kemampuan literasi, tentu lebih mudah mengakses berbagai sumber pengetahuan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Sumber tersebut dapat berasal dari buku, media massa, perpustakaan, maupun sumber-sumber digital lainnya. Namun, perkembangan teknologi itu menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru. Informasi kini dapat diperoleh dengan cepat melalui internet atau gawai kita. Tapi tidak seluruh informasi yang beredar itu punya sumber dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Banyak loh, kalau kita lebih teliti aja ya, di media sosial contohnya. Wah, ini banyak kabar-kabar hoax. Jadi budaya membaca itu perlu berjalan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis. Literasi di era digital itu juga mencakup kemampuan untuk memeriksa sumber, membandingkan informasi, mengenali informasi yang keliru, serta menggunakan teknologi secara bijak. Dan Hari Aksara Internasional 2026 yang diperingati hari Selasa 8 September kali ini menjadi momentum khusus karena menandai 60 tahun sejak Hari Aksara Internasional diproklamasikan oleh UNESCO di tahun 1966. Dan UNESCO mengangkat tema Literacy for People, the Planet and Prosperity. Artinya literasi untuk manusia, bumi, dan juga kemakmuran. Jadi ini lebih menyoroti peran literasi dan mendorong inklusi ya, mendukung masa depan yang berkelanjutan, serta memperluas kesempatan bagi penghidupan dan pembangunan ekonomi. Cukup menarik, itu yang nanti kita akan bahas dalam sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tema Hari Aksara, bisa membaca, tapi benarkah kita paham? Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber melalui Zoom meeting dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Junaidi bin Naam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rusunawa Penjaringan Sari 4, lantai 5, nomor 13, RT 6, RW 10, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Brungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara berdata nomor 2792/PDT.G/2026/PA.SBY antara Iva Sufriyah binti Subbatrio sebagai penggugat dan Junaidi bin Naam sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau kita bicara tentang literasi, agaknya di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan untuk membaca saja itu dinilai nggak cukup loh pendengar. Jadi masyarakat itu perlu memiliki literasi kritis agar mampu memilah, memeriksa, dan juga menilai kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Nah, gimana dengan kita? Sudahkah itu kita miliki? Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi ini mengatakan bahwa masyarakat saat ini harus lebih selektif menghadapi informasi yang beredar, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya. Menurutnya, derasnya informasi di ruang digital membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan juga yang keliru. Dan Wibowo menilai budaya membaca dan berdiskusi secara kritis di tengah masyarakat masih perlu diperkuat. Interaksi dan dialog tatap muka itu dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi ketika menerima informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Dan menurut Wibowo, penguatan budaya kritis harus dilakukan secara konsisten dan perlu melibatkan para pegiat literasi dan komunitas pembaca. Ini poin penting ya tentunya. Kalau kita tadi bicara bahwa literasi itu nggak cukup hanya sekedar bisa membaca dan menulis. Di era digitalisasi saat ini, tantangannya berbeda begitu ya. Karena tentu tadi kita dihadapkan dengan begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi banjir informasi tersebut secara bijak begitu ya. Karena ya dengan informasi yang kita dapatkan, tentu ini akan menambah pengetahuan kita, begitu ya, menambah keterampilan kita, penilaian kita, sikap kita, dan perilaku kita. Ya, tentunya ini berkontribusi juga dengan kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari, gitu ya. Tapi bagaimana dengan kemampuan untuk kita bisa memahami, menafsirkan, mengevaluasi, serta menggunakan informasi itu secara tepat dan bertanggung jawab? Biasanya kan kalau soal dalam obrolan-obrolan itu kan ada tuh ya, yang biasanya mengatakan bahwa, oh aku informasinya seperti ini, gitu ya. Nanti berbeda lagi dengan individu yang lain, oh informasiku seperti ini. Nah, kemudian kita cross-check juga gitu ya, berkaitan tersebut, termasuk dengan informasi-informasi yang benar. Karena ya di era digitalisasi saat ini, kabar-kabar bohong itu dengan mudah loh menyebar, termasuk masyarakat yang lebih mudah percaya dan kemudian langsung membagikan itu. Wah, ini bahaya gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki literasi yang baik? Tentu peringatan Hari Aksara Internasional menjadi pengingat bagi kita begitu ya, bahwa literasi saat ini bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tapi bagaimana untuk bisa memahami isi bacaan tersebut begitu ya, kemudian menafsirkannya, mengevaluasinya, bahkan menggunakan informasi itu secara tepat dan bertanggung jawab. Karena tentu kita harus bisa membedakan informasi yang bisa dipercaya begitu ya, kemudian mengambil keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Itu akan sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan bermasyarakat kita. Itu nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber yang pagi ini akan tersambung melalui Zoom meeting begitu ya. Untuk pagi ini ada Ibu Dr. Puji Retno Hardining Tias, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Muhammad Dimas Maulana SAGMA, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA. Kami turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami nanti melalui telepon dan juga WA kami di Pro1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Mei Puspitasari binti Sudarsono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pacar Keling 9, nomor 20D, RT 7, RW 10, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2811, /PDT.G/2026/PA.SBY, antara Dani Kreswantoro bin Mucianto sebagai penggugat dan Mei Puspitasari binti Sudarsono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini Perjalanan Surabaya Pagi. Saya Sari Julia mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi, dan kami menyapa Anda.

0: pendengar Pro 1 RRI Surabaya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda nanti berinteraksi bersama kami, berbincang bersama kami, dan Anda boleh menggunakan line telepon 5345474 ataupun WA 081-3314-992. Dan juga ada kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Bertepatan dengan tanggal 8 September di mana kita memperingati Hari Aksara Internasional, tentu ini menjadi pengingat bahwa literasi di era kekinian bukan saja hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, namun bagaimana kita juga bisa menyikapi banjir informasi yang ada saat ini dengan pemahaman yang memadai. Agaknya ini menjadi modal utama kita ketika kita mendapatkan begitu banyak informasi melalui media sosial yang ada, begitu ya. Ini menjadi tameng bagi kita agar tidak terlibat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak teruji kebenarannya ataupun kabar bohong. Berkaitan hal tersebut, saya ajak Anda berbincang dengan tema Hari Aksara, bisa membaca tapi benarkah kita paham? Saya bersama dengan dua narasumber yang sudah gabung melalui Zoom meeting, kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, ada Ibu Dr. Puji Retno Hardiningtyas. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Retno. Oke, baik. Suaranya belum terdengar. Agaknya masih di-mute itu, Bu, Zoom-nya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ah, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Selamat pagi semuanya.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bu Retno. Ini menyediakan waktu untuk kita berbincang di kesempatan pagi hari ini dengan momentum yang sangat pas. Agaknya kita mau mengajak masyarakat kembali untuk bisa merenungi bagaimana apakah kita sudah memiliki literasi yang baikkah di era digitalisasi saat ini. Baik, sebelum nanti saya tanyakan begitu ya, apa pendapat dan komentar Bu Retno, saya juga bersama dengan narasumber saya yang kedua, ada Bapak Muhammad Dimas Maulana SAGMA. Beliau adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dimas.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Sari Julia, selamat dengar Iba, assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Puji, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Dimas untuk waktunya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Tema kita menarik begitu untuk pagi hari ini. Hari Aksara, bisa membaca tapi benarkah kita paham? Di awal saya mengajak masyarakat juga untuk memahami berkaitan dengan literasi di era digital saat ini. Agaknya tidak hanya sekedar cukup pada kemampuan membaca ataupun menulis begitu ya. Karena tentu ini juga menjadi momen penting ketika hari ini awal mula diperingati. Ini karena banyaknya angka buta huruf kala itu begitu ya, sehingga penting untuk bisa menjadikan peringatan ini sebuah momentum begitu. Namun agaknya di era digitalisasi di mana banjir informasi itu, kita bisa bicara bahwa kemampuan membaca saja tidak cukup. Kita bisa membaca pesan WA gitu ya, berita maupun unggahan di media sosial, tapi belum tentu memahami isinya dengan benar. Saya ke Pak Dimas terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang membedakan sekedar bisa membaca dan benar-benar memahami? Agaknya ini menjadi poin penting begitu ya untuk dipahami masyarakat, apalagi dengan banjir informasi yang bisa kita dapatkan setiap harinya melalui media sosial. Bagaimana Pak Dimas?
2: Baik, terima kasih Kak Sari atau Kak Julia ini saya.
0: Boleh dengan Sari, Pak Dimas.
2: Kak Sari. Ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Kak Sari, kita tidak bisa apalagi pegangan pada mana literasi itu sebagai the ability to read and write, hanya kemampuan dasar membaca dan menulis. Tapi perlu lebih dari itu. Apa? Karena kita hidup dalam era yang ini kita dibanjiri oleh informasi, tsunami informasi setiap hari ya. Jadi kalau tiap pagi kita sudah baca pesan di WA, kita langsung di Facebook. Informasinya itu ada yang dalam bentuk teks, gambar, video, suara, dan sebagainya. Nah, jadi di situ persoalannya bukan lagi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi, tapi bagaimana kita bisa menemukan, memilih informasi mana yang benar dan mana yang tidak, dan sejauh apa kita memahami. Oleh karena itu, literasi yang di sini kita perlukan juga ada istilahnya literasi media dan juga literasi digital. Jadi kemampuannya bukan sekedar bagaimana mendapatkan informasi, tapi bagaimana kemampuan itu bisa mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah informasi. Akhirnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita tidak hanya dituntut untuk bisa membacanya, tapi juga memahami bagaimana pesan itu dibuat, bagaimana pesan itu dikemas, siapa yang membuatnya, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh informasi ini, dan seterusnya. Begitu.
0: Oke. Kita sepakat begitu ya bahwa tidak hanya sekedar berhenti pada membaca dan menulis. Bagaimana tapi dengan pemahaman masyarakat kita secara umum begitu Pak Dimas? Sudahkah masyarakat kita juga memahami bahwa nggak sekedar kita bisa dapat informasi, kita bisa membaca begitu ya, tahu alurnya, tapi yang paling penting adalah memahami, menganalisa itu tadi ya, mengevaluasi, karena ini berkaitan juga loh dengan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Misalnya di tengah kondisi gempa saat ini, bagaimana informasi yang kita dapatkan itu akan sangat berpengaruh begitu ya. Bagaimana kita mengambil keputusan? Akankah kita sangat panik, khawatir sehingga mengambil keputusan-keputusan yang salah, atau justru informasi yang kita dapatkan itu membantu kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijak gitu. Nah, bagaimana juga dengan kondisi masyarakat kita? Apakah sudah mulai memahami bahwa literasi itu nggak cuma baca nulis, tapi juga paham apa yang bisa kita dapatkan? Bagaimana kalau menurut Pak Dimas?
2: Oke, ya, saya setuju ya bahwa hari ini itu masyarakat mungkin sebagian besar bahkan ya bisa memiliki informasi yang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hoax, mana yang sesuai dengan data. Oleh karena itu saya kira kita perlu memahami pertama bagaimana lingkungan digital atau digital environment itu beroperasi. Misalkan pertama kita harus paham nama dengan istilah algoritma ya. Jadi ketika kita buka media sosial, Instagram, TikTok, dan sebagainya, itu kita harus sadar bahwa apa yang muncul di media sosial kita itu sebenarnya sudah melalui proses pemilihan dan penyusunan oleh sistem algoritma. Jadi algoritma itu bekerja dengan mempelajari perilaku kita, apa yang kita cari, video apa yang kita tonton, berapa lama kita nonton suatu konten, akun apa yang kita ikuti, dan seterusnya itu menjadi apa namanya bekal algoritma untuk kemudian memperkirakan konten apa yang kemudian kita akan sukai. Nah, dari situ muncul ketika algoritma ini terus memberikan preferensi konten kepada kita, nanti akan muncul istilahnya apa yang disebut dengan filter bubble. Apa namanya, gelembung penyaring, di mana sistem digital itu menyaring dan mempersonalisasi informasi yang kita lihat berdasarkan data dan perilaku kita sebelumnya. Akhirnya apa? Kita tidak selalu mendapatkan gambaran informasi yang utuh. Karena informasi kita sudah disaring berdasarkan algoritma yang kita miliki. Nah, lebih jauh lagi, ini menunjukkan echo chamber, sebuah ruang besar. Karena seseorang lebih banyak terpapar, berinteraksi, dan mendapatkan penguatan dari informasi atau pendapat yang hanya sejalan dengan preferensi keyakinannya sendiri. Akhirnya, kita merasa bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu adalah gambaran umum kenyataan. Nah, di sini kita sadar kita bahwa kita itu echo chamber masing-masing, di situ kita bisa melihat bahwa sosial media orang lain atau teman kita misalkan itu bisa jadi isinya berbeda dengan apa yang
0: kita tonton ya,
2: kita.
0: Media sosial kita.
2: Karena echo chambernya itu sudah berbeda. Nah, di situ perlu kita untuk lebih aware terhadap konten yang kita lihat, bahwa apa yang selalu muncul dalam apa namanya sosial media kita itu bisa jadi ada hal lain yang belum muncul, belum kita tahu.
0: Tapi benarkah bahwa ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama terkait pemahaman masyarakat kita tentang literasi itu tadi? Karena ya tadi kalau kita bicara tentang informasi yang kian masif utamanya di media sosial, masyarakat kita pun sekarang masih harus apa namanya memilih dan memilah begitu, dan belum semuanya agaknya memiliki literasi. Bagaimana Pak Dimas?
2: Oke, mungkin kalau untuk praktisnya ya, ini memang butuh apa namanya butuh sosialisasi tentang terkait peran pentingnya literasi digital. Ya, mungkin ada istilahnya shift metode yang dikenalkan oleh Mike Tolbert, seorang ahli literasi digital asal Amerika. Dia mengatakan ada empat tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah informasi di ruang digital untuk menghindari terjebak dari misinformasi, malinformasi, dan sebagainya. Shift, yang pertama S, itu stop, berhenti sejenak. Jadi ketika kita menemukan sebuah informasi yang menarik atau yang menggugah emosi misalkan, pertama stop, berhenti sejenak. Jangan langsung percaya, jangan langsung komentar, dan jangan langsung men-share. Nah, ini penting. Mengapa? Karena seringkali ketika kita emosi kita sudah terpancing ketika melihat sebuah judul ya dari sebuah konten atau thumbnailnya sudah membuat kita emosi. Nah, kita itu biasanya lebih mudah menerima informasi tersebut tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Nah, itu S pertama, stop. Yang kedua, I, investigate the source. Selidiki sumbernya. Kita perlu bertanya dulu. Ini yang menyampaikan, baik itu media atau konten kreator, influencer ini, siapa, latar belakangnya apa, apakah memang dia memiliki keahlian dalam bidang yang dia sampaikan itu, reputasi kreativitasnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita belum tahu, kita perlu melakukan namanya lateral reading, di mana kita mencari sumber-sumber lain yang bisa memberikan kita informasi terkait sumber ini itu seperti apa sih sebenarnya, apakah reliable, apakah bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga adalah F, find better coverage. Cari sumber pemberitaan yang lebih baik. Nah, misalkan kita mendapatkan info tentang contohnya Kak Sari tadi apa itu?
0: Apa soal mungkin? Bencana.
2: Bencana. Misalkan kita mendapat informasi tentang sebuah bencana ini terkait jumlah, kalau misalkan jumlah korbannya dan sebagainya. Nah, kita belum tahu ini medianya pasti belum kenal. Nah, find better coverage, cari informasi terkait bencana ini dari sumber-sumber yang lebih terpercaya yang kita tahu sudah digunakan oleh banyak orang, begitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, T, S-I-F-T ya, SIF, trace claims, quotes, and media the original contents. Jadi, telusuri klaim, kutipan, foto, video, informasi yang disebutkan dalam konten itu, kita lacak ke sumber aslinya. Misalkan, apa namanya, informasi tersebut mengutip, apa namanya, atau opo, atau berisi video, cuplikan video misalkan. Nah, kita kalau bisa cari video lengkapnya seperti apa. Nah, itu kenapa? Karena ketika kita melihat kutipan video, bisa jadi itu framing ya, potong diambil, diambil sedikit bagian atau klip, dan narasi yang berbeda, seperti itu.
0: Ya, ini modal sebenarnya ya, untuk kita bisa memahami juga informasi-informasi yang kita dapatkan. Karena ketika banjir informasi saat ini ya agaknya harus diimbangi juga ya dengan literasi atau kemampuan kita tadi memahami begitu ya, kemudian menganalisis, mengevaluasi dan mencari sumbernya, apakah ini benar begitu ya, dari sumber yang terpercaya, berita yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena tentu biasanya di media sosial ini kan kita bisa lihat gitu ya, potongan-potongan informasi yang tidak seutuhnya, atau lagi video, belum lagi ditambah dengan AI. Wah, ini agaknya sebuah tantangan besar, bagaimana kita bisa melengkapi kemampuan literasi yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Baik, Pak Dimas, saya geser dulu ini ke Ibu Retno. Nah, kalau tadi kita bicara banyak gitu ya berkaitan bahwa Hari Aksara ini sebenarnya momentum gitu kan ya, untuk bisa memahami bacaan dibandingkan hanya sekedar kemampuan membaca. Masyarakat kita dewasa ini agak sulit juga untuk mau membaca begitu ya, ataupun memahami. Bagaimana Bu, teman-teman di Balai Bahasa melihat begitu ya, kemampuan memahami bacaan yang dibandingkan dengan sekedar kemampuan membaca saja? Karena tadi tentu kita punya tantangan yang besar di era digitalisasi saat ini. Bagaimana Bu Retno?
1: Baik, terima kasih Mbak Sari. Saya akan memulai dari realitas yang kita hadapi bersama. Kita perlu prihatin dengan kondisi saat ini. Kita pahami juga, bisa membaca bukan berarti memahami. Kalau berdasarkan kajian atau data UNESCO, pada tahun 2024, setidaknya itu ada 739 juta remaja dan orang dewasa di dunia itu belum memiliki kemampuan literasi dasar. Jadi kita juga perlu memahami literasi dasar itu apa. Baca, tulis, numerasi, termasuk tadi yang disampaikan Pak Dimas, digital, kewargaan, dan ini perlu kita samakan persepsi untuk memahami literasi dasar. Dan ini bukan menjadi PR Indonesia saja, PR beberapa negara atau bahkan dunia ya. Nah, kalau kita perhatikan ini, 4 dari 10 anak di dunia belum mencapai kemampuan membaca minimum sesuai dengan jenjang usianya. Karena kita punya tahapan nanti pada saat melakukan pembinaan kepada generasi muda, apakah anak-anak di sekolah dasar atau anak-anak di sekolah menengah sudah benar-benar bisa membaca dengan cepat atau membaca dengan nyaring, dan ini juga perlu metode pembelajaran yang tidak hanya menjadi tugas guru di sekolah, tetapi menjadi tugas bersama. Pastinya ini juga menjadi persoalan yang sama. Nah, kalau kita perkembangan yang patut diapresiasi, angka buta aksara terus menurun dari tahun ke tahun ya. Ini berkat konsistensi program pemberantasan buta huruf oleh pemerintah.
0: Baik. Bu Retno.
1: Lembaga ya, ya.
0: Ini suaranya agak
1: Suara saya
0: terputus-putus
1: tidak
0: begitu.
1: terdengar?
0: Iya, agak sedikit terputus-putus, agaknya
1: Ya.
0: persoalan sinyal ini, Bu.
1: Oke. Ya, betul, betul, betul.
0: Ya,
1: Ini
0: baik.
1: sudah terdengar ya?
0: Siap, silakan dilanjut, Ibu.
1: Sudah terdengar ya?
0: Sudah.
1: Baik. Kalau kita berbicara lagi bisa membaca huruf atau tidak, kita ini dihadapkan pada persoalan yang rumit terkait literasi fungsional dan literasi kritis, yaitu kemampuan memahami makna, mengevaluasi kebenaran, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Inilah paradoks zaman saat ini atau zaman kita. Secara teknis, mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah melek huruf. Tetapi kemampuan memilih informasi yang benar dari salah satu masih jauh tertinggal dibandingkan kecepatan informasi sendiri yang saat ini beredar. Nah, ini persoalannya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Dimas. Bagaimana digital dan informasi hoax ini yang bagaimana kita menangani dan menangkap informasi menyaring atau memfilter itu dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya di Hari Aksara Internasional ini, bisa membaca bukan berarti memahami. Nah, ini menurut saya sangat penting dibedakan karena ada beberapa tahapan kemampuan membaca. Pertama, decoding, yaitu kemampuan mengenali dan melafalkan huruf. Yang kedua, comprehension, yaitu kemampuan memahami makna dari apa yang dibaca. Yang ketiga, critical literacy, yaitu kemampuan melakukan evaluasi dan bagaimana menangkap kebenaran yang dimaksud di balik sebuah teks. Yang menjadi perhatian saya saat ini adalah banyak dari kita yang berhenti di tahap pertama. Tahap kedua dan ketiga itu tidak dilakukan. Nah, contohnya kita bisa melihat saat ini. Sebuah judul berita provokatif dibagikan berulang kali dalam hitungan detik setiap setelah dibaca, tanpa membuka isi beritanya, tanpa meriksa siapa penulisnya, tanpa mengecek kredibilitas media tersebut. Nah, sebuah pesan ini pesan berantai berarti ya, berisi klaim misalnya kesehatan belum tentu benar. Diteruskan ke grup keluarga dengan alasan daripada tidak lebih baik berjaga-jaga. Padahal kita tahu ya, isinya justru berpotensi menyesatkan atau membahayakan. Nah, sebuah tangkapan layar tanpa konteks, percaya begitu saja karena kelihatannya masuk akal. Nah, ini misalnya seperti ini. Fenomena semacam ini memiliki nama misinformasi, yaitu informasi yang keliru, tapi tanpa niat jahat, tanpa disinformasi, dan semuanya memang terjadi saat ini. Nah, inilah yang menjadi persoalan dan tanggung jawab bersama kita untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi yang tadi ya. Tidak hanya membaca hurufnya saja, tetapi bagaimana melakukan pemahaman dan mengevaluasi kebenaran fakta tersebut, Mbak Sari.
0: Ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya, karena tentu dalam setiap momen peringatan katakanlah hari-hari penting, kita tidak hanya sekedar ya memperingati sebagai sebuah seremoni, namun menjadi pengingat. Kalau toh tadi masih ada PR begitu ya yang dikatakan oleh Bu Retno, bahwa kalau kita bicara tentang kasus buta aksara itu persentasenya menurun begitu ya, karena memang hari ini sedianya diinisiasi untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Namun tantangan lain muncul di era digitalisasi saat ini, di mana banjir informasi kita dapatkan, bagaimana dengan pemahaman kita, bagaimana dengan literasi masyarakat kita. Nah, mirisnya lagi, tadi ada 4 poin yang dikatakan oleh Bu Retno begitu ya. Agaknya kita hanya berhenti pada poin pertama begitu ya, mengenal huruf. Lantas bagaimana untuk kita bisa memahami makna sebuah kata, mengevaluasi atau menangkap kebenaran? Ini agaknya menjadi sebuah PR. Apalagi mohon maaf, masyarakat kita ini kan FOMO begitu ya. Tidak bermaksud buruk sih begitu ya. Ingin membagikan itu menjadi orang yang pertama. Siapa tahu informasinya berguna. Eh ternyata informasinya menyesatkan. Ini poin penting di mana Hari Aksara itu harus menjadi sebuah titik awal perubahan berkaitan dengan upaya peningkatan literasi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan, Bu, mengenai hal-hal tersebut gitu ya? Karena tentu banyak PR-nya, belum yang usia dini. Kita bicara secara keseluruhan, secara umum bahwa ini permasalahan kita bersama, literasi ini menjadi poin pentingnya. Seperti apa, Bu Retno?
1: Ya, baik. Kalau tadi adalah kemampuan literasi dasar yang harus kita pahami.
0: Aha.
1: Namun, mengapa persoalan ini semakin mendesak di tahun 2026 ya? Ada beberapa faktor. Saya ingin menekankan 3 faktor yang membuat isu literasi kritis ini semakin relevan dengan yang kita bahas saat ini. Yang pertama, derasnya arus konten hasil kecerdasan buatan atau AI. Teks, gambar, bahkan video kini dapat dihasilkan secara otomatis dan tanpa dan tampak sangat meyakinkan. Kemampuan ini tentu perlu membedakan konten asli dari konten rekayasa yang kini terus-menerus menjadi keterampilan wajib, bukan sekadar keahlian tambahan. Yang kedua, algoritma media sosial yang bekerja berdasarkan keterlibatan, bukan kebenaran. Konten yang memicu emosi, kemarahan, ketakutan, atau kekaguman berlebihan ini cenderung menyebar lebih cepat dibanding konten yang faktual dan berimbang. Dan itu fakta. Yang ketiga, polarisasi sosial yang membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka dan menolak informasi yang bertentangan meski sama-sama belum terverifikasi dengan baik. Nah, kecenderungan inilah yang kita kenal dengan bias konfirmasi, dan literasi kritis adalah salah satu penawar utamanya. Dengan pemahaman seperti ini, berarti kita harus menerapkan model-model khususnya bagaimana menyerap informasi secara cepat dan masif. Begitu Mbak Sari.
0: Oke. Artinya memang kita masih harus terus sosialisasi dan mengedukasi masyarakat begitu ya. Tapi pertanyaannya, mau nggak ini? Nah, karena kalau hanya sebatas sosialisasi dan edukasi tanpa diikuti kemauan, agaknya kita masih punya tantangan yang sangat besar begitu, Bu, untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat kita. Seperti apa?
1: Iya, betul. Yang bisa kita lakukan bersama saat ini untuk menyampaikan penerapan atau menerapkan literasi kritis kepada masyarakat, kan kita harus literat ya dalam membaca situasi dan membaca tanda di sekeliling kita. Sebenarnya literasi kritis itu bukan bakat bawaan sih, melainkan kebiasaan, pembiasaan. Akhirnya menjadi budaya yang harus tanpa disuruh, tanpa diperintah itu sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi kita pertama harus melakukan pola pikir, mengubah pola pikir untuk meneruskan atau menjadi orang yang lebih literat. Yang perlu kita lakukan, berhenti sejenak sebelum membagikan informasi di media sosial. Beri jeda beberapa detik untuk bertanya kepada diri sendiri, oh, apakah betul, apakah benar yang saya sudah membaca informasi yang saat ini kita terima. Lalu pahami isinya dan bukan saja judulnya, bukan hanya judulnya, tetapi isinya per paragraf per paragraf itu. Itu perlu kita lakukan pembacaan secara saksama dan pembacaan secara analitis. Yang kedua, kita perlu lakukan periksa sumber atau referensinya. Siapa yang menulis? Lalu publikasinya ini terkait apa? Atau mempublikasikan informasi apa? Lalu apakah lembaga atau akan kredibel lembaga tersebut? Atau dapat dipertanggungjawabkan lembaga tersebut? Kemudian yang ketiga, cari pembanding. Jadi kita tidak serta-merta menerima informasi tersebut, tetapi kita bisa mencari referensi lain. Artinya ada tulisan pembanding lain. Apakah media atau sumber terpercaya lain melaporkan hal yang sama? Misalnya tadi ada 738 juta orang anak dewasa menurut UNESCO. Adakah misalnya survei PISA ataukah survei yang lain yang mengatakan jumlah tersebut sebanding bahwa masyarakat di dunia memang masih tidak literan atau masih buta aksara, seperti itu. Kemudian yang keempat, perlu kita perhatikan tanggal tanggal dan konteks. Informasi lama, kalau ketika didaur ulang tanpa konteks baru, ini adalah bentuk misinformasi yang paling umum kita ketahui. Dan yang kelima, biasanya biasakan bertanya, bukan langsung percaya atau langsung menolak. Sikap kritis bukan berarti sinis terhadap segala hal, tetapi terbuka untuk melakukan verifikasi yang belum kita yakini. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, jika kita lakukan secara kolektif oleh jutaan pengguna internet di Indonesia, saya yakin bisa menjadi benteng yang jauh lebih kuat dibandingkan regulasi atau teknologi penyaring konten sekalipun. Menurut saya itu, Mbak Sari.
0: Oke. Artinya memang ini tugas kita bersama, tidak bisa hanya menekankan pada mungkin lembaga pendidikan, teman-teman di balai bahasa, akademisi mungkin ya, atau pemerintah semata. Namun tadi dikatakan oleh Bu Retno, secara kolektif dimulai mungkin dari lingkup terkecil dulu deh, dalam keluarga begitu ya. Mungkin ada obrolan ringan, santai yang kemudian berkembang juga di lingkungan sekolah, di tempat bekerja, ataupun di warung kopi. Nah, ini yang kemudian saya tertarik begitu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Jadi menjadi literat itu bukan bakat bawaan, tapi kebiasaan. Nah, masyarakat kita ini kan heterogen ya, Bu, ya. Gimana begitu ya? Optimis nggak? Bisa nggak gitu ya? Dengan latar belakang, mohon maaf, ekonomi yang beragam pun, ini akan sangat-sangat berpengaruh begitu ya. Boro-boro mau membaca dengan detail begitu ya. Pakai handphonenya aja belum bisa kadang gitu. Nah, ini PR juga. Nanti sebelum saya juga tanyakan ke Pak Dimas, karena poin-poinnya sudah ada sebenarnya ya. Kita sama-sama mengaminkan tadi ya. Kalau misalnya menerima informasi, ya ayo berhenti di kita dulu, cek dulu, saring dulu gitu kan ya, tahu kebenarannya baru gitu. Itu bisa dibagikan atau kita ajak sharing orang, ngobrol dan sebagainya. Sebagainya. Bagaimana juga menyikapi hal semacam ini? Ini tantangan besar loh, Bu. Seperti apa, Bu Retno?
1: Iya, ya betul. Nah, saya sepakat dengan Mbak Sari. Jadi tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, media, dan negara atau pemerintah. Literasi kritis ini tidak bisa dibebankan secara individu saja, tetapi tanggung jawab kolektif yang melibatkan banyak pihak, banyak pemangku kepentingan untuk terus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, pendampingan, dan bahkan pelatihan. Tidak hanya kepada individu. Di Surabaya, saya memberikan satu contoh pemerintah kota Surabaya dengan Dinas Perpustakaan Arsip Kota Surabaya memiliki program ceria, cerita asik, cerita anak bersama ayah Eri dan Bunda Rini itu asik. Jadi program ini, program mendongeng bercerita yang melibatkan bunda-bunda literasi kecamatan dan melibatkan keluarga ibu-ibu PKK. Nah, saya tadi berbicara bahwa ini tanggung jawab salah satunya adalah keluarga. Nah, program ceria ini sudah membuktikan mengajak keluarga, ibu, ayah untuk memberikan waktu, meluangkan waktu kepada anak 1 jam, 2 jam kalau kita mau menertibkan bersama pukul 18.00 sampai dengan 21.00 itu adalah waktunya keluarga belajar mendongeng sebelum tidur, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab keluarga. Tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab anak-anak atau secara personal atau secara individu. Nah, kemudian saya sepakat bahwa keluarga menjadi ruang pertama untuk membiasakan diskusi terbuka soal informasi. Bahkan bahkan kalau kita ajak anak-anak untuk diskusi dengan orang tua sambil belajar memeriksa kebenaran sebuah berita dengan konteks hal-hal lain. Misalnya anak-anak sekarang dengan ayah ibu misalnya permainan Roblox. Kalau kita bisa mengatakan melarang anak jangan main Roblox, itu tidak baik. Ayo, orang tua ikut main Roblox atau tidak? Di dalam permainan Roblox itu kira-kira ada apa saja, informasi apa saja, atau hal negatif apa saja di sana. Nah, kalau kita tidak ikut terlibat, kita tidak bisa melakukan pelarangan terhadap anak. Nah, orang tua inilah perlu sekali edukasi, baik itu tidak hanya menonton film atau membacakan dongeng kepada anak-anak, ini menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang kedua, tanggung jawab sekolah dan kampus perlu memasukkan literasi digital dan literasi media sebagai bagian dari kurikulum yang hidup, bukan semata-mata keluar kurikulum tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, atau bukan sekadar materi tambahan yang sifatnya disisipkan, tetapi memang betul-betul harus wajib ada kurikulum atau menerapkan literasi digital dan literasi media. Yang ketiga, media massa dan jurnalis memikul tanggung jawab yang besar menjaga akurasi dan transparansi sumber berita, sekaligus mendorong audiens atau pembaca untuk berpikir kritis, bukan sekadar mengajarkan jumlah klik, jumlah cukai, dan jumlah komentar. Ini ya untuk media. Dan juga belajar bahasa yang baik dan benar, menginformasikan yang baik dan benar. Yang keempat adalah pemerintah atau lembaga terkait. Ini perlu terus memperluas akses pendidikan literasi yang merata, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, sejalan dengan semangat tema global tahun ini yang menekankan literasi sebagai jalan menuju kesejahteraan yang inklusif. Artinya pemerintah harus memiliki program-program yang dapat diterapkan oleh masyarakat dengan melibatkan komunitas, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Menurut saya itu, Mbak Sari.
0: Oke, baik. Karena ini adalah tugas bersama ya, tinggal bagaimana kita di masing-masing posisi itu ya. Karena tanpa kerja bersama agaknya susah untuk bisa mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi yang sangat baik. Saya sebelum ke Pak Dimas tahan dulu, ada pendengar yang juga ingin gabung bersama kita, berdiskusi bersama kita. Kita coba terima terlebih dahulu satu persatu. Selamat pagi.
3: Ya, pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, terima kasih sudah menunggu, silakan.
3: Ya, sama-sama. Selamat pagi juga untuk Bu Dokter, Dokter siapa? Puji ya?
0: Ya,
1: Bu Retno. Iya, Pak.
3: Bu Dokter Retno
1: ya? Pak. Puji Retno.
3: Oh, iya. Maaf. Kemudian Pak Muhammad ya?
0: Mas Dimas, Pak Dimas.
3: Oh, Pak Dimas, MA ya? Ya, salam sehat selalu. Selamat mengevaluasi Hari Aksara ya, dan juga selamat mengedukasi lah, mengedukasi anak-anak ya, masyarakat luas lah, terima kasih. Ya, saya kira bahwa literasi apapun itu kan, literasi khususnya untuk anak ya, itu kan sangat bergantung pada kualitas orang tua kan, gitu ya. Karena keluarga adalah madrasah pertama dan lingkungan literasi paling awal bagi anak. Namun, ketika orang tua itu memiliki keterbatasan. Nah, ini bagaimana? Baik secara ekonomi, pendidikan, maupun waktu untuk mengedukasi anaknya dengan baik. Jadi, bagaimana peran pemerintah? Kalau Bapak, Ibu Bapak melihat peran pemerintah harus hadir untuk sebagai apa ya, jaring pengaman untuk memastikan bahwa anak itu tidak kehilangan hak belajarnya. Anak harus dilindungi kan oleh negara. Kemudian pola asuh komunikasikan kalau orang tua yang biasa mengajak anak ngobrol, membaca dongeng ataupun apa, berdiskusi secara apa ya, ya yang sudah terbiasa lah diperkaya oleh kosakata yang baik, maka anak akan menjadi literasinya akan meningkat, kemudian dia bisa lebih cepat membaca, ya menulis dan sebagainya. Terus semua fasilitas juga di rumah itu harus juga cukup. Lalu karena anak kan peniru yang ulung, apa yang dilihat, diamati, didengar, itulah yang dilakukan. Jadi peran pemerintah gimana jika orang tua itu tidak mampu mengedukasi, ya kan?
0: Okay.
3: Nah, apa ya? Ya seperti apa saja peran pemerintah? Mungkin perpustakaan keliling kah, atau apakah puskesmas penting sekali untuk stuntingnya itu agar ya ibu tahu pola asuh yang baik biar anak itu makan yang sesuai aturan kesehatan kan biar tidak stunting gitu. Itu penting sekali.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih itu baik. Saja atas jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Jadi ini menyoroti juga berkaitan dengan kondisi masyarakat kita yang heterogen. Tadi juga disampaikan bahwa keluarga punya peran penting di dalamnya. Tapi bagaimana kalau keluarga itu sendiri tidak mampu, dan bagaimana negara harus hadir begitu ya? Kalau di Surabaya seperti dicontohkan Bu Retno, banyak nih ya semacam perpustakaan keliling. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Karena yang tadi tidak saja sekedar satu wilayah, tapi keseluruhan Indonesia, dunia ini juga terus harus dibekali berkaitan dengan literasi itu tadi. Ditahan dulu satu penelpon. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat
0: Bu Wira.
4: Pagi Bu Dr. Uci Retno dan Pak Dimas.
0: Ya.
4: Pengertian literasi secara umum adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, menganalisis, serta mengolah informasi secara kritis untuk kecakapan hidup. Pertanyaan dari saya adalah, apa makna mendalam mengenai cara meningkatkan kemampuan literasi anak, serta contoh untuk penerapan literasi digital sehari-hari. Sekian dan ada pertanyaan dari saya. Salam sehat selalu untuk Mbak Sari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada dua penanya untuk pagi hari ini, Mas Ramadan dan juga Ibu Wira, begitu ya. Kalau Bu Wira lebih kepada bagaimana untuk membangun literasi kepada anak. Ini juga poin penting karena anak-anak kita pun juga sudah harus sejak dini, begitu ya, diajarkan mengenai literasi. Saya ke Pak Dimas. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Bu Retno itu juga cukup menarik gitu ya, bahwa ini tugas kita bersama. Lantas bagaimana dengan peran keluarga yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Mas Ramadan, bahwa tidak semua keluarga loh memiliki kemampuan yang sama untuk hal itu. Bagaimana Pak Dimas?
2: Baik, terima kasih Kak Sari. Itu betul ya bahwa tidak semua keluarga itu apa namanya sadar akan pentingnya literasi. Mm-hmm. Nah, ini saya mau cerita pengalaman saya sendiri ya. Ibu saya dan orang tua saya itu lulusan SD. Bahkan bapak saya kalau tidak salah itu tidak lulus SD. Mm-hmm. Dan selama hidupnya beliau itu supir bis. Gitu. Tapi kenapa kok bisa saya sampai termotivasi untuk S1 kemudian S2 dan jadi dosen gitu? Mm-hmm. Karena saya waktu itu diuntungkan dengan lingkungan di Yogyakarta, di mana banyak komunitas diskusi dan juga yang terpenting adalah banyak perpustakaan yang aksesnya itu terbuka.
0: Oke,
2: baik. Nah, itu. Jadi, itu saya sering menghabiskan waktu di perpustakaan Gratama Jogja itu sering sekali. Kenapa? Karena saya tidak mampu untuk membeli buku tiap bulan gitu. Nah, tapi karena ada perpustakaan yang proper, nyaman, bukunya lengkap, sehingga anak-anak yang seperti saya ini yang tidak mempunyai privilege dari segi ekonomi maupun pendidikan orang tua, akhirnya kita mau tuh ke perpus, mulai membaca, dan seterusnya. Nah, dulu saya sempat membayangkan ya, Budi, apakah mungkin Indonesia ini membangun misalkan perpustakaan di setiap desa, misalkan gitu. Atau minimal di setiap kecamatan. Gitu.
0: Yeah.
2: Karena saya dari Jember ya, saya asalnya dari Jember, itu ya perpustakaan tidak ada di kecamatan saya, bahkan tidak ada. Gitu. Nah, dulu saya berpikir apakah mungkin, apakah ada dananya. Tapi setelah saya melihat, Indonesia mampu kok membangun koperasi di setiap desa, mungkin berarti perpustakaan mampu juga gitu, kalau memang kemauan ke situ. Nah, seperti itu. Jadi ketika keluarga ini tidak punya kesadaran yang kuat akan pentingnya literasi dan tidak punya kemampuan misalkan untuk membeli buku, mengakses pengetahuan gitu, saya kira perpustakaan itu menjadi harapan yang baik yang masih memungkinkan anak-anak untuk lebih maju, lebih meningkatkan literasi mereka gitu.
0: Tapi bagaimana kondisinya kalau saat ini anak-anak kita lebih memilih untuk bermain gadget loh, dapat informasinya kan bisa dari HP misalnya begitu ya, atau dari mana saja. Lantas bagaimana untuk bisa menumbuhkan mereka mau datang ke perpustakaan? Nah, kembali lagi dorongan keluarga ya. Kunci pentingnya, poin pentingnya. Tapi bagaimana dengan keluarga yang tadi dikatakan bahwa nggak semuanya loh punya kebiasaan yang seperti itu atau literasi yang seperti itu? Bagaimana Pak Dimas?
2: Betul. Saya kira ketika orang tua apa namanya sebagai benteng pertama ya untuk meningkatkan literasi anak-anak. Yang kedua, ketika misalkan ketika orang tua tidak mampu, tidak menjadi kesadaran yang baik, maka sekolah, kampus ini harus bisa meningkatkan kesadaran untuk itu. Misalkan dulu ketika saya mengajar di SD selama 2 tahun, itu ada program atau kegiatan namanya library visit. Jadi tiap anak, tiap kelas itu kalau tidak salah 2 kali dalam seminggu mereka harus mengunjungi perpustakaan di sekolah itu, didampingi oleh guru kelas. Nah, ketika di perpustakaan itu harus memilih buku sesuai levelnya, kemudian dibawa pulang. Next meeting, mereka akan membuat rangkuman dan menceritakan isi bukunya itu kepada guru yang mendampingi. Nah, itu 2 kali seminggu. Nah, itu saya melihat, wah, ini ternyata bagus ya, anak-anak bisa berpikir, memahami teks lebih baik. Nah, itu 2 tahun pengalaman saya di SD itu terkait library fisik, itu saya terapkan di kampus. Jadi tiap semester saya bawa anak-anak itu minimal 1 kali dalam 1 semester itu, atau bisa 2 kali ke perpustakaan kampus, library visit. Saya kasih mereka apa namanya kertas untuk merangkum apa saja isinya. Kemudian mereka silent reading, membaca masing-masing setelah selama 1,5 jam, kemudian kembali berkumpul, kita sharing isi bukunya apa, diskusi. Nah, jadi memang harus dipaksa, harus ada kegiatan memang library visit.
0: Oke,
2: okay, jangan cuma ayo kita apa namanya hanya encourage ayo anak-anak kita perpus ya, tidak seperti itu, tapi kita harus ajak, kita wajibkan kita perpus teman-teman membaca buku, merangkum dan berdiskusi.
0: Oke. Baik, itu sesuatu yang menarik sih. Memang benar, agaknya harus dipaksa begitu ya. Dalam sebuah keluarga pun untuk bisa membudayakan membaca pun sulit begitu ya, sehingga orang tua harus membiasakan terlebih dahulu membacakan dongeng, mengajak anak-anak mungkin membaca di toko buku ataupun hal-hal yang lain yang unik dan menarik begitu ya. Oke, baik. Ini tadi juga sejalan seperti yang ditanyakan oleh Bu Wira, bagaimana begitu ya untuk bisa menumbuhkan literasi kepada anak-anak ya dengan cara-cara yang seperti itu tadi begitu. Tapi bagaimana dengan bentuk negara yang hadir yang ditanyakan oleh Mas Ramadhan? Ditahan dulu, Pak Dimas. Nanti saya juga ke Bu Retno, saya ada penelpon lagi yang ingin gabung. Kita coba tanggapi nanti satu persatu. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
5: Selamat pagi, Bu Retno, Pak Dimas. Salam
4: selamat sehat. Pagi, selamat pagi, Bapak.
5: Iya, selamat hari Aksara. Ini topiknya judulnya bisa membaca, tapi benarkah kita paham? Saya rasa ada 2 aspeknya ya. Kita prihatin banget karena UNESCO memberikan indeks ke Indonesia ini peringkat ke-60 dari 61 negara minus literasi ya. Nah, ini ada 2 aspek. Bisa membaca namun tidak memahami yang dibaca. Ini karena aspek biologis. Mohon kalau salah bisa diluruskan Pak Dimas, Bu Retno. Dari aspek biologis, dia bisa membaca namun tidak memahami yang dibaca. Itu saya rasa disebut disleksia pemahaman atau reading comprehension deficit atau bisa juga keterampilan proses kognitif. Nah, yang celaka ini bisa membaca namun tidak mau memahami. Ya, ini yang paling kita rasakan sekarang. Baik dijalani oleh pemimpin-pemimpin negara, pejabat-pejabat kita maupun hampir masyarakat kita. Bisa membaca namun tidak mau memahami. Salah satu contoh, P4, kita punya nilai-nilai Pancasila dari kristalisasi agama ini, dan nilai agama ya, itu kalau diterapkan luar biasa sejahteranya Indonesia. Jadi kalau tadi Bu Retno mengatakan pemerintah ada misi untuk terus mengedukasi supaya masyarakat Indonesia memiliki literasi yang bagus. Jadi itu Bu Retno, walaupun memiliki literasi, kalau tidak mau memahami sama dengan zero, kosong ya. Jadi harapan kita kita bisa membaca namun harus mau memahami. Yeah. Kalau kita rakyat kita ini tidak memiliki budaya membaca yang bagus, itu sepertinya juga ada kultur juga dari zaman-zaman dulu. Nah, saya harapkan monggo kita sama-sama mau membaca namun mau memahami nilai-nilai yang dibaca itu, termasuk di literasi nilai-nilai edukasi agama. Itu kunci yang paling utama. Ya. Saya rasa itu, Mbak Tunung. Selamat pagi.
0: Terima kasih, Pak Joni. Selamat pagi. Menarik juga, tadi di awal saya katakan, ini tergantung masyarakatnya loh, mau atau enggak gitu kan ya. Bisa kok semua membaca, kecuali kalau tadi ada kondisi khusus ya, disleksia begitu ya. Tapi ketika kita sudah bisa membaca, namun tidak mau memahami, nah ini poin penting juga agaknya gitu kan ya, sehingga banyak hal yang kemudian ini berjalan di luar konteks begitu. Apa komentarnya Bu Retno menanggapi Pak Joni dan juga tadi dua pendengar, sebelum nanti saya kembalikan juga ke Pak Dimas begitu ya, bagaimana?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya, sangat menarik semuanya. Baik, saya mulai dari Pak Joni ya, pertanyaan tadi ya.
0: Ya.
1: Bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Dalam konteks pembicaraan kali ini bukan persoalan masyarakat, maaf ya, yang disleksia atau yang memiliki gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca atau menulis dan mengeja, atau kita tahu terbalik-balik dalam membaca. Nah, persoalan disleksia ini dalam konteks pembicaraan kita, baik, itu juga menjadi salah satu faktor. Tetapi di sini penekanannya adalah bagaimana masyarakat kondisi yang kurangnya pemahaman bacaan. Ini disebabkan sebenarnya pada faktor lingkungan juga, kemudian faktor individu dalam menyerap informasi. Dan saya sepakat dengan Pak Joni bahwa saat ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, kemudian tadi survei UNESCO bahwa Indonesia memang peringkat ke 60 ya, dari 61 negara pada saat 2016 melakukan survei literasi peringkat Indonesia. Kemudian kalau kita rata-rata ya, indeks minat baca di Indonesia itu sangat rendah, karena dari survei UNESCO itu sendiri itu 0,001%, hanya satu dari 1.000 orang yang memiliki minat baca di Indonesia. Ya. Nah, persoalannya sekarang sudah hadir nih literasi digital ya. Pemerintah, mengapa saya berbicara menyampaikan ini, karena saya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan saya UPT Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kami memiliki program-program yang menyasar hasil dari rapor pendidikan atau hasil asesmen nasional pendidikan tahun 2025. Kita pahami bahwa di Jawa Timur sendiri juga masih banyak ditemukan sekolah-sekolah dengan AN rendah. Dan apa upaya pemerintah? Pada tanggal 31 Juli 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukti bersama Kepala Badan Pengembangan, bersama Kepala Pusat Perbukuan, itu melakukan distribusi buku sebanyak 5,5 juta eksemplar yang dikirim ke 34 provinsi di Indonesia. Dan untuk Provinsi Jawa Timur, saya perlu sampaikan di sini, ada 1.271 SD dan 586 SMP yang mendapatkan 100 judul buku dengan 200 eksemplar untuk satu sekolah SD, dan ini ada 1.271 SD. Kemudian yang SMP, 100 judul buku dengan 300 eksemplar di setiap SD. Dan saat ini kami masih melakukan pemantauan apakah buku-buku itu sudah dimanfaatkan di sekolah, apakah sudah disesuaikan dengan perjenjangan usia anak, karena itu mendukung literasi sekolah. Memang betul, literasi keluarga menjadi utama dalam konteks untuk melakukan pembiasaan dan budaya membaca. Tapi pemerintah juga telah memiliki peran ini. tadi yang disampaikan oleh Bu Wira juga Pak siapa yang
0: Mas
1: pertama
0: Ramadan.
1: Pak Ardian,
0: Mas Ramadan,
1: Mas Ramadan. Sekaligus saya juga menjawab tantangan ini, peran pemerintah sudah sangat perhatian terhadap literasi yang ada di Indonesia. Namun regulasi yang saya hadapi di lapangan, bagaimana tanggapan dinas pendidikan, bagaimana tanggapan pemerintah daerah, bupati dan wali kota, ini belum sejalan dengan visi misi pemerintah pusat terkait literasi. Kalau yang bekerja itu literasi, yang bekerja itu hanya pemerintah pusat, ya tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami memiliki program membaca cepat untuk siswa SMP. Kami memiliki program mengulas buku cerita anak untuk siswa SD. Kami memiliki program membaca analisis kritis untuk siswa SMA yang memang AN rendah, yang berdasarkan AN rendah asesmen nasional 2025 yang lalu. Nah, upaya pemerintah juga tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perpustakaan Nasional juga memiliki program RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang membagikan buku ke desa-desa. Sebenarnya ini adalah upaya yang sinergi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Perpustakaan Nasional. Termasuk Kementerian PMK juga melakukan upaya-upaya literasi daerah. Kementerian Desa itu juga melakukan literasi. Tetapi bagaimana sekarang pemerintah daerah juga harus menyokong apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, berbicara juga terkait bagaimana pemahaman literasi yang tadi Ibu Wira sampaikan, ya perlu kita pahami bersama. Untuk meningkatkan literasi itu bukan sekadar mengajari mereka membaca, menulis kata, ya, tetapi bagaimana kita tanamkan bahwa makna mendalam. Dan kita tahu program pembelajaran mendalam oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga. Dan kalau kita berbicara tentang literasi mendalam adalah membuka pintu dunia, membangun cara dan pola berpikir, dan membentuk masa depan mereka melalui pembiasaan dan meningkatkan kecakapan literasi. Sebenarnya di sini yang perlu saya ingin sampaikan sebagai penerapan contoh ya literasi pemahamannya, orang tua, guru, dan pemerintah daerah harusnya mengetahui bagaimana membangun jembatan empati.
0: Empati
1: membuat anak melalui cerita-cerita anak. Nah, buku-buku bahan pengayaan selain buku pelajaran ya, buku teks pelajaran, tentu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan upaya menulis buku cerita anak dengan disesuaikan perjenjangan usia anak. Misalnya A1 untuk PAUD, misalnya B1 untuk siswa kelas rendah. Berarti kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. Bagaimana guru-guru? Sekarang kita latih guru-guru untuk mendongeng. Kita latih guru-guru untuk melakukan bagaimana membaca strategi membaca cepat, bagaimana strategi membaca analitik, atau bagaimana kita mengulas cerita atau mengulas buku itu dikembalikan lagi kepada anak. Jadi ada peran yang benar-benar kita terapkan di sana. Sebagai contoh nih ya, saat ini kita menghadapi kegagalan belajar misalnya naik sepeda. Kita ingat ya tokoh kartun hewan yang jatuh belajar belajar terbang atau seperti anak burung ya, kita kecil dan tapi tidak menyerah gitu ya.
0: Nah, itu
1: sebenarnya juga kita ingat tidak cerita si burung pipit gitu misalnya. Dia jatuh berkali-kali sebelum bisa terbang lagi. Lutut berdarah atau bagaimana berdarah. Nah, itu sebenarnya buku-buku yang kita terbitkan juga sudah bertema STEAM, science, art, atau seni, bertema matematika, bertema digital, dan semua itu diterapkan dengan kearifan lokal sesuai dengan provinsi, sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi anak-anak sebenarnya mengenal literasi itu juga mengenal lingkungan sekitar. Jadi ada fakta lingkungan yang dicontohkan dalam buku-buku tersebut.
0: Oke.
1: Nah, saya pikir ini menjadi tugas bersama ya, tidak hanya sekadar kita sepakat, kita benar-benar memiliki program yang bagus, tetapi benar-benar bagaimana kita menerapkan di sana. Tadi saya sepakat dengan Pak Ramadan, Ibu Wira, dan Pak Joni terkait hal ini.
0: Ya,
1: begitu Mbak Sari.
0: Ya, karena tentu ini menjadi sebuah momentum ya, bukan hanya sekedar seremoni belaka, tapi bagaimana sih kita bisa menandai? Ya, setiap kali diingatkan, kalau toh memang tahun lalu belum optimal, tahun ini

0: pembatasan apa namanya duta aksara dan seterusnya sampai pengiriman buku di berbagai provinsi itu, saya kira ada harapan bahwa kedepannya literasi kita akan semakin baik. Yang mungkin, tapi mungkin kata Bu Retno tadi, kendalanya masih di sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu mungkin yang sebagai akademisi saya berharap itu semakin membaik dan namanya semakin baik inilah, berdampak. Saja.
1: Oke, baik. Karena programnya sudah banyak begitu ya. Ini bukti bahwa pemerintah hadir, negara hadir. Tinggal bagaimana sinergitasnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dinas-dinas atau instansi-instansi lain, termasuk juga teman-teman akademisi. Ini menjadi poin yang menarik begitu ya, karena tentu tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, butuh kebersamaan agar benar-benar tadi ya, anak-anak usia dini pun kita sudah mulai cek lagi bagaimana kemampuannya, literasinya agar ya tidak terpapar kabar-kabar bohong. Ibu Hartini, terima kasih begitu ya. Apakah kalau bisa membaca dan menulis tidak cukup kalau tidak paham artinya? Betul, karena ini membuat salah paham jadi gampang percaya hoax, itu realitanya. Sebagai penutup begitu ya, closing statement, apa yang bisa disampaikan? Saya ke Pak Dimas, nanti baru ke Ibu Retno. Singkat mungkin ya, waktu saya tersisa 2 menit. Silahkan Pak Dimas.
0: Ya, singkat saja, seperti yang saya ingin menyoroti yang disampaikan oleh Bu Retno tadi, saya sangat setuju sekali bahwa literasi kritis itu ya, memahami sebuah informasi, bacaan dan sebagainya itu bukan bakat bawaan, ya, tapi pembiasaan. Itu harus di-train, dilatih, anak-anak harus dilatih membaca dan disesuaikan bacaannya. Misalkan ketika masih SD, SMP itu bolehlah baca novel itu boleh sebanyak-banyaknya. Agar karena pemahamannya bisa di situ. Nanti ketika naik, ya harus naik itu bacaan. Yeah. Nah, yang penting adalah pembiasaan, dilatih, dan jangan lupa jangan hanya diajak untuk membaca, tetapi retelling, gitu kan? Menceritakan ulang bacaannya dan berdiskusi. Nah, itu akan membuat anak semakin berpikir kritis, kemudian menyerap informasi lebih banyak, lebih lama, dan bermanfaat untuk kehidupan.
1: Baik, menarik apa yang disampaikan Pak Dimas begitu ya, karena ini bukan bakat bawaan gitu, tapi harus dibiasakan. Anak-anak kita pun diajar untuk membaca dan menceritakan kembali. Bu Retno, apa closing statement-nya?
2: Baik, 60 tahun sejak Hari Aksara Internasional pertama kali didengarkan, dunia telah membuat banyak kemajuan dalam memberantas buta aksara. Momentum Hari Aksara 2026 semestinya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa literasi sejati tidak diukur dari seberapa cepat kita membaca sesuatu, melainkan seberapa dalam kita memahaminya dan seberapa bertanggung jawab kita menyikapi sebelum menyebarkan kepada orang lain. Pada akhirnya, kemampuan membaca yang sesungguhnya bukan hanya soal mengenali huruf, melainkan soal menjaga kejernihan berpikir di tengah dunia yang setiap detik membanjiri kita dengan informasi. Itulah harapan yang ingin saya titipkan pada peringatan Hari Aksara Internasional pada tahun ini. Terima kasih.
1: Ya, baik, luar biasa apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi pengingat gitu ya, bahwa kita punya peran juga gitu ya, untuk terus mengedukasi, untuk terus mensosialisasikan hal ini agar tadi tidak hanya sekedar hari ini menjadi peringatan belaka, tapi bagaimana memaknainya sebagai sebuah perubahan besar berkaitan dengan banjir informasi di era digitalisasi. Kita punya literasi yang kuat untuk mentamengi diri kita. Sekali lagi terima kasih Bu Retno, terima kasih Pak Dimas, sesi diskusi yang luar biasa. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan untuk membahas informasi-informasi lainnya yang tentunya akan sangat berguna bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih Bu Retno.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbhekhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto tersebut adalah momen ketika Abdul Mukti masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
4: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di hari ini? Program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan beragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh reporter. Anda bisa simak bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Setelah itu baru kita akan ke reporter untuk menghadirkan satu persatu kabar yang mereka punya untuk Anda.

0: Pendengar program Jatim hari ini masih hadir menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan kabar bersama dengan reporter Emil Akbar bahwa ada layanan Si Mamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus berinovasi untuk bisa memudahkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin melaksanakan rekaman EKTP tapi tidak bisa datang ke kantor ataupun juga mal pelayanan publik atau di kantor Dispenduk Capil, jangan khawatir. Sebab petugas dari Dispenduk Capil yang jemput bola langsung ke rumah warga melalui inovasi Si Mamah melayani di rumah. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bapak Tektona Jati. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Pak, sejauh ini untuk Si Mamah ini sendiri teknisnya bagaimana, Pak?
2: Jadi saya memang buat suatu proposal dengan nama Si Mamah itu siap melayani di rumah. Ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi yang mungkin karena sakit, karena apa ya, disabilitas atau fisik, ya, kemudian juga dia kesulitan untuk ke titik layanan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, maka saya membentuk tim Si Mamah ini, kalau nggak salah sekitar tahun 2022-2023 itu, kita trial di sana, dan alhamdulillah responnya positif, karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah-rumah. Bagi masyarakat yang memang karena lumpuh, sakit, disabilitas lainnya, itu yang kita bantu. Termasuk juga kita melayani disabilitas yang non-fisik, yaitu DGJ. Iya, itu kan termasuk disabilitas. Nah, kita layani juga.
1: Ya. Pak, jadi petugas dan alatnya juga?
2: Iya, jadi alat portable yang ada itu kita bawa sama petugas, jadi minimal 2 orang. Ya. Kita akan datang ke rumah-rumah penduduk apabila ada permintaan atau surat permohonan yang dikirimkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi memang istilahnya berdasarkan usulan dulu dari warga.
2: Iya, jadi selama ada permohonan, jadi kan kita tahu. Dan nanti langsung kita respon, kita jadwalkan, dan kita turun ke lokasi langsung.
1: Yang ini banyak apa, istilahnya permohonan warga untuk mereka bisa dilayani?
2: Lumayan antusias, karena memang butuh perekaman yang harus dilaksanakan di rumah ya. Jadi satu minggu itu hampir mungkin 2-3 kali. Gitu. Jadi, dan kebetulan untuk hari ini ya, pada bulan September ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, kita jadwal rutin satu minggu 2 kali, yaitu Selasa sama Kamis.
1: Dan sekarang tepatnya di desa?
2: Desa Kejabanan, Kecamatan Gembol.
1: Ya, yang ingin sampaikan kepada masyarakat?
2: Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, apabila punya saudara, tetangga, atau juga mungkin teman, ya, sebagainya yang mungkin belum perekaman, terutama yang usia 16-17 ataupun yang usia sudah lewat 17 tapi belum punya KTP, maka silakan menghubungi kami dengan mengirim surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan atau ke hotline servis kami, ya, itu ada, nanti bisa disampaikan di sana, sehingga dari situ nanti akan kita jadwalkan untuk turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan.
1: Langsung dari beliau terkait dengan layanan inovasi Si Mamah jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah-rumah warga. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh reporter Emil Akbar, kita akan bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Witra Adila, bahwa Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Kabar selengkapnya, Witra, silakan laporan Anda. Oke, baik. Sambungan kami terputus dengan Witra Adila. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan kabar lainnya. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Witra Adila di kesempatan kali ini untuk bisa berbagi informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Saya tidak sendiri, pendengar, masih bersama dengan rekan-rekan yang sudah baik. Kami akan hadirkan sesaat lagi ya, bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fahri dan juga Atit Sasono yang menemani untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban yang mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Anda masih bersama kami pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Tidak hanya informasi dari reporter Emil Akbar, kemudian reporter Witra Adila, tapi juga nanti ada reporter Rizky Darmawan yang juga sudah siap untuk berbagi kabar soal APBD 2027 Kota Batu yang perkuat sektor pertanian dan juga lingkungan. Tapi nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, kita bergeser terlebih dahulu ke reporter Witra Adila. Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Kabar selengkapnya Witra, silahkan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan potensi atau hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tuban, terkait dengan informasi yang saya dapatkan langsung dari Kabid Damkar, bahwasanya di per bulan Juli kemarin itu merupakan angka yang cukup tinggi begitu. Namun memang di bulan Agustus mengalami sedikit penurunan, hingga bulan ini juga sudah ada beberapa kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Tuban. Sementara memang karhutla ini terjadi dikarenakan faktor cuaca yang cukup kering, di mana masih memasuki musim kemarau, sehingga ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla. Selain itu juga cukup sering disebabkan karena sebagian masyarakat ini membakar lahan, membakar sampah yang itu tidak dipastikan apinya padam dan harus ditinggal. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya karhutla. Dan selain karhutla, tadi juga dari pihak Damkar juga cukup memberikan poin bahwasannya penggunaan apar bagi pelaku usaha ini juga cukup penting. Karena di Tuban ini memang kebakaran tidak hanya lahan dan hutan saja, tetapi juga bangunan-bangunan juga menjadi salah satu fokus dari Damkar Kabupaten Tuban. Dan pendengar, saya saat ini juga sudah bersama dengan Kabid Damkar Kabupaten Tuban, ada Bapak Sutaji, yang mungkin bisa menyampaikan secara langsung begitu ya, terkait dengan himbauan maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Selamat pagi Bapak, bisa disampaikan terkait dengan himbauan atau hal-hal yang mengenai terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Tuban.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Jawa Timur. Yang pertama, salam sehat, salam Yudha Brahmajaya. Kita pantang pulang sebelum padam. Lewat kesempatan yang baik ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya terutama untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Karena di musim kemarau, musim panas yang panjang ini, angka kebakaran meningkat. Hingga di kesempatan yang baik ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Termasuk tadi disebutkan Mbak Witra, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar, karena itu sangat berbahaya. Sekarang musim kemarau berpotensi angin kencang. Makin kalau kita membakar, perambatan untuk api itu cepat meluas. Hingga sekali lagi kami mengimbau jangan bakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Seperti itu.
3: Terkait data yang dihimpun oleh Damkar sejauh ini, bagaimana Pak Taji?
4: Ya, ini di 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, September ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di 5 tahun terakhir. Itu setelah kita analisa dugaan penyebabnya, kemarin didominasi oleh pembakaran sampah sembarangan. Itu saya bersama Forkopimka dengan pengampu wilayah, termasuk pemilik lahan yang notabene kategori luas, seperti teman-teman perhutani, kami bareng-bareng sosialisasikan agar kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha. Karena tidak hanya lahan kosong, tidak hanya di kawasan hutan yang terbakar, pelaku usaha, bangunan gedung juga beberapa bulan terakhir ini kebakaran meningkat. Kami sarankan untuk segera mengurus perizinan SLF yang di dalamnya ada persyaratan damkar untuk sistem proteksi kebakarannya. Itu salah satu cara untuk memanage agar angka kebakaran bisa menurun, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Sutaji. Demikian mendengar informasi seputar kebakaran lahan dan hutan maupun bangunan di Kabupaten Tuban. Memang dari Damkar ini selalu memberikan imbauan positif begitu ya kepada masyarakat agar kejadian-kejadian serupa ini tidak berangsur-angsur dilakukan seperti itu dan bisa melakukan pencegahan apabila terjadinya kebakaran. Dan tentu dihimbau juga masyarakat agar segera memanggil Damkar apabila melihat ada kobaran api yang tidak dapat dikendalikan. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Rizky Darmawan. APBD 2027 Kota Batu perkuat sektor pertanian dan lingkungan. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan BPAS tahun anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, modernisasi pertanian dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, arah kebijakan makroekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dalam struktur belanja daerah, Pemkot Batu memproyeksikan anggaran mencapai sekitar 1,07 triliun rupiah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno Kota Batu. Program ini mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem pertanian lokal untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah hasil pertanian. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Batu. Terlebih pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat di daerah ini. Selain pertanian, sektor lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Penanganan sampah diarahkan dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir sebagai tindak lanjut Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Dari sisi pendapatan, APBD 2027 Kota Batu memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 990,2 miliar rupiah. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 365 miliar rupiah, pendapatan transfer Rp 614,2 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 11 miliar. Sementara itu terdapat defisit anggaran sekitar Rp 80,08 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Nur Rohman memastikan peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum sehingga tidak membebani masyarakat. Di sisi lain, anggaran 2027 juga tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Berantas, serta belanja tidak terduga. Dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp 1,07 triliun rupiah dan pendapatan Rp 990,2 miliar rupiah, rancangan APBD 2027 Kota Batu memadukan penguatan sektor unggulan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian melalui Smart Integrated Farming dan pengelolaan lingkungan melalui sistem persampahan terpadu menjadi dua program yang menonjol dalam arah kebijakan anggaran Kota Batu tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Rizky Darmawan, kita akan bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Karyantoni. Adanya titik api baru di lereng Semeru Lumajang. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Dengar, petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Dan titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh para petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia juga mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang juga bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin kencang seperti saat ini. Hingga berita ini diturunkan pendengar, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kami akan hadirkan kabar untuk Anda bersama reporter Angela Reska bahwa Bulog Cabang Ponorogo saat ini tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, saat ini Bulog Cabang Ponorogo tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat KPM di Pacitan. Setiap KPM menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, yakni terhitung dari bulan Juli, Agustus hingga September. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak awal September kemarin dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan dibandingkan tahun lalu penerima bantuan pangan di Kabupaten Pacitan tahun ini meningkat sekitar 70%. Data penerima manfaat didasarkan pada Bapanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang berhak menerima bantuan berasal dari desil 1 hingga desil 4. Budiwan berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus menstabilkan harga pangan. Budiwan mengatakan, pekan kemarin penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Pacitan telah terrealisasi sekitar 50%. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Kita akan bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah, pendengar, bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ima Fadilah? Iya. Rekan Ima Fadilah bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba hubungi kembali rekan Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda? Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah yang akan menghadirkan kabar untuk Anda bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Nita. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menggelar program tracing dan screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dan didanai melalui APBN. Di Kabupaten Sampang, program ini menyasar 66 lokasi atau 66 lokus pemeriksaan yang tersebar di 22 wilayah kerja puskesmas. Program ini sejatinya telah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus dan dijadwalkan hingga akhir November. Setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik per hari. Saat ini, Puskesmas Torjun Kabupaten Sampang menggelar tracing TB yang terintegrasi dengan CKG menyasar sebanyak sekitar 300 warga yang beresiko tertular TB. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Wahyudi, yang juga sedang bertugas di lokasi. Mohon izin dokter, seperti apa pemeriksaan TB terintegrasi ini, dokter, dan siapa saja yang menjadi target pemeriksaan?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Budi dari Jun. Kegiatan ini hari ketiga atau hari terakhir. Hari Kamis, kemudian hari Sabtu, dan terakhir hari ini tanggal 8 hari Selasa. Untuk sasaran perharinya itu 100 Ya, tapi karena undangan ada berbagai kegiatan dan kendala masyarakat, tapi sudah terlaksana. Jadi hari pertama sekitar 76 yang hadir, kemudian hari keduanya ada 99. Hari ini masih running berjalan, pasien hadir, kita layani. Untuk terjun sendiri, mohon izin sebagai pun kita dari pemeriksaan sekitaran 520-an sekian, capaian kita di 231, dan dari situ terdapat 12 yang positif atau 12 kasus TB. Yang lanjut dan yang diobati dari 12 itu kita temukan 12-12-nya alhamdulillah mau mengikuti pengobatan. Jadi semua pasien yang terjaring atau TB positif kita obati. Untuk ya untuk yang tadi SSTB ini memang kita integrasi dengan CKG karena memang program prioritas nasional untuk apa namanya penurunan kasus TB. Jadi kolaborasi dengan CKG dan juga kita lakukan pemeriksaan dan ronsen. Jadi kita ada pemeriksaan ronsen dari rumah sakit Ketapang ya, dan juga dari tenaga ahli yang membaca dokter ahlinya yang kita konsultasikan itu dokter spesialis paru, dokter Najih. Jadi pasien diperiksa CKG, lab, tensi, dan lain sebagainya. Kita anamnesa beberapa apakah ada kontak, termasuk kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC. Kemudian apakah ada faktor risiko lain seperti merokok, kemudian DM, kencing manis, atau HIV, ibu hamil, lansia, dan lain sebagainya. Dari situ kita juga tanya keluhan yang spesifik, apakah dia ada batuk berapa lama, kemudian gejala tambahannya bisa demam, sering demam, demam sumber dan demam sebagainya, seperti itu, kemudian berat badan turun atau keringat di malam hari.
2: Baik, izin dokter, dari kegiatan ini hari ketiga, sudah berapa, adakah temuan kasus TB?
3: Ya, jadi dari pemeriksaan memang nanti ronsen kan juga beragam, dari ronsennya bisa normal atau ada kelainan. Kelainan juga dibagi dua, bisa mengarah ke terduga TBC maupun yang abnormalitas yang tidak mengarah TBC. Nah itu kolaborasi dengan keluhan, kalau memang dia masuk kategori terduga bisa kita lanjutkan ke TCM. Sejauh ini kita kemarin ada dua yang hasil TCM-nya positif. Ya.
2: Baik, berdasarkan temuan dari tracing TB integrasi program cek kesehatan gratis ditemukan ada dua pasien positif TB yang untuk kemudian segera dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh sehingga dapat sembuh tuntas dan diharapkan dengan kegiatan tracing TB secara menyeluruh di Kabupaten Sampang nantinya dapat membantu pemerintah untuk mempercepat kegiatan atau program eliminasi TB dari Kabupaten Sampang. Mbak Fadila melaporkan.

0: Program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jawa Timur masih hadir menemani Anda. Dan kita sudah bersama dengan reporter Khoirul Umam yang akan mengabarkan berkaitan dengan musim kemarau membuat puluhan desa di Kabupaten Sampang masih mengalami kesulitan air bersih. BPBD pun mulai melakukan dropping air secara bertahap ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khoirul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau masih menjadi persoalan bagi sejumlah masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sampang, sebanyak 78 desa terdampak kekeringan yang tersebar di 12 kecamatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat, terutama di wilayah yang masuk kategori kering kritis. Untuk membantu masyarakat, BPBD Sampang mulai melakukan dropping air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak. Dan penyaluran diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan. Serta keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam distribusi. Yaitu BPBD memiliki dua armada tangki, sementara satu armada berasal dari PDAM. Sehingga penyaluran harus dilakukan secara bergilir ke desa-desa yang membutuhkan. Sedangkan saat ini penyaluran dilakukan kepada 78 desa, dan secara bertahap setiap desa mendapatkan dua tangki air dengan berakhir di akhir September ini. Setiap desa dirasa kurang diprioritaskan karena seyogianya setiap desa itu mendapatkan 6 tangki air. Hal ini karena keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sampang, sehingga setiap desa mendapatkan 2 tangki. Dan dari lapangan, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian masyarakat, dan warga berharap distribusi air dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh wilayah yang mengalami kesulitan air, terutama desa yang masuk kategori kering kritis. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa Pemkot Blitar tunggu Musor Kotlub Koni terkait pencairan dana hibah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Ninda Livia, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemerintah Blitar menilai kepastian kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah, terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyo mengatakan pemerintah kota pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan ataupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi atau memiliki dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan pemerintah Kota Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI ataupun pembinaan atlet di daerah. Menurutnya kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang, karena itu pemerintah kota harus memastikan setiap proses pencairan ataupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Selain dana hibah, kepastian kepengurusan juga berkaitan dengan pemanfaatan aset milik daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi. Pemerintah Kota Blitar berharap persoalan kepengurusan KODI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan terbentuknya kepengurusan definitif, proses administrasi terkait dukungan pemerintah termasuk dana hibah dan fasilitas sekretariat diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Dan pemerintah kota juga memastikan dukungan terhadap pembinaan olahraga tetap menjadi perhatian, namun dukungan tersebut harus diberikan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke kabar lainnya bersama reporter Ayu Citra yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Pahing, Kota Kediri merasa kecewa dengan aturan baru yang diterapkan Perumda Jayabaya. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini kekecewaan pedagang terhadap aturan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri kita tuangkan melalui pemasangan setidaknya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah pasar. Dan hal itu, pendengar, diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Kota Kediri pada hari ini, Pujiono. Ia mengatakan, pendengar, bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang, di mana hal terutama ini terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa serta penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
4: Sebenarnya tidak ada kesepakatan, seandainya terjadi perubahan apapun tarif dan sebagainya, itu harus ada kewajiban bersama-sama, baik dari diberda dengan masyarakat pedagang pasar ini adanya rusak, tapi tahun 23 itu adanya kedatangan Pak Rudi itu dengan keputusan yang baru, harga itu naik, dan akhirnya biaya administrasi.
3: Ya, pendengar, sementara itu Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Jauhari Rusi, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk dialog dan juga sebelumnya ini telah meminta para pedagang untuk menyampaikan aspirasinya secara tertulis sebagai dasar kajian dan juga laporan kepada Wali Kota Kediri. Dan depan pendengar, para pedagang juga berharap agar evaluasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan juga kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha bagi pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, masih ada satu informasi kembali yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter William Nathan, bahwa waspada karhutlah kepolisian dan petugas kehutanan sebar imbauan larangan kegiatan bakar-bakar di hutan Bantur, Malang Selatan. William Nathan, silakan laporan Anda.
5: Baik, memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kepolisian Resor Malang makin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama petugas kehutanan serta warga melalui pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sengguruh, Kecamatan Bantur, Malang Selatan. Kepala Seksi Humas Polres Malang, AKPM Budiono, menegaskan, langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur-jalur rawan itu bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap melintas atau mungkin beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tumbuhan dan lahan yang mengering sangat rentan memicu kobaran api meluas dengan cepat. Oleh karena itu, kepolisian meminta warga tidak sekali-kali mencoba menyalakan api atau membakar vegetasi dengan alasan untuk pembersihan lahan. Dia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan kebakaran tersebut. Masyarakat diimbau segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau mungkin tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hebat. Demi memastikan pesan tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka secara langsung kepada warga sekitar hutan. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutlah seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman warga. William Nathan melaporkan.
0: Dengan informasi yang disampaikan oleh reporter William Nathan tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi hari Kamis ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya siang ini 8 September 2026. Akan ada banyak informasi di kesempatan siang hari ini yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Satu di antaranya informasi berkaitan dengan upaya begitu ya. Modifikasi cuaca di Jawa Timur yang memicu hujan di 11 titik untuk menekan resiko karhutla dan kekeringan. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, kita tahu bersama bahwa abu vulkanik ini cukup berbahaya, begitu ya. Abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi. Jadi ini bukan debu biasa, jadi saat ini sejumlah gunung berapi di Indonesia mengalami peningkatan aktivitas vulkanik hingga erupsi. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah terdampak, sebaran abu vulkanik ya, tetap waspada dan memprioritaskan kesehatan. Karena paparan abu vulkanik beresiko memicu gangguan saluran pernafasan, iritasi mata, dan juga masalah kulit. Nanti kita akan hadirkan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk kemudian terhindar dari dampak akibat abu vulkanik. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda sesaat lagi pendengar. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 081-3314-992 atau di 534-5474 ya, untuk bisa berbagi kabar, informasi, barangkali ada di antara Anda yang saat ini berada di titik-titik tertentu di wilayah Kota Surabaya, kemudian Anda melihat ada giat begitu ya yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga menimbulkan kepadatan arus lalu lintas misalnya. Anda bisa bagikan kepada kami siang hari ini juga dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suladi bin Moh Adenan alias Muhammad Adenan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Kalangan, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2558/PDT.G/2026/PA.SBY. Antara Resti Dwi Susanti binti Rohman Suyono sebagai penggugat dan Suladi bin Moh Adenan alias Muhammad Adenan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjukkan hasil, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau turun di 11 titik yang tersebar di 6 kabupaten hingga Minggu 6 September 2026. Operasi tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Jatim untuk menghadapi kekeringan yang melanda 24 kabupaten kota sekaligus menekan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pendengar, bahwa OMC dilaksanakan ya melalui kolaborasi Pemprov Jatim, Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim mengatakan, hujan yang turun di sejumlah wilayah menunjukkan hasil positif dari upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data pemantauan Automatic Rain Gauge ya, per 6 September 2026, hujan ini terpantau di Kabupaten Lumajang, kemudian Banyuwangi, lalu Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan. Jadi Kofifah berharap hujan tersebut dapat membantu mengurangi dampak kekeringan sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PB, BPBD Jatim mencatat OMC telah dilakukan 4 kali sepanjang 3 hingga 6 September 2026. Dalam rangkaian operasi tersebut, sebanyak 3.200 kg bahan semai natrium klorida NaCl disebarkan untuk meningkatkan peluang terbentuknya hujan di wilayah sasaran. Jadi OMC pertama dilakukan pada hari Kamis 3 September pukul 15.50 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Kasa NC-212/A2104 dan operasi menyasar wilayah Lumajang serta Probolinggo dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl. Kemudian operasi kembali dilakukan pada hari Jumatnya, pendengar, pada 4 September sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Sasaran meliputi wilayah Probolinggo, Lumajang, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS, kemudian area di atas Kota Batu dan Gunung Arjuna serta wilayah Malang. Sebanyak 800 kg NaCl kembali disebarkan dalam operasi tersebut. Dan secara keseluruhan, wilayah sasaran OMC mencakup sejumlah daerah, antara lain Malang, Kota Batu, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, hingga Banyuwangi. Kofifa juga menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak dilakukan secara sembarangan. Waktu dan lokasi operasi ditentukan berdasarkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Dari hasil pemantauan setelah rangkaian OMC, Kabupaten Lumajang menjadi wilayah dengan sebaran hujan paling banyak. Jadi hujan intensitas sedang tercatat di Pronojiwo, sementara hujan ringan terpantau di Pasrujambe, Pasirian, dan Jokarto. Di Banyuwangi, hujan ringan terpantau melalui AR Gelijen Jambu, kemudian Kalibaru, dan hujan ringan juga tercatat di Sitiarjo, Dampit, Kabupaten Malang. Jadi ada 11 titik modifikasi cuaca di Jawa Timur yang kemudian dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur untuk menekan resiko karhutla dan juga kekeringan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Anda masih bersama kami di program Surabaya Siang ini. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik hingga erupsi di sejumlah gunung berapi di Indonesia. Jadi warga yang berada di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik diminta untuk mengutamakan kesehatan diri dan juga keluarga. Pendengar, paparan abu vulkanik berisiko memicu gangguan kesehatan akut. Dampak yang dapat timbul antara lain adalah infeksi saluran pernafasan akut, iritasi mata hingga gangguan pada kulit. Dan untuk meminimalkan resiko kesehatan, masyarakat diimbau menerapkan langkah-langkah mitigasi bencana abu vulkanik sebagai berikut. Yang pertama adalah membatasi aktivitas luar ruangan, jadi kurangi kegiatan di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Kemudian yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Anda bisa menggunakan masker untuk mencegah ISPA serta kacamata pelindung agar abu tidak masuk ke mata. Kemudian pendengar, menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan dan wajah itu menggunakan sabun serta segera mandi begitu ya, dengan air mengalir setelah terpapar debu. Kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak mengkonsumsi air putih dan pembersihan lingkungan seperti membersihkan endapan abu pada atap rumah, kemudian halaman dan saluran air secara berkala. Dan tidak ketinggalan pula dengan menjaga kualitas udara. Jadi jangan membakar sampah atau bahan lain yang dapat memperburuk kualitas udara. Dan kewaspadaan saat berkendara itu juga harus perlu ditingkatkan dengan berhati-hati di jalan karena abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang. Masyarakat juga diingatkan untuk memilih jenis masker yang sesuai dalam menghadapi sebaran abu vulkanik. Karena masker itu juga cukup banyak ya dijual di sana, ada yang standar, ada yang tidak. Jadi kalau standar itu lapisnya itu tidak hanya satu begitu pendengar ya. Jadi Anda harus cari masker N95 atau masker medis karena sangat dianjurkan mampu menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik dan mampu digunakan sebagai perlindungan tambahan saat beraktivitas. Pemprov Jatim juga berpesan agar warga ini tetap waspada dan tidak panik jika mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik, maka warga disarankan untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat serta terus memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Sutaji bin Hasnudin alias Nudin Abu Hasan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rembang nomor 21 RT 1 RW 1 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3198/PDT.G/2026/PA.SBY antara Atmiyati binti Pasuki sebagai penggugat dan Sutaji bin Hasnudin alias Nudin Abu Hasan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: rnd.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar RND masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frasya Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana kabar-kabar lain untuk Anda di siang hari ini, begitu ya, yang juga sudah kami rangkum. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda adalah cuplikan perbincangan, begitu. Rekan saya Sari Julia bersama dengan salah seorang narasumber. Jadi pendengar, kita tahu bersama bahwa fenomena viral di media sosial kini kerap dipandang sebagai simbol kesuksesan. Dalam hitungan menit, seseorang itu bisa dikenal luas, mendapatkan banyak pengikut hingga membuka peluang ekonomi. Namun, di balik popularitas yang datang begitu cepat, ada konsekuensi yang sering kali tidak disadari, terutama ketika perhatian publik mulai menjadi ukuran harga diri. Andi Matulesi, Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, sekaligus psikolog Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menilai dorongan untuk terus mendapatkan pengakuan di media sosial itu dapat membuat seseorang mengorbankan batas privasi dan etika. Jadi jumlah likes, kemudian tayangan pengikut, hingga komentar itu akhirnya menjadi bentuk validasi sosial, dan menurutnya popularitas yang diperoleh secara instan itu juga memiliki resiko, mulai dari hilangnya privasi, tekanan psikologis, hingga cyberbullying yang dapat berdampak pada kesehatan mental. Karena itu, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian di media sosial perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap batas privasi dan konsekuensi dari setiap unggahan. Berikut kita akan simak bagaimana cuplikan wawancara singkat Sari Julia dengan Andi Matulesi, psikolog Untak Surabaya, berikut ini.
2: Pak Andi, juga menarik gitu ya kalau kita bicara berkaitan dengan ya teknologi sebuah keniscayaan. Media sosial agaknya lekat sekali dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Banyak hal-hal yang kemudian viral. Nah ini kan akan membawa dampak juga bagi kehidupan kita, utamanya psikologis, mental, dan lain sebagainya. Kalau melihat fenomena-fenomena viral seperti sekarang ini, yang diyakini masyarakat bahwa ini adalah penyebar informasi, ini adalah penyelesaian permasalahan dan sebagainya, kalau Pak Andi melihatnya seperti apa?
3: Ya, di era media sosial ini kan, menjadi viral itu dipersepsikan sebagai simbol kesuksesan. Karena dalam hitungan menit, hitungan detik, seseorang yang sebelumnya tidak dikenal menjadi sangat dikenal. Akan memperoleh follower yang banyak, peluang ekonomi, bahkan mungkin pengaruh sosial gitu ya. Karena memang dalam perspektif psikologi, manusia itu punya kebutuhan untuk diterima dan diakui. Tidak ada need of belongingness dan need of recognition gitu. Dan media sosial itu kemudian menyediakan ruang yang sangat cepat untuk memperoleh pengakuan tersebut melalui jumlah likes, views, followers, komentar, dan sebagainya. Sayangnya, ketika validasi sosial itu menjadi ukuran utama dari harga diri, kepercayaan diri, maka seseorang itu terdorong untuk melakukan berbagai cara agar tetap menjadi pusat perhatian. Bahkan seringkali mengorbankan privasi dan bahkan mungkin etika gitu. Ya, jadi artinya di balik popularitas yang datang dengan cepat, sebenarnya ada harga yang harus dibayar dan seringkali tidak disadari. Hilangnya privasi, tekanan psikologis, bisa juga cyberbullying, dan juga nantinya ke depan pasti akan menimbulkan dampak pada kesehatan mental orang tersebut.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita sudah tersambung dengan reporter Farida Kusnia yang akan berbagi kabar untuk Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menggelar Seminar Nasional Teknik Pengolahan Limbah hari ini. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Farida Kusnia, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Tepatnya di Graha Dewa Ruci sedang berlangsung Seminar Nasional Teknik Pengolahan Limbah. Kegiatan ini menghadirkan koordinator program studi Magister Manajemen Bencana Universitas Erlangga Surabaya, Aditya Prana Iswara. Dan saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab di mana Aditya Prana Iswara tengah menjawab pertanyaan dari salah satu peserta. Dan dalam paparannya sebelumnya, itu pendengar, Aditya Prana Iswara memberikan informasi jika ada beberapa tantangan yang saat ini dalam pengolahan limbah, yaitu dua diantaranya minim kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, selain itu juga infrastruktur yang minim, termasuk infrastruktur dalam lahan sampah. Dan untuk seminar ini bertemakan tentang inovasi pengolahan limbah berbasis kinerja lingkungan menuju sustainable waste management. Untuk narasumber kedua, PPNS juga menghadirkan pemateri dari Tai and Chun Associate Industries, Muhammad Ansar Mahraja dari PPNS Farida Usnia melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Witra Adila yang akan mengabarkan berkaitan dengan bahwa hari ini Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak harga pangan di Pasar Baru. Kabar selengkapnya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini untuk memantau terkait dengan harga bahan pokok khususnya beras, ini dari Satgas Pangan Kabupaten Tuban, mulai dari pihak kepolisian, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, kemudian juga dari Dinas Perizinan, kemudian dari Dinas Kesehatan, juga datang begitu ya, hadir di Pasar Baru Tuban untuk memantau langsung stok, kemudian harga, dan lain sebagainya maupun kualitas dari beras. Memang beras ini menjadi salah satu fokus utama dalam pemantauan hari ini mendengar, dan tadi ada kurang lebih 2 gerai di Pasar Baru Tuban ini yang sudah disidak secara langsung untuk ditanya begitu ya. Dan selain di Pasar Baru juga memang ada pasar modern seperti di Bravo itu juga dikunjungi, karena memang dari pantauan hari ini untuk memastikan bahwasannya pasokan ini benar-benar aman dan harga tidak melebihi HET. Sementara untuk hasilnya sendiri dari Koordinator Satgas Pangan Tuban, ada Komandan Febri yang sudah menyampaikan bahwasannya memang terkait dengan pasokan ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk pasokannya, tetapi masih dalam kategori aman. Sementara untuk harga sendiri juga tidak melebihi HET, di mana untuk beras medium dijual dengan harga Rp13.500 per kilo, sementara beras premium di harga Rp14.900. Dan saya juga tadi sempat melakukan ini ya, komunikasi dengan salah satu pedagang, ada Ibu Tuti, bahwasannya ia menyampaikan dan benar bahwa harga beras memang di harga demikian dan itu juga masih tidak melebihi HET. Sementara untuk pasokan sendiri, kalau versi Ibu Tuti ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan karena banyak gabah kering yang ini stoknya juga kurang gitu ya, dari pihak penggiling ini memang stok gabah kering ini sangat kurang sehingga juga mempengaruhi pasokan beras yang ada di toko Bu Tuti. Tetapi jika dibandingkan dengan pasokan yang saya lihat tadi juga sebenarnya cukup aman sih untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Dan dari pihak Satgas tadi, koordinator juga menyampaikan terkait dengan pasokan yang memang dianggap turun oleh para pedagang ini, sesegera mungkin akan segera dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk bisa terjun langsung memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada petani untuk mungkin meningkatkan hasil produksi begitu ya, mungkin bisa dilakukan penanaman sejak dini atau bagaimana untuk solusinya. Namun memang perlu diketahui bahwa cuaca seperti ini di musim kemarau juga memang sangat berpengaruh dengan pasokan padi yang ada di Tuban. Sementara itu pendengar, terkait dengan hasil sidak hari ini, yang pasti memang untuk harga beras sendiri karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat ya, jadi cukup menjadi atensi dalam sidak hari ini yang dilakukan di Pasar Baru Tuban. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali demi olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demi Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo punto.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: E tenere il campo nei moduli trova.

0: Kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa, menyebut bahwa dua cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. Dua pemain krusial Udinese mengalami cedera, Jakub Petrovski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
1: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
0: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati dua cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrovski akibat cedera, sehingga memaksa dua pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di TV terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakannya bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Pendengar, akan ada banyak sekali kabar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Sesaat lagi begitu ya. Untuk kumandang adzan duhur juga akan kami hadirkan pada pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti usai kumandang adzan duhur wilayah Surabaya dan sekitarnya, kami akan hadirkan beragam kabar-kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Orang baik akan memberimu kebahagiaan. Orang yang jahat akan memberimu pengalaman. Bahkan seburuk-buruk manusia akan memberimu pelajaran.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih akan menghadirkan beragam kabar untuk Anda di kesempatan kali ini, begitu ya. Pendengar, nanti jam 1:30 siang, jangan lupa kita punya program 100% Indonesia Nasional. Nanti Anda bisa simak bersama, ada bintang tamu yang akan menemani rangkaian aktivitas Anda di hari ini di 100% Indonesia Nasional. Ada tim Lu ya, bintang tamu hari ini adalah tim Lu. Dia dipandu oleh House Kece, Isan Tarore, dan juga Seliana Jamil. Nanti Anda bisa bergabung di 021-344-1499 atau 021-344-0696 dan juga di 0811-7972-7912. Nanti Anda bisa simak bersama ya. Baik, kabar lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, fenomena erupsi sejumlah gunung api di Indonesia dalam waktu berdekatan menarik perhatian masyarakat, bahkan memunculkan dugaan adanya keterkaitan antara satu gunung dengan gunung lainnya. Dr. M. Haris Miftahul Fajar, ahli geologi Institut Teknologi 10 November ITS menjelaskan, kalau secara umum gunung api di Indonesia ini memiliki sistem magmatisme yang berbeda-beda. Karena itu, erupsi yang terjadi dalam waktu berdekatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa satu gunung memicu erupsi gunung lainnya. Pihaknya mencontohkan, Gunung Ibu yang berada di busur Halmahera memiliki sistem tektonik dan magmatisme yang berbeda dengan Gunung Semeru di busur Sunda. Begitu juga dengan Gunung Lewotolok yang sistem gunung apinya berasal dari busur Banda. Menurut Haris, aktivitas gunung api di Indonesia berkaitan erat dengan proses subduksi atau penunjaman lempeng yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan proses tersebut membuat dapur magma terus mendapatkan suplai baru. Artinya saat subduksi ada lempeng masuk ke mantel bumi, lalu lempeng terpanaskan dan memeras H2O, akhirnya mantel jadi tidak stabil membentuk magma. Soal erupsi sejumlah gunung api dalam waktu berdekatan, Haris mengatakan aktivitas itu pada dasarnya bagian dari proses kebumian yang berlangsung secara terus-menerus. Pihaknya juga menjelaskan bahwa material yang dikeluarkan saat erupsi setiap gunung api itu tidak selalu sama. Karakter letusan dipengaruhi oleh jenis magma dan kondisi batuan di bawah masing-masing gunung. Ada gunung api yang letusannya tidak terlalu tinggi, sekitar kolom apinya 1 km. Ada juga yang seperti Gunung Kelut, belasan kilometer ke atas, bahkan puluhan. Dan itu yang membedakan. Magma yang dihasilkan tiap gunung api sangat spesifik, kondisi batuan di bawah gunung api pun juga berbeda-beda. Material magma yang keluar ke permukaan kemudian mengalami pendinginan secara cepat dan proses itu dapat menghasilkan material berupa pecahan menyerupai kaca atau gelas vulkanik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Sementara itu, mengenai kemungkinan gempa bumi besar memicu aktivitas vulkanik di gunung api lain, Haris mengatakan hal tersebut secara ilmiah tetap mungkin terjadi, terutama apabila lokasi gunung api relatif berdekatan dengan sumber gempa. Pihaknya mencontohkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya guncangan gempa dapat mempengaruhi sistem vulkanik tertentu jika berada dalam kondisi dan lokasi yang memungkinkan. Namun pihaknya menegaskan bahwa 4 gunung api yang erupsi dalam waktu berdekatan tidak berkaitan langsung dengan gempa tersebut karena lokasinya relatif jauh.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi pemerintah sepakat ya mengganti nama dan kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP menjadi beras kita. Jadi ini merupakan identitas baru dan rencananya diluncurkan pada 20 Oktober 2026. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengatakan perubahan nama dan kemasan itu telah disepakati pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah di Kemenko Pangan. Rapat tersebut dihadiri Zulhas bersama Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Teddy Barata, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perumbulok, serta sejumlah pihak terkait. Zulhas mengatakan kemasan baru beras kita menggunakan warna yang telah disepakati bersama pemerintah. Identitas tersebut diharapkan membuat beras program pemerintah lebih mudah dikenali masyarakat. Peluncuran beras kita medium dan beras kita premium dijadwalkan bertepatan dengan 3 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto Presiden. Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perumbulok, menjelaskan beras SPHP akan menggunakan nama beras kita medium sebagai identitas baru program pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dan menurut Rizal, nama beras kita ini dipilih mengikuti identitas sejumlah produk pangan pemerintah seperti minyak kita dan gula manis kita. Penamaan tersebut dinilai merepresentasikan semangat keluarga Indonesia sejahtera. Meski nama SPHP tidak lagi menjadi identitas utama, keterangan mengenai program stabilitas pasokan dan harga pangan tetap dicantumkan pada kemasan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama bagaimana informasi dari reporter Ermina Jane bahwa awasi BBM subsidi Pertamina Jatim Bali Nusbina 900 SPBU dan sanksi 237 SPBU nakal. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini bersama dengan reporter Ermina Jane. Ermina Jane, silakan laporan Anda.
2: Ya, Presti dan juga pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur atau Jatim Balinus terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tersebut, Pertamina ini telah melakukan pembinaan di mana sepanjang Januari hingga September 2026 ini ada lebih dari 900 SPBU di wilayah operasional Pertamina Jatim Bali Nus yang mendapatkan evaluasi dan juga pembinaan. Dari jumlah tersebut, Pertamina telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, 98 SPBU ini berada di wilayah Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur. Menurut Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus Ahad Rahedi, bahwa jenis pelanggaran yang ditemukan ini beragam mulai dari ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, kemudian ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional hingga aspek sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Sanksi juga diberikan sesuai dengan hasil pemeriksaan, mulai dari teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu.
3: Sepanjang Januari hingga tanggal 3 September 2006 yang lalu, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di wilayah operasional. Sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, Pertamina juga mengambil langkah tegas terhadap lembaga penyalur yang mungkin melakukan pelanggaran. Hingga awal September kemarin, Pertamina Petraniaga Regional Timur telah memberikan sebanyak 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPBU berada di Jawa Timur, 105 SPBU berada di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, Ahad juga menambahkan bahwa
3: merupakan bentuk komitmen dari kami.
2: Pertamina ini tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga terus memastikan bahwa penyalurannya bisa berjalan sesuai ketentuan dan juga bisa tepat sasaran. Untuk pengawasan sendiri dilakukan secara konsisten, di mana setiap laporan yang diterima ini menjadi bagian dari evaluasi serta tindak lanjut. Ahad juga berharap kepada masyarakat agar bisa berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan ataupun pelayanan yang tidak sesuai ketentuan di SPBU, masyarakat ini bisa menyampaikan laporannya melalui Pertamina Kontak Center 135 agar Pertamina bisa segera menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresti.
1: Dengar demikian tadi informasi bersama dengan reporter Ermina Jane berkaitan dengan satu topik begitu ya, awasi BBM subsidi Pertamina Jatim Balinus bina 900 SPBU dan memberikan sanksi kepada 237 SPBU nakal. Nanti kita juga akan simak bersama informasi dari reporter Oni Arianto yang akan mengabarkan setidaknya 20 negara ikut berpartisipasi di ajang ITF Junior Wijoyo Suyono 2026. Nanti kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan hadirkan bagaimana kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto. Jadi setidaknya 20 negara ikut berpartisipasi di ajang ITF Junior Wijaya Suyono 2026. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda. Oke, baik. Kita masih menunggu, begitu ya, tersambungnya dengan reporter Oni Arianto untuk bisa menghadirkan kabar berkaitan dengan setidaknya 20 negara ikut berpartisipasi di ajang ITF Junior Wijaya Suyono 2026. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, turnamen internasional ITF Junior Piala Wijaya Suyono tahun 2026 siap digelar oleh pengurus Persatuan Tenis Indonesia, Pengprov PLT Jawa Timur, mulai tanggal 27 September sampai 4 Oktober mendatang. Dikonfirmasi RRI, Didi Utomo pribadi selaku Direktur Turnamen dari ITF Junior Wijaya Suyono Cup 2026 mengatakan bahwa setidaknya ada 20 negara yang dipastikan ikut dalam turnamen tahunan ini. Menurut dari Didi Utomo pribadi, pihaknya sebagai panitia terus mempersiapkan diri termasuk perangkat pertandingan maupun venue yang akan dipakai untuk pertandingan turnamen tenis internasional ITF Wijaya Suyono Cup 2026.
2: Tahun sekali sesuai dengan amanah dari Pak Jenderal TNI Purnawirawan Wijaya Suyono sebelum beliau wafat ya. Dia mewariskan turnamen ini ke keluarganya, kemudian ke cucu-cucunya dan perusahaannya untuk terus-menerus melaksanakan kegiatan International Tennis Federasi Wijaya Suyono, kejuaraan tenis junior internasional, dan sekarang sudah yang ke-43, ya, ke-43. Alhamdulillah pada tahun 2026 ini ke-43 dan sesuai dengan informasi dari referee, dari Pak Smastriat, sekarang sudah ada 20 negara yang konfirm untuk hadir dengan peserta kira-kira kalau kita hitung atlet dari luar negeri itu sekitar 150. Ya.
1: Ya, dikatakan oleh Didi Utomo pribadi bahwa ada beberapa nomor atau cabang olahraga nomor pertandingan yang dipertandingkan di antaranya KU atau kelompok umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun internasional. Sementara untuk yang ITF Wijaya Suyono Internasional sendiri akan dilangsungkan di lapangan tenis Kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA dengan kategori KU 18 tahun. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Faris Yarbu. Kita sudah bersama di ujung telepon untuk bisa berbagi kabar berkaitan dengan puluhan warga melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Surabaya menuntut evaluasi terkait dengan pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada pasca banyaknya keluhan terkait air. Aksi diwarnai penyiraman air oleh massa aksi ke dalam DPRD Surabaya. Kabar selengkapnya, Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini puluhan warga yang tergabung dalam massa aksi bernama Gempar Jawa Timur melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam aksi ini mereka menuntut adanya evaluasi terkait dengan pengelolaan air minum dari Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya. Dari keluhan yang disampaikan melalui aksi ini, mereka mengaku kecewa masih terjadi adanya kendala terkait air bersih dari Perumda Air Minum tersebut. Apalagi perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMD yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Menurut para massa aksi yang telah mengeluarkan biaya untuk membayar air tersebut, kualitas yang didapat tidak sebanding dengan uang yang harus dikeluarkan. Apalagi akhir-akhir pekan ini terjadi kendala air keruh, berbusa, dan bau yang tidak layak dikonsumsi oleh warga. Dalam aksi ini, tampak massa aksi juga melakukan aksi penyiraman air bersih ke dalam gedung DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk kekecewaan bahwa menuntut adanya air bersih yang layak untuk warga Kota Surabaya, dan mereka juga menuntut agar bisa bertemu dengan pimpinan dari DPRD Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga kini pimpinan dewan sendiri belum ada yang menemui massa aksi berada di depan. Dari DPRD Kota Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Faris Yarbo ya, bahwa puluhan warga yang melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Surabaya menuntut evaluasi terkait dengan pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada pasca banyaknya keluhan terkait air. Dan aksi diwarnai penyiraman air oleh massa aksi ke dalam DPRD Surabaya. Nanti kita akan update kembali bagaimana kabar lainnya untuk Anda bersama dengan reporter ya. Anda juga bisa berbagi kabar bersama kami, barangkali ada di antara Anda yang saat ini tengah berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas begitu ya, karena adanya giat masyarakat ya. Anda bisa sampaikan, kirimkan pesannya di 081-331-4x992, by text message bisa, atau voice note bisa, atau mungkin menghubungi kami langsung di 5345474. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 8 September 2026. Cuaca di luar sana cukup terik, pendengar. Hati-hati ketika Anda memutuskan untuk berkendara ke beberapa wilayah yang ada di kota Surabaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana cuplikan perbincangan, begitu ya. Hari ini berkaitan dengan satu hal. Jadi, tahukah Anda pendengar bahwa kawasan alam itu memiliki daya dukung dan batas yang perlu diperhatikan, terlebih ketika pemanfaatannya terus berkembang untuk kebutuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dan di tengah ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan, kelestarian kawasan konservasi itu menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia. Nur Patria Kurniawan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA Jawa Timur, mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak cukup hanya diukur dari manfaat ekonominya. Kondisi ekosistem, keberlangsungan satwa, ketersediaan air hingga manfaat yang dapat dirasakan generasi mendatang juga perlu menjadi perhatian. Karena itu, pemanfaatan alam untuk pariwisata maupun aktivitas ekonomi harus berjalan seimbang dengan prinsip ekologis, sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi alam yang menopang kehidupan. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan narasumber kita, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur, Bapak Nur Patria Kurniawan berikut ini.
1: Ini tentu menjadi pengingat adanya begitu banyak peristiwa yang terjadi, apalagi ketika kita masuk di musim kemarau, di mana tantangannya kita dihadapkan juga dengan ancaman-ancaman kekeringan dan juga karhutla, begitu ya. Harusnya memang menjadi pengingat gitu ya, bahwa kawasan alam kita itu punya daya dukung dan juga batas. Dari perspektif BBKSDA, bagaimana Pak sebenarnya kondisi kawasan konservasi di Jawa Timur untuk saat ini?
2: Jadi begini Mbak, kalau kawasan konservasi memang secara kewenangan berada di Kementerian Kehutanan ya, di pemerintah pusat. Kemudian berbicara konservasi, sebenarnya itu kita harus menyampaikan bahwa tidak hanya pada saat ini memang Jawa Timur memiliki kekayaan sumber daya mengati yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa itu terbatas, tapi yang disampaikan prolognya oleh Mbak Sari tadi. Dan terbatasan itulah yang harus kita kelola, karena kekayaan yang terbatas tersebut, jika tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan benar, maka kekayaan kearifan hayati yang ada di Jawa Timur itu akan menjadi sebuah tekanan. Bahkan karena kehidupan di dalamnya ada sistem yang harus dipertahankan, kita tidak pernah bisa mengukur bahwa sebenarnya keberhasilan pengelolaan kawasan apapun, termasuk kawasan konservasi, itu tidak bisa hanya dilihat dari besarnya manfaat ekonomi belaka. Kita harus bertanya misalkan, apakah ekosistem masih sehat saat ini di Jawa Timur? Apakah satwanya masih baik-baik saja memiliki ruang hidup? Apakah air masih tersedia? Dan apakah generasi berikutnya akan masih memperoleh manfaat yang sama dengan kita hari ini? Kira-kira gitu kan? Maka yang kita jaga sebenarnya bukan batas kawasan konservasi, batas kawasan hutan, bukan batas di atas peta, tetapi bagaimana kita bersama mampu menjaga fungsi ekologis yang berlangsung di balik batas tersebut. Jadi itu menurut kami bahwa kawasan konservasi saat ini memang karena di Jawa Timur itu berada di kanan kiri pemukiman, kanan kiri lahan dan sebagainya, memang harus benar-benar dilakukan dengan tata cara yang ekologis, kemudian juga tidak meninggalkan nilai manfaat secara ekonomis masyarakat sekitar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan ya, nanti jam setengah 2 siang kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda dalam program 100% Indonesia Nasional ya. Hari ini ada bintang tamu spesial untuk Anda, Tim Lo, nanti dipandu oleh host Ihsan Tarori dan juga Seliana Jamil. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon yang kami sudah siapkan di 021-344-1499 atau 021-344-0696 ya. Dan juga di line WhatsApp di 0811-7972-7912. Mudah-mudahan nanti untuk Anda yang mau gabung itu bisa langsung dapat ambil bagian begitu. Kadang-kadang kalau misalkan udah di Pro 1 Jakarta itu agak susah masuknya ya. Tapi jangan khawatir, harus dicoba dulu ya. Kalau misalkan gak dicoba dulu yang gak tahu gimana bisa masuk begitu. Jadi nanti yang akan menjadi bintang tamu kita di hari ini adalah Tim Lo. Tapi nanti kita bergabungnya jam setengah 2 siang, 13.30 ya. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti ada rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini, sesi selanjutnya. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi untuk Anda lainnya di kesempatan siang hari ini.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
3: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Cuaca di luar terik, barangkali ada di antara Anda yang saat ini masih berada di luar begitu ya untuk makan siang, baik bersama dengan rekan kerja atau mungkin kolega Anda atau siapapun ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Hati-hati di jalan pendengar, karena tadi sempat dilaporkan oleh rekan Faris Yarbo ya, di seputaran depan gedung DPR di Surabaya itu ada aksi damai ya. Jadi aksi di depan kantor DPR di kota Surabaya menuntut evaluasi terkait dengan pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada pasca banyaknya keluhan terkait dengan air. Apakah saat ini masih masih berada di sana warga begitu ya, atau mungkin atau masyarakat begitu, atau mungkin sudah usai begitu. Anda bisa sampaikan, kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami di 5345474 atau 081-3314x992. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Mungkin ada di antara Anda yang suka sapu-sapu, apalagi kalau kondisinya itu adalah rumah Anda terdampak abu vulkanik ya. Ternyata mendengar sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah daerah. Akibatnya banyak warga yang mengeluhkan lantai rumahnya itu dipenuhi oleh debu abu vulkanik. Tayal, banyak orang pun langsung menyapu dengan anggapan bahwa lantai ini akan kembali bersih setelah disapu. Dan ternyata pendengar, menyapu lantai yang tertutup oleh abu vulkanik itu tidak disarankan ya. Mengapa demikian? Badan Geologi Amerika Serikat menyebut menyapu abu vulkanik terutama dalam kondisi kering bisa membuat partikel itu kembali berterbangan di udara. Akibatnya resiko menghirup abu vulkanik justru jadi meningkat. Badan Geologi Amerika Serikat, USGS, sendiri secara eksplisit mengimbau masyarakat untuk menghindari dry sweeping alias menyapu lantai yang tertutup abu vulkanik. Beberapa hal jadi penyebabnya seperti abu yang mengendap terangkat kembali menjadi partikel udara. Jadi menurut USGS bahwa abu vulkanik itu terdiri dari partikel halus hasil fragmentasi material vulkanik, dan saat sapu digerakkan di atas permukaan laut atau lantai yang kering, sebagian abu tidak langsung terkumpul, melainkan terhambur dan tersuspensi kembali di udara. Jadi secara kasat mata, lantai yang disapu kemungkinan terlihat bersih ya, namun belum tentu udara di sekitar aman dari material abu vulkanik. Kemudian yang kedua adalah partikel ini dapat masuk ke saluran pernafasan. Jadi imbas partikel yang terhambur kembali ke udara, resiko masuk ke saluran pernafasan pun jadi meningkat. Paparan abu vulkanik dapat mengiritasi saluran nafas serta mata. Pendengar, menggores atau mengikis permukaan lantai itu juga tidak disarankan. Jadi USGS ini menyebut bahwa abu vulkanik bersifat abrasif. Struktur abu yang tajam dan kristalin itu dapat menggores atau mengikis permukaan saat abu vulkanik disapu. Lantas bagaimana sih cara bersihin abu vulkanik yang benar? Jadi USGS sendiri menyarankan untuk meminimalisasi metode sapu kering. Alih-alih demikian, pilih metode yang tidak membuat debu kembali berterbangan. Seperti penggunaan kain lembab misalnya, kemudian pel basah, lalu vakum cleaner yang sesuai. Sementara untuk lantai yang dilapisi abu cukup tebal, basahi dulu abu sebelum dibersihkan. Sementara untuk area luar, metode penyapuan bisa digunakan, namun dengan catatan, jika partikel abu terlihat halus, basahi sedikit permukaan untuk mencegahnya terangkat ke udara dan menimbulkan resiko masalah pernafasan. Jadi itu adalah triknya pendengar, cara bersih, cara membersihkan abu vulkanik yang benar begitu ya. Karena kalau disapu dalam posisi si abu ini lagi banyak-banyaknya dan terkumpul, itu bisa ke udara, menjadi partikel udara begitu ya, bisa terangkat kembali sehingga bisa bahaya jika langsung masuk ke saluran pernafasan.

0: Lucky.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Sesaat lagi ada rekan saya, Celia Cahyani, yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini, sesi selanjutnya. Jangan lewatkan ya, nanti jam 1:30 siang kita sudah akan siapkan bagaimana 100% Indonesia Nasional. Jadi nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 RS Surabaya dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan perjalanan Surabaya siang ini pendengar. Setelah tadi ditemani oleh Fresti Oktora ya di Surabaya siang ini, kini saya Cahyani melanjutkan sampai nanti tepat 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum nanti kita ikuti musik kita pendengar ya, musik kitanya hari ini berjaringan setiap hari Selasa. Dan tentunya hari ini ada a band yaitu Tim Lo pendengar ya. Nanti juga ada hostnya, ada Isan Tarore dan juga Seliana Jamil ya. Jadi nanti Anda pendengar bisa bergabung di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Siang hari ini pantauan dari cuaca di kota Surabaya dan sekitarnya cerah berawan pendengar, dan berpeluang terjadi hujan ringan, dan suhu udara pada siang hari ini sangat luar biasa di 33 derajat Celcius. Mendengar, jangan sampai terhidrasi ya, minum air putih yang banyak ya, terlalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan pendengar, dan tentunya kalau bisa ya menghindari paparan langsung dari matahari, dan juga waspada terhadap bencana kekeringan ya, seperti kebakaran hutan, lahan, lalu juga aktivitas yang lainnya, dan pembakaran sampah atau juga membuang puntung rokok sembarangan jangan dilakukan pendengar ya. Hemat juga air ya, maksimalkan juga penggunaan air ya yang tidak perlu, tidak usah dibuang-buang airnya ya, karena masa di musim kemarau. Untuk Anda juga bisa update terus cuaca ya melalui informasi dari BMKG di sosial media ataupun juga di sosmed, di web ya pendengar ya yang pastinya.

Pendengar, untuk informasi di siang hari ini ya, pendengar ya, dari Bandara Juanda nih kembali menginformasikan bahwa sudah penerbangan dari bandara tersebut sudah kembali normal, pendengar ya, menyusul beberapa bandara kembali dari Soekarno-Hatta sampai juga Sastra Negara Halim Perdana Kusuma juga sudah mulai kembali aktif kembali, pendengar ya, setelah sempat terdampak erupsi dari Anak Krakatau ya. Jadi penerbangan hari ini sudah bisa, pendengar ya. Dalam 2 hari yang kemarin sempat 6 sampai 7 September itu ada penghentian sementara ya, dibatalkan di Bandara Juanda, tercatat mencapai 141 penerbangan, pendengar, dan pembatalan tersebut dilakukan setelah tutupnya Bandara Soekarno-Hatta lalu Husein Sastranegara Halim Perdana imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, pada hari pertama sudah banyak yang tidak bisa flight ya, pendengar ya, dan dibatalkan. Kemudian hari berikutnya juga menambah hal yang sama ya. Jadi sekarang sudah hari ini tepatnya dari pagi sampai dengan hari ini sudah bisa beroperasi kembali untuk penerbangan dari wilayah Surabaya untuk tujuan pendengar masing-masing.

Palingnya sebentar lagi kita akan mengikuti untuk musik kita berjaringan pendengar ya untuk siang hari ini ya. Untuk siang hari ini 100% Indonesianya berjaringan kita mendengarkan dari Pro 1.

101 RRI Jakarta. Nanti tepat pukul 13.30 akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Seliana Jamil, dan juga ada bintang tamunya adalah Tim Low pendengar ya. Anda nanti bisa telepon di line telepon di 021-344-1499 atau di 0811-7972-7912 ya. Anda bisa mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi

0: kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

kandangku. Yoi. Kau berontak karena kau tak kenal aku. Esok hari ku lihat dirimu lagi.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: zakat. Oh, ajang pencarian
1: zakat. Gitu
3: bakat,
1: ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3,
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun enggak ketemu ya?
1: 20 tahun, Bang.
3: 20 tahun dulu.
1: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan ya, kan? Iksan masih di
1: Oke. Kok udah di idol.
0: Tapi
1: disensor gitu.
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir Tim Lo tahun berapa?
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh yaudah, enggak, aduh, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai...
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya Tim Lo.
4: Oh iya. Okay.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
3: Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri ya.
0: Enggak pegel ya. Enggak
4: ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster enggak bawa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: pakai
4: boy band?
3: Ya, boy band enggak pakai.
4: Oh iya. Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
4: rumor-rumor aja
3: masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor Solo jadinya singkat Tim Lo.
4: Sama dulu juga. Saya ngusulin Tempe Bacem Metal gitu. Gak enak kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakan ya.
4: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Tempe kan kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Ya enak, akhirnya aku tolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita enggak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
4: Nasi kotak,
3: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Itu basic. Kok gampang
0: jadi,
1: ya ngundang-ngundang
0: kamu gampang. Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Oh, awal
1: masuk kali, TV. Awal kali masuk TV. Kalau
3: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
0: tuh. Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya. Nah,
3: dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun, Pak.
1: Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cutin dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong. Hah? Lebih.
4: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas.
3: Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus SMP aman. SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke. Okay.
1: Di Solo doang nungguin. Heeh.
4: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida. Halo,
3: dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
2: Ya maksudnya
0: kan
2: dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Ariel Bu Farida, Ariel.
0: Wis, Ariel Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
2: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja.
0: Oh, Ibu Farida aja.
2: Farida yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasa.
2: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
4: Ya iya Bu.
3: Ida Yasa.
1: Ya Farida Pasa.
0: Farida. Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
2: Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya betul.
2: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, rame banget ya. Personil ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
2: 4 kali, 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115.
1: Oh, sih.
0: Benar.
2: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
2: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022 ya? 2022.
1: Salah
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
2: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Heeh. Jadi
2: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
2: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
2: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
3: Jepang.
0: Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
2: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 12 ya.
0: Iya betul.
2: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya, tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: bicara tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih? Ada siapa lagi?
1: Ada Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih lagi? Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
5: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ini ya. Selamat siang Mas Husnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah, seperti itu juga. Nah, beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini. Apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan bukan pengamat musik tapi penikmat musik dan kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah tuh banyak persaingan mendingan kalau persaingan itu yang sehat coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin yang saya tanyakan sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan
1: ya
5: di Palu bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya salam dari saya
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81 terima kasih yuk assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: berikutnya ada siapa lagi nih
1: Sally berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung halo Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh, iya.
2: Gimana Novi,
1: silakan.
6: Novi? Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik, Sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Dan Mas Isa,
0: bukan saya. Mas Isa. Saya enggak denger sih.
6: Ya, Kak Sally juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya, salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau ditanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Iya. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Iya, kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan. Boleh.
6: Sare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke. Oke,
1: nanti kita putarkan ya.
6: Tolong dinyanyikan live.
2: Oh, oke, okay. Di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Sri
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Lengkas Wito. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
3: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
3: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
3: Tinggal apa?
1: Tanya nomor sepatu aja, tapi Uncle.
0: Tanya nomor sepatu nggak apa-apa nih.
2: Bebas, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
3: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
3: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja ya.
3: Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya. Terima kasih.
3: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
3: Amin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ah ribet.
1: Yaudah akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
1: mobilnya kita hidupin nggak bisa di-starter. Nggak bisa di-starter akhirnya
0: akinya.
1: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Yang satu pengen masuk sini,
0: ada yang sana. Terus sampai rumah yang ribut.
3: Sabar.
1: Bahkan live tik live ini nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa gitu. Boleh kok live TikTok.
1: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
1: Ini nih satu.
0: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
3: Oke.
1: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
1: kalau Komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
1: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Mereka
2: tak
0: guys, bukain guys.
2: Aduh Allah.
3: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
1: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
1: Sama.
3: Luar biasa. Pertanyaan terus selanjutnya
2: pertanyaan apa berikutnya tuh? Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
3: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ntar aku mau coba ada ikutan. Kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duh. Gitu, gimana?
1: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya, ya? Anak Gen Z itu yang apa sih?
1: Maklum ya.
3: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
1: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
3: tahun kelahiran
2: kan, itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak lu?
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
1: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
0: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
1: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
3: Benar sih.
1: Padahal anak SD itu masuknya Gen Alpha ya.
2: Alpha tuh bayi udah.
3: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
3: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya
0: lansia.
3: Gen Z,
2: baby boomer.
3: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer ketiga.
3: Enggak tahu juga.
0: Mobil kan.
3: Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
1: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
1: selalu
2: genre musik kalian?
1: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu syairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
1: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
1: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
1: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja kalau karakterku
2: pakai ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
1: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
4: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
0: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan

0: Siapa yang barusan?
1: Coba lagi
0: disuruh coba.
2: Bisa diulangin. Enggak bisa diulangin.
3: Limited lagi ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
0: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
2: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
0: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
2: Udah ada di semua digital platform. Pinggir, pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
0: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
1: Tanya ini.
4: Katanya MC.
1: Tanya Dodot. Ngerti?
4: Belum. Belum dengar juga saya.
0: Nah, ini gimana sih ini lagunya, gimana sih sebenarnya?
1: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
2: Enggak gitu.
0: Enggak.
1: Gimana sih
2: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
0: lagi ngenes mau mau ke pinggir jurang.
2: Kritis, tema kritis.
0: Oh. Gitu. Oh. Nanti dulu kalau gitu ya.
3: Oke.
2: Nyanyiin dong.
3: Oke, kalau gitu kita break sebentar kita aja break ya. Aja dulu.
1: Mumpung live ini, mumpung live.
0: Gak apa-apa nanti aja.
3: Nanti aja.
0: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak berani.
3: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
0: jangan.
1: Jauh-jauh kesini.
3: Dia gak mau break. Gimana dong? Kita capek ngelayarin
0: ya. Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
3: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung 08117 7972 7912
0: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
5: Pandai ku tahu,
6: ku tahu
5: di pinggir kali.

brand Indonesia. Ekspres Ikan Karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lip-sync dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah, bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang diterang.
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
2: lagi? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Pasangin. Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Cepet pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak, kau orang Papua, punya anak jadinya bakpao. Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya begal.
1: Jangan dong. Yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh.
0: Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget ada apa
2: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
4: Itu pendek. Kan lepas lagi.
0: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
2: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga ya dari kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
2: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
1: Jauh
0: Penanan.
1: Ya?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
2: belum
0: Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba. Wah, ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Gede itu.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya kan ya.
2: Iya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Heeh, udah.
0: Artinya, langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Iya. Udah.
2: 30 tahun
0: loh. 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
5: Ada apa?
2: Di Sabang gitu, ada di
5: terus,
2: Bali.
5: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin.
2: Wawancara juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
6: Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik,
1: alhamdulillah.
0: Bilkhair kalau kata Bang Benijo ya.
6: Bilkhair. Kata orang Manado bilkhair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
6: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke 81.
0: Betul.
6: Tentunya ya. seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
6: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh, Pak.
6: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi. Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benidio mau nanya apa nih?
6: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
1: Yeah.
6: Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato. Benar enggak? Bakso Lato-Lato.
2: Bakso Lato-Lato.
6: Kakak tua, burung kakak tua baru judul lagu Susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi?
6: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
6: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, okay, silakan.
6: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
4: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benny Jo dari Manado ya.
4: Kalau
0: sama
4: Bung
0: ya.
4: Bung Benny itu dia dekat Gorontalo, Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
4: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
4: itu kan.
0: Betul karena orang taunya cuma satu
4: karena
0: tempat
4: kan kita,
0: ya.
4: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
4: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul. Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim lo.
4: Apa ini basket ya toh? sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
0: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka dancer.
4: Saya juga ada tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh.
2: Kita
1: oh,
2: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
4: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
4: banyak
2: penghibur.
4: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
2: Single Pak.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
4: jadi
0: ya.
4: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya tim
0: siap,
4: lo ya.
0: Siap. Terima kasih Bung Cliff.
1: Thank you Bung Cliff.
4: Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke.
4: 100% Indonesia.
0: Oke, selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
5: Sehat. Buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
5: Amin. Alamin.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa
2: ini? Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
5: Kalau mau kirim aja ya. Kirim. Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
2: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya. Hmm. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Yeah. Oke, okay, ada lagi.
5: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
5: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain,
2: yeah,
5: dan lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
5: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
5: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
5: Iya.
2: Bobby.
5: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, okay. Dia ngaku-ngaku ya, sih. Ngaku-ngaku anaknya.
5: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
2: Iya.
0: Oke.
5: Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
5: Hah? Lagu Ihsan.
0: Oh, dari lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
1: lagu bunga. Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Oke. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: Aku sama Ihsan salam tuh pernah collab ya padahal.
1: Oh iya boleh, silakan. Salam.
2: Oh, ada lagi. Oh, masih ada. Oh, kirain udah habis.
5: Ibu Farida.
0: Di Palu.
5: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klif tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
1: Iya.
0: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Nah, masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama. Sendiri.
7: Kita sendiri. Sama nih, sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa agak masuk Bob.
1: Gensi-gensi.
0: Enggak masuk gensi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
7: Oh iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
0: Soalnya enggak pernah bikin.
7: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
0: bingung ya.
7: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang enggak ngerti apa emang?
7: Bahasanya?
2: Iya, contohnya.
7: Blebeh gitu apa?
0: Slebel.
1: Oh, baiklah.
2: Itu enggak ngerti.
7: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Slebel gitu.
1: Wow, luar biasa gitu, menghadapi bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
1: iya, ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
1: Bener, dijadiin masalah.
7: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
7: Iya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, balon, terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID. Saking bingung kan.
0: Tapi itu ide muncul aja gitu?
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya.
2: Baca di Google kan.
0: Wah
2: ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
0: Ah berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, terus
2: apa tadi
1: rendang daging.
0: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya
1: tapi ternyata diketawain gitu.
2: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
2: Emang terus gimana lagu Karak Tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri. Lah iya.
3: Jadi gini. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya.
2: Loh, gak lucu kan?
3: Sama gak ada lucunya kan?
0: Malu. Kan adanya beda.
2: Nah, iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan?
0: Iya. Gimana? Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu muka aku.
1: Iya. Itu netizennya normal, yang gak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
2: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Satu dua suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
2: gitu ya. Ya.
0: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi. Apa tadi dari terakhir? Rahma, dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, ya,
0: udah ada. Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa? Ya? Kalau burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya kreatif ya.
2: Kecuali download ditolak terus inspirasinya dari lagu.
0: Iya ya, benar. Oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya nggak kelar kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya nggak kelar kelar
0: loh. Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener nih. Banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
2: Jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
2: Cuma 15 menit. Kita dari Depok jauh.
7: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
7: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
7: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 9
1: lagi. Jam 4 mulainya.
0: Sampai jam 9 lagi.
1: Oh iya
0: lagi.
1: Mulainya. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya,
2: iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini, mm-hmm, ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba
1: ada
2: ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada
2: ada aja memang Selly ya, ya.
1: Ada,
2: memang saya lihat ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sirina, siapkan diri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Enggak jadi.
2: Oke. Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh.
2: Ini
4: boleh kamu. Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, enggak, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: solo.
4: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja, bubar gimana, bubar aja kita ya.
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu. Siapa nih?
4: Wawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Pance.
4: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi.
5: Baby Romeo.
4: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Selamat ini penipu.
1: Inul Daratista.
2: Bukan dia. Yang nyanyi aku susah.
3: Luar biasa.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Bagi tugas ya, tapi bagi kesedihannya
4: nangis gitu ya. Enggak,
2: dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
4: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
2: Ada
4: suaranya.
2: Gimana? Oh, beli.
4: Bu, beli bu.
3: Itu gak ada yang tahu.
4: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
3: Luar biasa.
4: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
3: Berhasil ya.
4: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
3: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
4: terlalu mudah.
2: Apalagi suruh makan. Basah challenge langsung habis.
0: Apa? Gak ada challenge makan.
4: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
2: Gak apa-apa promoin di sini.
4: Nanti aja udah.
2: Emang dimarahin ya gak boleh promoin?
3: Aduh, tolong.
2: Inisial aja
4: sate. Jangan sate Marangi Bang Isan. Coba sekitar.
2: Depannya
4: gitu. Yeah.
3: Depannya
4: M. Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
2: Mertiga T.
4: Sate.
3: Sate. Oh, sate.
4: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
3: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
4: Ini kita ada WhatsApp-nya.
3: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
4: Iya.
3: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
2: Waduh, bener itu.
3: Bener.
2: Ada
4: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate
3: ya katanya. Susah gitu milihnya ya.
4: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
3: Nah, udahlah. Itu.
4: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
3: Udah
0: pernah
3: udah.
0: Kita disatuin di TV tit gitu. Bertiga
2: acara tit gitu.
4: Indonesia.
0: Acaranya tit juga. Malah disebut.
3: Udah ditit juga.
4: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
0: Iya.
4: Oh, luar biasa. Oke.
3: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
4: Teh Dinda.
5: Teh Dinda.
3: Oh iya, selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya.
5: Teli, Iksan Teli.
4: Iya, Teteh Dinda.
3: Halo, Teteh Dinda.
4: Dinda Teteh.
3: Ketawa
5: tim lo luar biasa. Boleh tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
3: Kan? Udah.
6: Aku ingin jumpa.
2: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah
3: iya.
5: Buat apa dari tim lo gitu ya.
3: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Denger lagu dari ya.
2: Oh, pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
2: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
2: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat
5: pernah
0: zaman kapan?
3: Tahu lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
4: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
2: Itu aja aku masih
3: ini
2: kecil kok.
3: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
4: Baiklah Teh Dinda.
3: Ada lagi Teh Dinda?
4: Ada lagi Teh Dinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
3: Enggak tahu.
2: Lah ini apa?
3: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
3: judulnya emang enggak tahu namanya judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
2: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
4: orang udah dikasih tahu juga dijawab
3: enggak tahu.
2: Memang judulnya enggak
5: iya,
2: tahu.
5: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan.
4: Iya. Makanya bingung kan,
5: enggak tahu. Sukses dia buat tim lo, keren lagunya.
2: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh.
3: Oke, okay. Terima kasih Teh Dinda.
4: Iya Teteh.
5: Dilanjut. Thank you.
4: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
3: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh ditanggapin langsung
2: itu
3: dari tim lo.
2: Bengawan So itu aku masih kecil masih TVRI itu.
4: Ya Allah.
2: Pernah denger sih.
4: Ya TVRI lo itu masihan ya.
3: Legend juga itu ya.
2: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan So.
2: Lo-nya ketinggalan.
6: Bengawan So lo riwayatmu ini.
2: Ni-nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadinya
2: ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan.
3: Ah, luar biasa.
4: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu iya, dia.
2: Betul. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
4: Jadi Bengawan So
2: lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan So
6: kayak itu lo. Lo yang ini kok dibanding-banding.
3: Enggak gitu, enggak gitu
4: nanti. Iya itu. Itu maksudnya maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
2: lawas.
4: Zaman dulu, gojekan Dion.
3: Flashback ya.
2: Zaman-zaman
3: kapan itu ya?
4: Aduh luar biasa.
3: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
4: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
3: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
4: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
2: Ke RRI juga.
3: Kemana tuh?
2: Kesini lagi.
3: Gimana tuh?
2: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
4: Belum
3: cancel. Gitu ya?
2: Belum.
3: Jangan dong.
4: Enggak apa-apa.
2: Tentatif.
4: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
2: Baru 2.
4: Udah DP, enggak apa-apa.
2: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
3: Gitu.
2: Apa hubungannya? Ada hubungannya sama letusan kemarin?
4: Emang
2: enggak tahu.
3: Gimana? Ayo udahlah ya.
2: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
4: Enggak ada.
3: Oke.
2: Karena apa? Ya enggak tahu kamu kan karena apa.
4: Kamu diam aja.
2: Ya udah. Mending diam deh.
4: Diam aja.
2: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
3: Guys, aduh benar-benar ini enggak ada enggak selesai-selesai ya kalau
4: bisa 7 hari 7 malam sih.
3: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
4: Amin.
3: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
2: Band humor.
3: Humor. Oke, cuma ada satu ya. Band humor. Oke.
2: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
3: hasil makannya.
2: Serba bisa.
3: Luar biasa. Wah,
2: pokoknya bisa deh.
3: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
2: Udah habis emang?
3: Karena waktu kita sudah habis.
2: Jangan.
3: Sudah habis.
2: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
4: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
2: Tambahin sejam.
3: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
4: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam bangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
3: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
4: genap.
3: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris.
4: Band humor legendaris.
3: Betul banget. Ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
4: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
3: Iya boleh.
4: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
2: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
4: Okay. Tim lo band ya. Oke. Okay. Tim lo band.
2: Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
4: Emang punya medsos pertanyaan?
3: Nah itu.
2: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
4: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
3: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
2: Baiklah. Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum type C, jadi belum bisa buat.
4: Udah. Terima kasih banyak
3: Pak. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Pro Matahari Jakarta.
4: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk berjaringan ya 100% Indonesia ya. Dan kita hadirkan kembali untuk Surabaya sore ini pendengar. Setelah ini akan ada Branda Astacita terkait kesehatan ya, yaitu pencegahan dan perawatan untuk kesehatan gigi dan mulut. Ada Dr. Dennis Azza Satria Palevi, nanti pendengar, nanti Anda juga bisa menitipkan pertanyaan melalui line telepon atau WA Pro 1 RRI Surabaya ya. Tetap stay tune pendengar ya, kita hadirkan untuk Surabaya sore ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 atas nama Haji Puguh selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Berintus Herman Stono dahulu bertempat tinggal di Jalan Rungkut Lor Blok RL3A nomor 13 RT 04 RW 9 ke Lurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 16 sampai 18 Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 dalam perkara perdata nomor 876/PDD PDT.G 2026 garis miring PN.SBY antara RA Nita Handiarti alias Raden Ajeng Nita Handiarti sebagai penggugat dan Berintus Hermastono sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan. Pendengar, selain ini kita hadirkan untuk Beranda Astacita, Anda bisa terus stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Beranda Asta Cita sore hari ini ya. Kita akan membahas satu tema, mengulas topik terkait pencegahan dan juga perawatan untuk kesehatan gigi dan mulut. Pendengar ya, sudah ada Dokter Gigi Dennis Azza Satria Palevi, ini PJ Lintas Kalster Puskesmas Sawapuloh ya, yang sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya. Dan juga nanti Anda bisa telepon di via telepon interaktif ya pendengar ya, di 0315345474 atau pesan di WA di 081331 4x992. Siaran ini juga dapat Anda dengar pendengar ya melalui RRI digital ataupun juga di 99,2. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Mas, ini Bapak atau Mas saya panggil ya?
1: Mas boleh, Bapak boleh.
0: Oke, Mas Dennis ya. Ini Mas Dennis, dokter gigi ya Mas Dennis?
1: Iya betul, dokter gigi.
0: Oke, dokter gigi dari salah satu puskesmas di Surabaya yang berdinas di sana berarti ya?
1: Iya betul.
0: Oke, sore hari ini pembahasan kita terkait pencegahan dan perawatan untuk kesehatan gigi dan mulut. Mungkin boleh dijelaskan secara apa sih yang harus kita jaga sebenarnya kesehatan mulut dan gigi itu sebetulnya?
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore buat seluruh pendengar Pro 1 FM dimanapun berada. Jadi senang sekali saya bisa hadir hari ini untuk berbagi bersama teman-teman semua terkait dengan pencegahan dan perawatan untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi sebetulnya gigi itu tidak menuntut banyak hal dari kita. Kita cukup menuntut untuk konsisten untuk merawat gigi itu. Jadi ketika kita sudah merawat gigi itu dengan benar dan konsisten, gigi itu secara besar tidak, hampir tidak akan ada masalah. Jadi begitu. Jadi mengapa orang itu sering merasakan sakit gigi? Karena dari awal gigi itu tumbuh atau ada, mereka tidak memperhatikan dengan betul terkait dengan kesehatan giginya. Akhirnya banyak orang sudah datang ke dokter gigi dalam kondisi giginya sudah sakit. Jadi saat gigi itu tidak ada masalah, mereka tidak memperhatikan itu. Akhirnya sudah ada masalah seperti gigi lubang atau bahkan sudah sakit, atau sudah ada bau mulut atau gusi berdarah, mereka baru bingung, baru datang ke dokter gigi. Jadi akhirnya kalau sudah timbul masalah seperti itu, dampak yang ditimbulkan akan semakin besar, waktu yang terbuang akan juga semakin banyak untuk melakukan perawatan giginya. Jadi begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, kenapa sih Dok banyak yang sadarnya itu terlambat terkait kesehatan gigi? Kalau sudah muncul masalah pasti akan datang. Apa yang sebenarnya perlu kita batasi dan kita ketahui bersama? Apa harus sakit gigi dulu untuk segera memeriksakan, atau ada waktu-waktu tertentunya?
1: Nah, itu dia. Mungkin bagi banyak orang gigi itu bukan hal yang penting bagi mereka, karena mungkin orang mikirnya organ yang penting itu apa, jantung, otak, atau mungkin organ-organ lain yang organ vital lain. Jadi akhirnya karena tidak memperhatikan itu, mereka tidak peduli akan kesehatan giginya. Jadi dia tidak pernah memeriksakan kondisi giginya dengan rutin. Akhirnya mereka baru datang ke dokter gigi setelah giginya sakit. Itu, Mbak.
0: Oke. Setelah giginya sakit baru kita datang ke dokter ya. Biasanya yang terjadi seperti itu ya,
1: betul,
0: Dok ya. Nah, kalau soal apa, menyikat gigi atau membersihkan gigi, kapan waktu yang paling pas, Dok, dalam sehari itu? Atau berapa kali? Harus 3 kali, harus berapa kali yang paling idealnya?
1: Oke, kalau bicara masalah cara mencegah gigi, kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama waktu sikat giginya. Waktu sikat gigi yang paling krusial adalah pagi dan malam sebelum tidur. Pagi kalau bisa setelah sarapan, lalu malam sebelum tidur. Dan kalau sudah sikat gigi sebelum tidur, jangan konsumsi apa-apa lagi, langsung tidur. Atau air putih tidak ada masalah. Jangan konsumsi minuman manis bahkan, atau makan-makan yang lain lagi sebelum tidur. Jadi kalau sudah sikat gigi malam kemudian ngemil lagi, sama aja. Kemudian teknik menyikat gigi, mungkin banyak orang belum paham cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa.
0: Yeah.
1: Asal gosok atau ada tekniknya, padahal cara menyikat gigi itu ada tekniknya. Kalau mungkin di sini kita tidak bisa jelaskan secara langsung, mungkin di bisa cari informasi sendiri cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa. Gerakannya seperti apa, arahnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, dari sikat giginya itu sendiri, pemilihan sikat gigi yang benar seperti apa, lalu kapan sikat gigi itu harus diganti, dan sikat gigi itu tidak boleh dipakai bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Jadi dari tiga faktor itu yang menentukan dari segi cara menyikat gigi atau dari faktor sikat giginya. Jadi kalau kita rutin konsisten melakukan sikat gigi secara teratur dengan teknik yang benar dan dengan pasta gigi perforet, gigi itu akan terjaga kesehatannya. Seperti okay. Itu
0: tekniknya juga harus diperhatikan juga berarti ya.
1: Betul,
0: dok ya.
1: Iya betul.
0: Oke okay. Nah tadi kan kalau terkait waktunya untuk menyikat gigi, penggunaan untuk pasta dan lain sebagainya, ada yang perlu diperhatikan nggak oleh masyarakat sebetulnya? Kan banyak nih sekarang iklan-iklan yang pasta giginya bisa mencerahkan, memutihkan, membersihkan karang dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana?
1: Betul, pasta gigi itu karena banyak beredar merek di luar sana, intinya adalah pasta gigi itu mengandung fluoride. Bahkan sejak anak-anak pun itu sudah diharuskan memakai pasta gigi yang berfluoride. Tapi pasta gigi khusus anak-anak dengan dosis fluoride yang lebih rendah daripada dosis fluoride pada orang dewasa. Jadi apapun mereknya, asal pasta gigi itu mengandung fluoride, itu tidak ada masalah. Meskipun ada embel-embel bisa mencerahkan atau memutihkan, asal dia mengandung fluoride dan sudah terdaftar, bukan pasta gigi yang kita nggak tahu dari mana itu, itu harusnya sudah aman untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, begitu.
0: Oke, berarti sama. Kalau pasta gigi yang disebutkan oleh dokter tadi itu sudah ada apa yang bisa, maksudnya tuh yang kita ketahui yang pas dalam artian bahannya oke dan semuanya itu, berarti kita melihatnya dari mana?
1: Dari fluoride tadi.
0: Fluoride itu doang?
1: Fluoride itu yang harus ada di bahan pasta gigi itu, fluoride itu tadi. Begitu, untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Apa, entah ada embel-embel bisa memutihkan atau mencerahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk merontokkan karang gigi, saya rasa tidak mungkin itu.
0: Oh, okay.
1: Karena kalau karang gigi itu harus dibersihkan oleh dokter gigi dengan alat khusus. Tidak bisa dibersihkan menggunakan pasta gigi, saya rasa. Itu.
0: Harus ada alatnya ya, dok.
1: Betul,
0: ya. Nah,
1: iya.
0: Bagaimana hubungan terkait antara pola makan dan juga kesehatan gigi? Karena kan kita semua makan apapun lewat sini ya, dok, lewat mulut dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu menjaganya dan seperti apa?
1: Oke, pola makan yang pasti, apakah kita tidak boleh makan makanan manis atau makan makanan mengandung gula? Itu tidak juga. Jadi yang perlu kita tahu adalah kita harus bisa batasi. Nggak mungkin kita nggak bisa, nggak makan manis sama sekali. Nggak mungkin kita nggak makan atau konsumsi gula sama sekali. Nggak enak kan kayaknya, Mbak.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Tidak ada masalah kita makan makanan manis atau lengket atau bagaimana. Yang penting tadi, kita harus bisa batasi. Kemudian sikat gigi rajin pagi dan malam sebelum tidur. Kemudian kalau bisa setelah makan makanan manis itu minum air putih atau mungkin berkumur untuk mengurangi sisa makanan tadi yang menempel di gigi. Itu. Kemudian kalau kita bilang tadi sikat gigi 2 kali sehari ya, kalau misal sore waktu mandi, kan kebanyakan orang kan mungkin sikat gigi pas mandi. Boleh pagi mandi sikat gigi, kemudian sore mandi sikat gigi, tapi yang pasti malam harus sikat gigi lagi. Itu. Jadi selain kita bisa batasi makanan manis, kita juga harus banyak makan makanan berserat. Buah, sayur itu juga bisa meningkatkan kesehatan gigi secara alami. Begitu.
0: Oke, makanan-makanannya juga harus dipilih ya berarti ya, dok ya. Nah, biasanya kalau yang kita pahami adalah membersihkan gigi. Kalau membersihkan lidah, nah itu mungkin banyak orang yang belum biasa terkait hal tersebut, dok. Nah itu sama halnya kayak kita membersihkan gigi untuk lidah tersebut atau bagaimana?
1: Oke, memang betul. Mungkin bagi banyak orang membersihkan lidah itu nampak tidak biasa atau tidak perlu. Mm-hmm. Padahal lidah itu merupakan tempat berkumpulnya bakteri paling banyak itu di lidah. Oh. Karena di lidah itu teksturnya kan nggak halus ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita tahu tekstur lidah itu kasar. Jadi bakteri itu banyak di lidah. Jadi setelah sikat gigi semua secara keseluruhan, yang terakhir kita sikat itu adalah lidah. Boleh pakai sikat gigi itu sendiri atau boleh pakai sikat khusus untuk lidah. Jadi sesi terakhir setelah sikat gigi itu adalah menyikat lidah. Dan itu harus
0: wajib ya.
1: Wajib.
0: Wajib. Alatnya tuh bisa dibeli di mana aja, Dok?
1: Beli di mana aja ada. Di sana di supermarket juga ada, di mungkin online juga ada, apotek juga ada. Saya rasa gampang dicari kok.
0: Bentuknya, kalau bentuknya kayak besi itu ada satu.
1: Iya, betul. Terus kayak apa ya?
0: Di baliknya apa ini? Sikat, gigi, sikat giginya itu juga ada.
1: Atau pakai bulu sikatnya juga ada masalah.
0: Oh, boleh. Tidak akan iritasi ya, Dok?
1: Enggak. Makanya kita kalau bisa saya sarankan cari sikat gigi yang bulunya halus, jangan yang jangan terlalu kasar, terlalu keras, sorry, bukan terlalu keras.
0: Oke. Nah, ini kan mungkin banyak orang tua yang bingung kapan sebenarnya waktu yang pas ketika pertama kali untuk membawa anaknya ke dokter gigi. Apa karena setelah giginya, biasanya ada yang tumbuh gigi itu dibawa atau enggak, ada yang giginya sudah putus atau
1: pupa
0: itu baru dibawa ke dokter. Nah, itu afdolnya bagaimana, Dok?
1: Oke. Untuk gigi itu kan kita bisa bedakan antara gigi sulung dengan gigi permanen. Kalau gigi sulung atau gigi susu itu pada anak-anak itu biasanya mulai tumbuh usia 6 bulan. Meskipun berbeda-beda tiap anak, ada yang 6 bulan mulai tumbuh, ada yang 7 bulan atau bahkan 9 bulan baru tumbuh gigi pertama. Tapi sebaiknya kita bawa anak itu ke dokter gigi segera setelah gigi itu tumbuh. Paling enggak 6 bulan setelah gigi itu tumbuh kita bawa ke dokter gigi untuk pemeriksaan. Jadi ada istilah first visit by first birthday. Jadi ulang tahun pertama itu anak itu dikado kunjungan ke dokter gigi.
0: Okay.
1: Kenapa kok ulang tahun pertama? Karena rata-rata gigi pertama tumbuh itu usia 6 bulan. Jadi saat usia 1 tahun gigi itu sudah tumbuh mungkin sekitar ada 4 atau mungkin 6 gigi bahkan sudah tumbuh. Jadi itu bisa mulai dibawa ke dokter gigi. Sebelum itu, tapi saat gigi sudah tumbuh atau bahkan gigi sebelum tumbuh, orang tua juga harus membiasakan menyikat gigi dan gusi pada anak itu. Jadi datang ke dokter gigi untuk pemeriksaan secara keseluruhan. Tapi sebelumnya juga orang tua juga harus sudah preventif atau mencegah itu dengan menyikat giginya dan menyikat gusinya dengan kasa. Biasanya kalau anak-anak itu kita sikat dengan kasa, dililitkan di tangan kemudian disikatkan gigi. Gigi atau gusi bayi seperti itu.
0: Berarti salah dong, Dok, ada para orang tua yang masih bayi kok makannya masih lembut-lembut. Itu sebenarnya harus tetap dibersihkan ya mulutnya,
1: tetap
0: ya.
1: Tetap harus dibersihkan. Kan mungkin ada, tidak semua bayi itu ASI eksklusif 6 bulan. Mungkin ada yang dengan kebutuhan khusus, mereka harus minum susu formula misal. Dan usia 6 bulan ke atas kan sudah fase MPASI. Jadi ada makanan tambahan selain ASI. Itu kan juga bisa pengaruh di kondisi rongga mulutnya juga. Ada perubahan di situ. Jadi dari awal sudah harus diperiksakan ke dokter gigi. Minimal usia 1 tahun tadi itu.
0: Minimal usia 1 tahun ya. Oke, Dok, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk pendengar boleh untuk yang mau menitipkan pertanyaan bisa di line telepon atau WA dari Pro 1 RRI Surabaya. Pro 1.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ari Sulistiono bin Siswono Kasmin, umur 67 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bumi Harjo 35A, RT 4 RW 5 Kelurahan Sawung Galing Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. dalam perkara perdata nomor 3006/PDT.G/2026/PA.SB antara Pujiani binti Jai sebagai penggugat dan Ari Sulistiono bin Siswono Kasmin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Abdul Hafid bin Haji Abdul Fatah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedurus, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3097/PDT.G/2026/PA.SBY. Antara Suparmi binti Kasim sebagai penggugat dan Abdul Hafid bin Haji Abdul Fatah sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya sore hari ini terkait beranda asa cita, pendengar ya, pencegahan dan perawatan untuk kesehatan gigi dan mulut. Ini biasanya banyak yang lupa, banyak menggampangkan ketika ada obat warung ya dok ya. Biasanya ini udah obat warung aja, kasih perda-perda nyeri dan lain sebagainya. Nah itu yang kebiasaan orang zaman dahulu, sampai sekarang pun mungkin masih ada. Nah kalau kita sudah merasakan gigi berlubang dan lain sebagainya, itu apakah harus ditambal dok sebaiknya atau bagaimana?
1: Oke, itulah gunanya kita periksakan gigi kita ke dokter gigi. Jangan membuat self diagnosis. Jadi kalau ada masalah kesehatan, kalau orang sekarang mungkin dikit-dikit tanya AI ya mbak, gigi saya begini atau kondisi saya seperti ini. Sebaiknya jangan, karena kalau kita tanya AI atau Google atau apa, pasti arahnya kemana-mana nanti. Jadi kalau ingin tahu tentang kesehatannya atau kondisi giginya, langsung periksakan ke dokter gigi. Dan kalau ada gigi yang berlubang, kalau bisa dirawat atau ditambal, itu pasti akan disarankan tambal atau dirawat oleh dokternya. Tapi kalau kondisi gigi itu sudah parah, misal tinggal sisa akar atau sudah tidak mungkin dipertahankan, mungkin dokter gigi akan menyarankan untuk dicabut. Jadi tidak semua gigi lubang harus dicabut dan tidak semua gigi lubang harus ditambal. Tergantung kondisinya, begitu.
0: Oke, tergantung kondisinya ya. Kita coba ada yang oke. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Shelly Dayani, assalamualaikum. Wah, kebetulan ini dampaknya barusan awak alami. Selamat sore Pak Dokter atau Mister Dokter.
1: Selamat sore Bapak.
2: Jangan panggil Bapak, dorong 2000 Bang. Cak atau Bang aja.
1: Oke Cak, kamu sudah baik Cak, saya panggil Cak.
2: Ya bagus. Ini Pak Dokter, kebetulan ini, kebetulan ya, yang awak alami mulai kemarin itu sampai sekarang masih awak rasakan. Masalah gigi aja, kita tidak keluar dari koridor.
1: Kenapa Cak? Ini Cak.
2: Gigi saya ya, maksud saya ya, ini bicara pasal gigi nggak sembarangan. Ya kelas, saya anggap kelas 5 lah ibaratnya, kelas 1. Jujur aja dok.
1: Iya.
2: Tapi kenapa dok? Gigi saya itu kok masih berjalan berlubang mulai 3 hari ini.
1: Oke, oke.
2: Ya, sakitnya itu berlubang. Apa gejala makanan? Padahal kalau saya pikir betul-betul makan apa wak kemarin ya. Nah, ini baru saya ini aku periksakan, awal periksakan loh dok ya. Katanya dokter berlubang, ditambal atau dibiarkan. Loh, lucu ini teman saya itu. Dibiarkan atau ditambal bang. Loh, kamu sebagai dokter lo apa lo? Aku mau. Cik, terasa atau disenggok naik, roro tak tambal deh. Di mana dok ini maksud teman saya ini? Mohon solusi yang terbaik, Mbak Lia. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Silakan.
1: Oke, terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan gigi lubang, ya mungkin orang banyak merasa kok gigiku bolong. Padahal aku sudah sering sikat gigi. Aku sering banget rajin sikat gigi pagi malam. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan. Kira-kira mulai kapan Bapak atau Ibu atau Cak sudah rajin sikat gigi? Padahal gigi permanen itu tumbuh sejak kita usia 6 tahun. Kalau misal sekarang, anggaplah saya usia 35 tahun, saya merasa rajin sikat gigi udah lama. Saya rajin sikat gigi udah 10 tahun ini saya rajin sikat gigi. Berarti kan usia 25 saya baru rajin sikat gigi. Sedangkan gigi itu tumbuh mulai usia 6 tahun sampai usia 12 tahun.
0: Okay.
1: Kalau gigi bungsu mungkin 18 tahun baru tumbuh. Nah, di periode itu kalau gigi sudah tidak disikat secara rutin, lubang itu sudah mulai timbul. Kemudian berjalan terus, dibiarkan, tidak pernah periksa ke dokter gigi, akhirnya lubangnya berlanjut semakin dalam dan akhirnya menimbulkan keluhan yang mungkin sekarang dirasakan. Jadi kalau ditanya saya sudah rajin gosok gigi, pertanyaannya balik, sejak kapan rajin gosok gigi?
0: Belum tentu berarti ya intensitasnya sudah umurnya.
1: Belum tentu, karena gigi permanen itu tumbuh sejak kita usia 6 tahun. Jadi kita harus rajin gosok gigi pagi malam sejak, bahkan sejak bayi.
0: Oke.
1: Rajin digosok pagi dan malam. Itu kalau merasa rajin gosok gigi akhir-akhir ini saja, lubang itu sudah ada dari dulu. Mungkin keluhannya baru ada sekarang. Jadi begitu. Untuk kemudian masalah gigi lubang tadi ditambal atau dibiarkan. Nah, kembali lagi tadi, kalau saya mungkin kalau memang tidak puas mungkin ya dengan penjelasan dokternya, kan dokternya temannya sendiri tadi ya, bisa cari second opinion atau mungkin second opinion itu pendapat dari dokter yang lain. Jadi Bapak bisa pertimbangkan untuk mencari second opinion. Jadi teori yang lain gimana nih, harusnya dirawat atau dicabut? Kalau dibiarkan saya rasa jangan, karena
0: berbahaya.
1: Harusnya ada tindakan di situ ya.
0: Betul. Atau, langsung aja ke Puskesmas Sawo kali ya.
1: Boleh atau Puskesmas terdekat.
0: Betul.
1: Surabaya sudah di mana-mana. Okay.
0: Puskesmas. Nah, ini Dok, ada mitos, nggak tahu ya ini mitos atau beneran atau kenyataannya memang begitu, ketika kita sudah infeksi pada gigi itu bisa berdampak ke hal-hal yang lain.
1: Betul.
0: Jantung dan lain sebagainya, itu bagaimana keterangan medisnya, Dok?
1: Ya, jadi mulut itu kan tempat masuk segala hal ya. Jadi semua itu masuk lewat mulut, apapun itu. Jadi mulut ini ya tempatnya bakteri, tempatnya jamur, semua ada di mulut. Kalau kita enggak rajin bersihkan, namanya bakteri dan jamur akan berkembang banyak di situ. Kemudian giginya lubang. Karena banyak kasus itu banyak bakteri, ada bakteri yang ditemukan di jantung itu sama dengan bakteri di gigi. Jadi bakteri yang ada di rongga mulut atau di gigi itu bisa masuk melalui pembuluh darah dan dibawa ke jantung, akhirnya menimbulkan yang namanya penyakit endokarditis atau radang pada jantung itu tadi. Gitu. Jadi memang betul, meskipun kasusnya sangat sedikit, tapi lubang pada gigi bisa berakibat penyakit seperti penyakit jantung atau bahkan penyakit yang lain.
0: Oke. Itu. Berarti ada hubungannya berarti ya,
1: ada dokter. Hubungannya.
0: Oke. Nah, itu juga berarti kita harus rajin memeriksakan gigi. Minimal itu berapa bulan sih, Dok? Atau satu bulan berapa kali?
1: Minimal itu 6 bulan sekali ke dokter gigi. Meskipun tidak ada keluhan, minimal untuk bersihkan karang gigi paling tidak. Karena karang gigi itu hampir pasti ada di setiap orang. Pasti tumbuh, pasti ada. Meskipun kita rajin gosok gigi, saya rasa pasti ada karang gigi. Jadi 6 bulan sekali itu selain kita periksa ada gigi yang lubang atau enggak, setidaknya kita bersihkan karang gigi kita.
0: Okay. Gitu. Ada yang takut nih, Dok, ketika ke dokter gigi itu mahal. Perawatannya mahal.
1: Okay.
0: Ada tips gak sih, Dok, untuk menjaga supaya masyarakat itu bisa tidak, udahlah sikat gigi rajin aja itu sudah cukup, padahal kita juga perlu tahu kan kalau sikat gigi itu tidak sampai semuanya kena ya, Dok ya, atau di sela-sela yang mungkin kurang bisa terjangkau dan lain sebagainya mungkin itu harus dibersihkan juga. Nah, itu bagaimana, Dok, menyikapi hal tersebut?
1: Betul, kalau masalah mahal atau tidak tadi, semakin terlambat kita membawa ke dokter gigi, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Jadi kalau kita rutin cek ke dokter gigi, misal ternyata wah ada lubang, lubang itu bisa langsung ditambal. Biayanya tidak akan semahal kalau lubang itu sudah mencapai ke saraf atau lubang yang sangat dalam. Kalau memang terkendala masalah biaya, sekarang di Surabaya itu kan Puskesmas gratis ya, Pak. Kalau untuk warga Surabaya, Puskesmas itu gratis. Pemeriksaan gratis, kalau ada tindakan, kalau ada BPJS atau JKN itu gratis juga. Jadi gak usah ragu untuk periksa ke Puskesmas. Puskesmas terdekat sesuai dengan tempat tinggal atau sesuai terdaftar di mana. Jadi periksa aja tidak masalah. Kalau ada masalah, ada keluhan di gigi, kalau bisa ditangani di Puskesmas, akan langsung ditangani di Puskesmas. Kalau misal Puskesmas itu terkendala masalah alat atau bahan atau kasus yang terlalu sulit, Puskesmas juga bisa merujuk ke dokter gigi spesialis yang ada di rumah sakit. Jadi tidak perlu risau masalah biaya, periksakan dulu aja giginya. Begitu. Nanti bisa dibicarakan dengan dokternya. Rencana perawatannya seperti apa? Seperti itu.
0: Oke. Okay. Ada ini enggak, Dok? Hal yang kita tidak sadari keseharian kita sehari-hari itu yang dapat merusak gigi. Mungkin seperti tusuk gigi.
1: Iya, betul.
0: Dan lain sebagainya itu
1: tepat gimana? Sekali. Tusuk gigi itu enggak kita sadari kalau itu ternyata bukan merusak gigi secara langsung, tapi dia merusak gusi.
0: Oh.
1: Karena kalau ada sisa makanan masuk, kemudian kita berusaha mengambil itu pakai tusuk gigi, yang ada sama kan tuh susah keluarnya, malah dia semakin masuk ke gusi, akhirnya biasanya bikin gusinya turun atau kita sebut dengan resesi. Jadi gusinya melorot, dalam tanda kutip gusinya melorot, kemudian ada celah di antara dua gigi itu karena gusinya melorot. Nah, celah yang ditimbulkan tadi akhirnya gampang kemasukan makanan semakin banyak dan bikin gigi lubang di sela-selanya. Itu yang tidak terlihat biasanya. Dan memang sebagai gantinya, kalau nggak mau pakai tusuk gigi, kita harus biasakan pakai dental floss atau benang gigi. Jadi kalau pemakaian secara rutin, benang gigi itu dipakai malam hari sebelum sikat gigi. Minimal sehari sekali sebelum sikat gigi malam, kita flossing dulu semua gigi, kemudian kita akhiri dengan sikat gigi. Meskipun memang cukup sulit kalau belum terbiasa flossing. Lalu kita juga bisa sedia flossing untuk dibawa kalau mungkin kita makan di luar atau bagaimana untuk menggantikan tusuk gigi itu tadi, Mbak. Begitu.
0: Oke, kita terima kasih dok atas banyak penjelasannya. Mungkin kita juga harus banyak mulai aware ya kali ya dok ya.
1: Oke.
0: Apalagi itu. Ketika gusi berdarah itu juga sebenarnya normal atau enggak sih dok? Tiba-tiba kita sikat gigi terus ada yang berdarah dan lain sebagainya itu?
1: Tidak normal. Kecuali itu mungkin sikat gigi terlalu keras atau apa. Kalau sikat gigi secara normal tiba-tiba gusi berdarah, itu masih ada sesuatu di dalam gigi atau gusinya. Entah ada radang gusi atau mungkin di giginya ada lubang sudah terlalu dalam, kemudian muncul yang namanya polip. Itu juga bisa menyebabkan berdarah di dalam. Gak tahu dari mana gitu kan, biasanya sikat gigi tiba-tiba ada darahnya. Berarti pasti ada masalah di situ. Dan harus segera periksa.
0: Kadang-kadang kalau kita sikat gigi, membersihkan gigi kan juga kok berdarah. Itu berarti kalau satu kali mungkin masih karena sikat giginya terlalu keras. Tapi kalau ketika sudah sedikit-sedikit berdarah dan lain sebagainya, itu berarti harus diperiksakan ya dok.
1: Yes, betul.
0: Oke, nah kalau ibu hamil dok, ada ketentuan sendiri gak sih dok untuk menjaga gigi? Ada hubungannya juga dengan bayi yang ada di dalam atau bagaimana kandungannya?
1: Untuk ibu hamil, memang kita bahkan pencegahan gigi berlubang itu atau kekuatan gigi itu sudah dibentuk sejak dalam kandungan atau sejak janin. Itulah kenapa pada ibu hamil itu diharuskan minum suplemen, antara lain mungkin isinya ada kalsium atau vitamin atau asam folat, itu untuk menguatkan tulang dan gigi pada janin. Sehingga saat anak ini lahir, gigi itu bisa menjadi lebih kuat, tidak gampang keropos atau tidak gampang lubang. Jadi kekuatan gigi itu harus dibentuk saat dia, saat janin bahkan. Jadi orang tua, ibu hamil juga harus aware saat dia hamil, jangan menolak minum suplemen yang diberikan oleh dokter atau bidan, karena itu juga penting untuk kesehatan gigi janin. Selain itu, sekarang kan dari pemerintah juga ada program untuk ibu hamil itu pemeriksaan pertama di puskesmas itu wajib periksa gigi juga. Jadi kunjungan pertama ke puskesmas itu wajib pemeriksaan gigi juga, ada yang gigi yang lubang atau enggak, karang giginya seperti apa, itu wajib diperiksa oleh dokter gigi di puskesmas. Begitu. Oke.
0: Nah, kan kalau dari apa namanya, pemerintah kan ada program yang namanya cek kesehatan gratis.
1: Ya,
0: itu juga termasuk gigi kah, dok?
1: Betul. Itulah kenapa gigi itu salah satu faktor penting yang harus diperiksa. Bahkan masuk dalam komponen pemeriksaan dalam cek kesehatan gratis yang diadakan oleh pemerintah. Jadi CKG ini baik pada anak-anak ataupun bahkan pada orang dewasa, itu ada yang namanya pemeriksaan gigi. Ada gigi yang lubang atau tidak, ada gigi yang goyang atau tidak. Jadi kalau pendengar melakukan cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas, itu nanti akan diperiksa juga kondisi giginya. Jadi langsung ketahuan tuh ada gigi yang lubang atau enggak. Mungkin selama ini enggak ketahuan, akhirnya setelah CKG itu bisa tahu ada gigi yang lubang atau tidak, seperti itu. Padahal pada anak-anak misal, kalau sekarang ini mungkin bulan lalu kami sedang intens untuk CKG ke sekolah-sekolah. Jadi kita melakukan pemeriksaan pada anak-anak itu, selain pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, kita juga periksa gigi anak-anak SD. Di situ langsung ketahuan ada gigi yang lubang atau tidak, bahkan kita bisa melakukan rujukan langsung ke puskesmas untuk melakukan tindakan jika bisa dilakukan di puskesmas. Selain itu pada kondisi tertentu, kalau dia tidak ada gigi lubang atau lubang sudah ditambal, itu bisa kita langsung oleskan fluoride. Fluoride secara topikal. Fluoride itu apa? Tadi yang saya bilang, fluoride itu kan kandungan yang harus ada di dalam pasta gigi. Nah, program pemerintah sekarang ini ada yang namanya fluoridasi pada anak-anak sekolah. Jadi kita oleskan fluoride itu pada anak-anak yang dengan indikasi kalau sudah lubang dalam itu malah tidak boleh dioles fluoride. Jadi kalau giginya masih bersih, masih bagus atau ada lubang sudah ditambal, itu bisa kita oles fluoride langsung di situ. Jadi untuk memperkuat gigi itu secara topikal atau tambahan selain dengan sikat gigi, meskipun sikat gigi itu penting.
0: Ya.
1: Harus, tapi kita juga bisa tambahkan dengan oles fluoride itu tadi. Gitu.
0: Oke. Nah, kalau menjaga gigi untuk para lansia, Dok, apakah treatmentnya juga sama?
1: Sama. Pada dasarnya sama sebetulnya. Memang pada lansia itu masalah yang sering terjadi adalah mungkin gigi goyang karena faktor usia atau apa. Jadi banyak gigi goyang, dan gigi goyang pun kita harus tahu penyebabnya karena apa. Memang karena faktor lokal seperti karang gigi, atau ada faktor sistemik, mungkin ada penyakit diabetes juga bisa. Pada orang-orang dengan gula darah tinggi bisa menyebabkan gigi goyang juga. Jadi pada dasarnya kalau gigi itu sudah sehat, kita tinggal jaga, tinggal kita rawat, sikat gigi yang rajin, sudah selesai. Tapi pada kondisi tertentu, karena biasanya ada yang sudah lubang, akhirnya dicabut, gigi sebelahnya akhirnya ikut goyang juga, atau bagaimana, itu ada perlakuan khusus seperti itu. Jadi periksa saja ke dokter gigi, nanti akan didiskusikan rencana perawatan yang tepat seperti apa.
0: Oke, Dok, ini yang terakhir sebagai penutup kita, Dok, di sore hari ini. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait perawatan gigi dan pencegahan merawat mulut dan lain sebagainya, mungkin yang boleh disampaikan kepada masyarakat, Dok, supaya tetap peduli, aware juga dengan kesehatan gigi. Apa juga hal yang bisa dilakukan secara sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari, Dok, untuk merawat gigi dan mulut?
1: Oke, jadi untuk penutupnya mungkin bisa saya jelaskan kalau kesehatan gigi itu sebuah perjalanan dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi ibu harus bisa merawat kondisi merawat kehamilannya dengan cara minum suplemen yang sudah diberikan oleh bidan atau dokter sampai melahirkan. Setelah itu, saat anak sudah lahir, perhatikan juga gusi dan gigi itu juga harus disikat meskipun dia masih bayi. Lalu kalau bisa sejak usia 1 tahun dibawa ke dokter gigi untuk pemeriksaan oleh dokter gigi. Selebihnya cukup sikat gigi rutin pagi dan malam hari, kemudian periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, dan segera ke dokter gigi jika ada keluhan. Itu. Jadi kalau bisa jangan tunggu sakit untuk mulai peduli terkait dengan kesehatan gigi. Kita cukup merawat itu secara benar dan konsisten, dan insya Allah gigi itu tidak akan ada masalah nanti. Begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Dr. Densi Azza Satria Palevi yang sudah memberikan banyak pencerahan kita untuk merawat gigi, ya. Jangan tunggu sakit gigi, ya, Dok, ya.
1: Betul.
0: Jangan tunggu
1: ada keluhan.
0: Keluhan mau ditempelin obat angin dan sebagainya, iya, di kepala biasanya ini. Jangan sampai seperti itu. Yang penting kita harus peduli juga dengan mulut kita dan gigi kita minimal 6 bulan, ya, Dok, ya.
1: 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali untuk memeriksakan. Dok, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RR Surabaya yang sudah mengikuti dialog kita di program Beranda Asa Cita sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 82-90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih di Kabupaten Pasuruan. Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya Celia Cahyani. Untuk berita dari RRI Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Pro 4 Bapak Joko Trisnanto.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Ani Asanah melaporkan.
4: Pemprov Jatim menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa di Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa turun langsung memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Hovifah mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten. Kehadiran Pemprov Jatim ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air dapat lebih mudah mendapatkan bantuan.
5: Ada 24 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK pendekatan.
4: Bantuan air bersih tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti Fitria, warga Kecamatan Lumbang. Ia mengatakan ketika tidak mendapatkan kiriman air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150.000 yang menjadi beban tambahan bagi keluarga.

0: Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban untuk memastikan pasokan maupun harga beras tetap stabil. Berikut laporan Witra Adila.
1: Satgas Pangan Kabupaten Tuban menggelar sidak di Pasar Baru Tuban dan Pasar Modern untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan beras tetap terjaga bagi masyarakat. Operasi pasar ini melibatkan sinergi lintas instansi yang terdiri dari unsur Polresta Tuban, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, serta Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Koordinator Satgas Pangan Tuban Ibda Febri Bakhtiar Irawan mengungkapkan bahwa hasil peninjauan langsung di lapangan ini menunjukkan harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan ketersediaan stok yang masih terpantau aman.
2: Kami melakukan pemantauan beras terkait dengan kualitas beras termasuk ketersediaan jumlah termasuk dengan harga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita tetap menjamin bahwa stok beras di Kabupaten Tuban ini cukup. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menstabilkan harga. Harga beras bagaimana harga itu bisa terjangkau, tidak melebihi HET yang telah ditentukan.
1: Di sisi lain, salah satu pedagang beras di Pasar Baru Tuban, Tuti, mengaku bahwa pasokan beras ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya pasokan gabah kering dari petani.
3: Jarang yang nyelep.
4: Kalau untuk permintaan sendiri?
3: Permintaan yuk. Permintaan tetap enak. Alihkan bahan pokok.
1: Menanggapi dinamika tersebut, Ibda Febri menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah antisipatif dengan berkoordinasi dengan dinas terkait serta kelompok tani. Langkah ini digunakan untuk mendorong percepatan masa tanam agar ketersediaan padi dan pasokan beras di Tuban tetap terjaga dengan baik. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Info Prima. Kita ngobrol sedikit dengan Pak Joko ya, setelah tadi membacakan dua berita di Info Prima. Bagaimana rasanya Pak Joko?
0: Rasanya seperti bernostalgia.
6: Luar biasa.
0: Ya, tetap seperti dulu. Masih ada perasaan deg-degan.
6: Apalagi saya Pak Joko.
0: Tapi itu dulu, okay. Sekarang tambah nemen ya, kalau orang Jawa bilang. Karena memang usia ya, okay. Usia memang tidak bisa dibohongi. Jadi itu sudah hukum alam yang tidak bisa kita tolak. Walaupun kita masih semangat,
6: yeah.
0: Tapi mata terutama, mata ini yang kadangkala itu terlewat gitu loh.
6: Yeah.
0: Ya itu aja. Senang bernostalgia seperti mengingat masa-masa lalu.
6: Oke, apa ya. Pesannya buat RRI yang sudah di umur
0: ke-80? Ya, kalau sekarang melihat anak-anak muda, itu saya senang, semangatnya luar biasa. Tapi yang penting jangan lupa belajar terus ya.
6: Okay.
0: Terus belajar, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan. Tetap semangat, tetap belajar agar tidak ketinggalan berita gitu.
6: Okay. Ya. Harapan kedepannya buat RRI Pak Joko?
0: Kalau harapannya ke depan seperti sekarang ini sudah bagus ya, yeah. Cuma frekuensinya sama apa pemancar kalau tidak salah ya, pemancarnya itu yang diperkuat lah.
6: Ya.
0: Yeah. Itu aja.
6: Oke, okay. Terima kasih Pak Joko sudah hadir di program Info Prima.
0: Ya.
5: Yeah. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
7: Baik, terima kasih Celia. Untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Reni Faturahman. Silakan.
8: Balai Diklat Keuangan BDK Malang perkuat pelatihan keuangan daerah dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Awang Sukmawan melaporkan.
9: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat

0: kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan, forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik, sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan, sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
1: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan, dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
0: Yang menjelaskan, pada semester kedua tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Iqbal menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI First 2026 menjadi upaya lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan. Berikut laporan Hanum Octavia.
3: RRI First 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran, tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
4: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
3: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar pemirsa, itulah tadi penyiar senior kita, Ibu Reni. Apa kabarnya, Bu Reni?
6: Alhamdulillah, baik-baik.
5: Alhamdulillah, baik. Bagaimana rasanya bisa kembali duduk di sini dan bersiaran setelah sekian tahun purna, Bu Reni?
7: menjelang 7 tahun ini ya. Alhamdulillah, perhatian adik-adik semuanya. Saya juga mewakili pensiunan-pensiunan angkasawan-angkasawati RRI Malang khususnya bisa duduk di sini kembali, walaupun mungkin tadi agak nervous ya, apa yang akan dibaca ini, terutama pertanyaan apa yang akan disampaikan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Harapannya RRI semakin hebat. Jangan lupakan RRI, masyarakat tentunya jangan lupakan RRI. Bagaimana caranya RRI untuk apa, lebih mempromosikan diri. Okay. RRI Malang khususnya.
5: Selalu doakan kami agar bisa mengemban tugas itu.
7: Amin.
5: Dan demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
8: Terima kasih Ruli. Untuk berita dari Madiun selengkapnya dibacakan penyiar senior kami, Bapak Suryadi. Silakan Pak Suryadi.
9: Musik. Kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Imam Malik melaporkan.
10: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
11: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
10: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, kedepannya dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Berikut laporan Eka Wulan.
12: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kg cabai sehari, kini menjadi 10 kg per hari.
13: Jadi harga cabai naik banyak kan, biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen, banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
12: turungan. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama Bu?
13: Mulai bulan 8 lah.
12: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari, harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
14: Cabai rawit 70.
12: Sebelumnya berapa Bu?
14: Sebelumnya ya 60-55 gitu. Terus ini naik.
12: Kenaikannya karena apa?
14: Mungkin ya stoknya itu kurang. Pembelinya ya agak berkurang. Mungkin karena harganya itu ya. Biasanya itu 1 kilo jadi 4.
12: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Sekali di udara, tetap di udara, dan Pak Suryadi, penyiar senior kami, kembali mengudara sore hari ini. Pak Suryadi, apa kabar?
9: Kabar baik, Mbak Berita.
8: Oke, okay, kesannya sore hari ini, Pak, untuk kembali membacakan berita atau informasi kepada pendengar.
9: Alhamdulillah, ini merupakan sebuah penghargaan ya, bagi kami yang sudah pensiun dari RRI. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena mengingatkan kembali pada saat kami masih muda, gitu ya. Jadi ini suatu penghargaan, tapi biar bagaimanapun membangkitkan semangat kami yang tua ini.
8: Okay.
9: Terus kalau melihat suasana studio pun saat ini juga sudah jauh lebih bagus. Jadi di era saya dulu masih menggunakan piringan hitam, tape reel. Sekarang sudah semua digital, pakai AI. Ini pasti mempermudah pekerjaan dari angkasawan-angkasawan di RRI saat ini.
8: Harapan gitu. Pak untuk RRI seperti apa?
9: Ya, harapan saya terus belajar, terus berjuang, karena RRI ini usianya hampir sama dengan Indonesia Merdeka. Jadi dengan usia yang semakin tua, otomatis kita jangan sampai ketinggalan, bahkan kita terus mengimbangi dengan kemajuan teknologi. Dan sekarang pun RRI sudah mudah diakses, tidak hanya secara terestrial, tapi melalui HP pun masyarakat juga sudah bisa mengakses, dan itu merupakan kebanggaan bagi kami.
8: Baik. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan.
9: Terima kasih.
8: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
15: Baik, terima kasih Prita. Untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita Ibu Marta Tinarsih. Silakan.
16: Pendengar, kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
17: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Deoringki, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Next Vaganza. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewa menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
18: Kami Katimker Kabupaten Sumenep atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
17: Deoringki menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Deoringki menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhammad.
16: Pendengar, GW Sumenep mendorong sampah rumah tangga agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Berikut laporan Rukaya Zain.
19: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tema mengubah sampah menjadi peluang, mendaur ulang plastik, dan mengolah sampah rumah tangga. Ketua GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari dihadapi masyarakat. Setiap rumah tangga menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, hingga botol. Menurut Nia, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.
20: Saat ini, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari kita jumpai.

0: Dan yang apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi penambahan ekonomi. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana dan menjadi tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar kita.
1: Istri Bupati Sumeneb ini mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi. Pemateri kegiatan yaitu Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb Andri Tias Nurikayanti memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Marta Tinarsi, dan pendengar serta pemirsa RRI. Ibu Marta Tinarsi ini adalah juara pembaca berita nasional tahun 95, betul ya?
3: 1995,
2: iya. Oke, dan purna tugas sudah 4 tahun. Gimana perasaannya?
3: Alhamdulillah.
2: Nervous juga atau bagaimana?
3: Kalau nervous sih enggak ya, saya rasa ya, karena saya sudah 40 tahun di RRI. Alhamdulillah hingga saat ini saya dapat kesempatan bisa tampil kembali di RRI Sumeneb sebagai pembaca berita ya. Ya agak ini juga sih, ada nervousnya karena era kita beda. Kalau sekarang ini zaman digital, tapi kalau saya dulu kan masih zaman ada digital tapi masih belum full seperti sekarang kan. Iya, studionya juga oke banget sekarang. Jadi saya sarankan untuk adik-adik ya, tetap berkarya dan berkarya, kreativitas diutamakan agar RRI senantiasa jaya.
2: Oke, doa terbaik untuk ulang tahun RRI ke-81 apa nih Bu Marta?
3: Semoga saja RRI kedepannya senantiasa semakin oke, dan angkasawan-angkasawatinya semakin kreativitas sukses untuk angkasawan-angkasawati RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI sore hari ini. Demikian kabar dari Sumeneb, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Gita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rini Idalina.
5: Terima kasih Sandy Wira. Pendengar, kedatangan sejumlah peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas tahun 2026 di Universitas Jember terkendala akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Gia Deborah melaporkan.
6: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SH MH mengatakan persiapan pelaksanaan Peksiminas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026 sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
7: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H, mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa.
6: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamun Huda mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
8: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya, atau terlambat hadir ya.
6: Sementara itu, salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Caroline Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksiminas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
9: Dari penampilan, dari kami waktu latihan, sampai di sini kami punya persiapan sangat luar biasa.
6: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat, Nelson Mansuara, mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksiwida.
10: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksiwida 3 daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Karitas Indonesia.
2: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
4: Terima kasih banyak untuk Bu Rini yang sudah membersamai di sore hari ini. Dari Bu Rini sendiri, bagaimana nih kesannya membaca berita setelah sekian lama ini, Bu?
5: Terima kasih, Mas Wira. Sebetulnya saya rindu sekali memang ya, setelah sekian lama, kira-kira 10 tahun tidak berhadapan dengan mikrofon live di RRI. Di RRI Jember maksud kami ya. Tapi saya sangat bangga sekali, bahagia sekali karena hari ini saya bisa duduk di sini untuk menyampaikan berita.
4: Oke, baik.
5: Walaupun mungkin ya agak nervous juga.
4: Agak
5: ya.
4: Nervous ya. Baik, Bu Rini, untuk harapannya nih untuk RRI yang di usia 81 ini seperti apa?
5: Oke, harapan saya untuk RRI ya bisa menyampaikan informasi yang terbaik secara konsisten, secara aktual, menyampaikan informasi aktual, dan RRI tetap jaya di udara.
4: Baik, pendengar sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyandi. Celia, silakan.
11: Baik, terima kasih rekan Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani.
12: Dan saya Joko Trisnanto.
11: Mengucapkan
12: terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar apa kabar Anda sore hari ini. Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Pro 1 RRI Surabaya. Ada Bapak F. Haryanto ST atau Cak Endan begitu ya. Beliau dari Gerakan Kesadaran Alamku Hijau sekaligus founder dan ketua umum Baskomas Malang Raya atau Bantuan Sosial Komunikasi Masyarakat. Dan sore hari ini pendengar kami mengetengahkan tema bahaya kebakaran lahan dan hutan. Kita sapa dulu. Selamat sore Cak Endan.
2: Sore kembali.
1: Apa kabar hari ini Cak Endan?
2: Ya terlalu. Semoga baik. Para pendengar juga demikian.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cak Endan untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya di sore hari ini. Mendengar kami mengundang Anda untuk berinteraksi di 081-3314-992 begitu ya, karena sambungan telepon di sore hari ini kami gunakan untuk bertelepon bersama dengan Cak Endan di sore hari ini. Nah Cak Endan, ini kalau bicara seputar kebakaran lahan dan hutan, ini saat ini Indonesia begitu ya, ini tengah dilanda kebakaran lahan dan hutan. Gak cuma di Kalimantan aja, tetapi di Jawa, ini khususnya di jalur-jalur pendakian, ini saat ini juga tengah ada kebakaran lahan dan hutan. Kalau kemarin kita sempat melihat adanya jalur Argopuro dan juga Welirang begitu ya, Arjuna Welirang begitu ya. Kemudian Gunung Lawu juga sempat kebakaran, Gunung Buta, kemudian Cendono ini juga kebakaran dan lain sebagainya. Nah sebenarnya pemicunya seperti apa sih Cak Endan? Atau memang saat ini karena musim kemarau begitu ya, sehingga ini membuat hal-hal yang dengan mudahnya tersulut begitu ya, apalagi tersulut api begitu. Silakan Cak Endan.
2: Baik, terima kasih waktunya. Jumpa lagi dengan kami, Kebakaran Kesadaran Alamku Hijau. Ini kita lagi sangat-sangat berprihatin dalam suasana apa yang alam kita, hutan kita, terutama kerugian itu kan luar biasa. Bukan hanya sekedar kerugian, kalau kebakaran itu kan kita berbicaranya ekosistem, jadi bukan hanya sekedar pohon, vegetasi, kita menunggu tumbuhnya pohon itu aja sudah berapa tahun kita menunggu. Kemudian ada flora dan fauna di dalamnya. Jadi kita ekosistem pasti akan terputus. Nah ini untuk perlu kita pikirkan bareng-bareng ke depan. Faktornya kali ini jadi di Pulau Jawa itu Jawa Timur yang paling parah. Pulau Jawa itu di kemarau kali ini adalah Jawa Timur paling luar biasa dahsyat kebakaran dan lahan. Jadi luar biasa. Jadi karena satu faktor kemarau yang lebih kering daripada umumnya. Karena adanya El Nino yang meningkat di kemarau kali ini mengakibatkan vegetasi kita mudah terbakar, kering, sangat kering. Kemudian aktivitas dan kelalaian manusia. Ini.
1: Jadi artinya aktivitas dan kelalaian manusia ini masih menjadi salah satu penyebab utama begitu ya?
2: Penyebab utama. Jadi alam itu 0,001.
1: Baik. Dibandingkan dengan aktivitas manusia tadi, Candan ya?
2: Aktivitas manusia, kelalaian, dan aktivitas manusia. Jadi kelalaian terutama, ada yang faktor kelalaian, berawal dari tidak sengaja tapi lalai, mengakibatkan kebakaran. Baik itu karena rokok, karena atau apapun, pemicunya banyak sekali faktor. Lain setelah itu angin. Setelah adanya titik api kecil karena kelalaian, angin ini mempercepat penjalaran api.
1: Baik.
2: Kemudian karena kondisi topografi pegunungan, susah kita untuk menjangkau. Awal-awal itu kan di TNBTS ya, Bromo.
1: Benar.
2: Dan BTS awal-awal di sana kita sangat prihatin, dan BTS kita kembali kondisi yang demikian itu terulang kembali. Ini kita teringat pada tahun 2019.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi kita evaluasi di 2019, hampir sama El Nino-nya, cuman ini juga lumayan kuat. Jadi 2019 hampir semua gunung kita juga terbakar, terutama di Jawa Timur. Ini terulang kembali, hampir rata-rata semua gunung kita juga ada titik api di Jawa Timur.
1: Baik.
2: Jangan sampai terjadi nanti mitigasinya yang baik. 2019 kebakaran hebat, 2021 Kota Batu banjir bandang. Jangan sampai terulang.
1: Baik. Nah, jadi artinya ini dengan adanya kondisi dan juga situasi yang seperti ini begitu ya Cak Dan ya, ini menuntut agar masyarakatnya ini juga aware begitu ya, atau benar-benar peduli untuk tidak gampang-gampang menyulut api begitu. Kadang-kadang kan hal-hal yang sepele ya, mungkin dari ngerokok begitu ya, kemudian buang abu sembarangan ternyata berdampak ke mana-mana begitu. Kemudian gak cuma itu aja, kadang-kadang knalpot yang panas ini juga bisa menjadi pemicu kebakaran ketika parkir kemudian di daerah yang banyak rumput ilalang ya, kemudian ini juga bisa menyulut begitu. Kemarin Dini juga sempat melihat ya Cak Andan ya, ada video yang itu menunjukkan bahwasanya salah seorang mobil begitu ya yang diparkir di daerah pegunungan, kemudian ini knalpotnya itu dalam kondisi panas. Nah, kira ada tumpukan ilalang dan langsung aja ini langsung menjadikan penyulut kebakaran begitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu aware juga, mungkin hal yang sepele tapi ternyata itu merupakan salah satu pemicu juga. Nah, kalau bicara seputar kebakaran hutan dan lahan, Cak Dan, ini wilayah yang seperti apa sih yang paling rentan begitu ya mengalami kebakaran hutan dan lahan, Cak Dan, di Jawa Timur ya khususnya?
2: Jadi ya kami harapkan ada suatu pembinaan ya, selain kita juga berharap adanya penegakan hukum yang jelas, pembinaan bagaimana masyarakat kita diedukasi yang benar di saat untuk berjalan-jalan di kawasan hutan atau pendakian gunung, ada edukasi, ada pembekalan yang bagus. Jadi itu adalah menjadi bagian mitigasi kita dalam mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Nah, pembinaan selain pendaki, ada masyarakat desa hutan, jadi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di pinggir hutan yang senantiasa juga ketergantungan dalam kehidupannya dengan hutan tersebut. Juga saya yakin pembinaan-pembinaan yang sifatnya berkelanjutan, yang terus-menerus, itu yang penting. Dan ini kami, itu yang saat ini kami merasa kurang. Jadi sangat untuk terciptanya suatu api itu sangat banyak faktor, selain hanya, bukan hanya sekedar itu sepele, entah itu sebatas rokok dan buang puntung rokok yang sembarangan, kena di semak-semak belukar yang kering, dan ini sangat luar biasa kering sekali. Mudah sekali tersulut. Mudah sekali semak belukar kita rentan kali ini.
1: Baik, hal-hal yang seperti itu yang membuat wilayah begitu ya yang paling rentan dalam mengalami kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau bicara seputar dampak kebakaran sendiri, Cak Andan, ini seperti apa begitu ya ketika dampak kebakaran hutan dan lahan ini juga membuat kualitas udara juga semakin tidak baik-baik saja begitu. Silakan Cak Andan.
2: Baik, dampaknya terutama satu, kita pasti akan over di polusi udara. Dampak dari kebakaran hutan itu yang langsung kita rasakan. Ada yang jangka panjang kita merasakan. Jadi jangka panjangnya salah satunya karena tidak adanya vegetasi, ada jangka menengah itu pasti akan terjadi erosi dan banjir.
1: Hmm, baik.
2: Kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan pasti. Kerusakan tanah. Jadi tanah itu kalau sudah terbakar karena ibaratnya batu bata, menjadi batu bata kan tanah itu.
1: Iya.
2: Pasti mikroorganismenya yang di lapisan atas hilang, rusak. Kesuburan pasti menurun. Dan untuk pemulihan vegetasi lama. Ya, gangguan, ya terutama akhirnya tidak ada vegetasi, daerah catchment area, daerah tangkapan air, hilang. Kalau sudah daerah tangkapan airnya berkurang, pasti air hujan itu tidak bisa meresap ke tanah, pasti langsung terbawa ke sungai. Dan ini bahaya bisa mengakibatkan erosi dan banjir. Tanah longsor.
1: Nah,
2: kalau sudah kita berbicara kerugian ekosistem, pasti ada dampak yang lebih jangka panjangnya apa? Ekonomi. Kerusakan lahan pertanian, perkebunan, aset masyarakat, pasti kemudian selain ekosistem di sana banyak sekali satwa-satwa kita. Jadi kita, kenapa sih kita berusaha untuk menjaga satwa? Karena disitulah ekosistem, rantai makanan itu terjadi. Ekosistem hutan ini kalau salah satu terputus, pasti akan berdampak. Makanya jangan dilihat luasan segini dengan kok kerugian sekian ratus miliar. Ya memang, karena kerugian itu kerugian ekosistem. Jadi sedangkan kita manusia sangat-sangat bergantung pada alam. Sumber daya alam, sumber daya hutan kita yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari bertumpu pada sumber daya alam sangat banyak.
1: Baik.
2: Untuk kebutuhan pangan, papan, sandang, ini semuanya sangat bergantung pada alam. Makanya ini suatu keprihatinan bagi saya sangat-sangat memilukan tahun ini.
1: Baik, jadi artinya ini juga merupakan bukan hal yang mudah begitu ya Cak Andania. Tapi kalau dilihat dari antisipasi sendiri, apa yang bisa dilakukan begitu ya untuk mengantisipasi ini terjadi Cak Andan?
2: Baik, untuk antisipasi. Jadi kami sangat, kami NGO ya. Jadi dalam ini secara swadaya mandiri juga berusaha untuk berkampanye dalam pendampingan mitigasi pencegahan karhutlah. Jadi harus terus-terus diedukasi dalam bentuk apapun kepada masyarakat, terutama yang potensi berdampingan dengan hutan. Itu harus terus-terus diingatkan.
1: Baik.
2: Semua multi stakeholder harus dilakukan. Jadi kayak pencegahan sumber api, tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah di sekitar kawasan hutan, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, mematikan api unggun saat berkemping, mengawasi aktivitas pertanian, perkebunan yang berpotensi menimbulkan api, membuat aturan-aturan dan pengawasan yang berkala dan berkelanjutan di kawasan rawan kebakaran.
1: Baik.
2: Misalkan ada mengurangi bahan-bahan yang membawa, misalkan barang bawaan yang menimbulkan mudah terbakar, kita kurangi. Pemantauan dini dengan melakukan patroli, harapan kami pemantauan titik panas atau apa, dengan adanya patroli minimal ternyata ada petugas. Dan memang kita prihatin, contoh ada satu kawasan mantri perhutani itu satu kawasan, satu orang mantri itu bertanggung jawab di 1,000 hektar. Sangat minim sekali.
1: Baik.
2: Jadi halal itu. Nah ini lebih penting lagi selain hutan ya, yang kita banyak prihatin di hutan. Perkotaan juga berpotensi terhadap kebakaran loh Mbak ya.
1: Baik. Jadi artinya nggak cuma hutan aja begitu ya,
2: oh,
1: Candan ya?
2: Bukan, jangan ya. Kita tetap warga perkotaan juga harus hati-hati. Karena contoh ini banyak sekali. Kemarin beberapa tempat itu ada kebakaran di komplek perumahan karena banyak ilalang. Jadi jangan, ini kemarinnya sangat-sangat ekstrim bagi kami tahun ini.
1: Yeah.
2: Tahun ini tidak ada hujan sama sekali. Jadi ini sangat berpotensi apapun bisa menimbulkan api. Jadi masyarakat warga perkotaan juga wajib waspada. Jangan sampai dilihat kanan kirinya kalau memang ada semak belukar. Dan segera dipangkas, dipotong. Jangan sampai menimbulkan titik api.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar dampak terhadap lingkungan begitu, Candan, apa mungkin dampak terhadap lingkungan ya dengan adanya karhutlah begitu ya atau kebakaran hutan dan lahan, maka ini juga akan mempengaruhi ekosistem yang ada dalam suatu lahan atau hutan begitu ya. Dan tentunya juga bukan hal yang mudah ketika kebakaran ini mengancam ekosistem yang ada begitu ya. Seperti apa mungkin apa yang bisa dibilang cara untuk memulihkan ekosistem ini, Candan?
2: Ya, kalau kita ngomong ekosistem itu kan suatu rantai ya, yang tidak boleh terputus. Saat itu terputus, pasti akan membawa dampak yang lain. Itu pasti, otomatis.
1: Baik.
2: Otomatis. Dalam pemulihan, contoh kita ngomong satwa burung. Ada banyak unggas kita yang dilindungi. Kemudian ada mamalia kita yang dilindungi dan saat ini lagi contoh kita ngomong di Tahura, Raden Suryo.
1: Baik.
2: Tahura, Raden Suryo kan kawasan Arjuna Wirang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, di sana masih ada macan tutul. Di sana masih ada lutung Jawa. Di sana burung elang Jawa. Nah, di saat itu fungsi dari ekosistem, misalkan satu rantai makanan ini hilang satu, pasti akan ada timbul peningkatan populasi di satwa yang lain. Nah, kalau peningkatan over, contoh ya, contoh sawah kita hilangnya ular, tikus kan akhirnya membabi buta memakan padi kita.
1: Baik.
2: Nah, itu contoh. Contoh yang paling mudah.
1: Yeah.
2: Contoh yang paling mudah itu. Akan salah satu, karena ular dianggap hewan yang berbahaya oleh petani. Dianggap hewan yang mengganggu, invasif atau berbahaya. Akhirnya dimusnahkan ular. Tikusnya membabi buta. Begitu juga hewan yang lain.
1: Jadi tidak ada keseimbangan ekosistem begitu ya, Candan ya?
2: Betul. Ya, kita ngomong biodiversitas, kita ngomong ekosistem, karena karakter menghayati. Ini adalah suatu rantai yang tidak boleh putus dan akan membawa dampak. Nah, sedangkan biodiversity di kawasan dan kayak Tahura, Raden Suryo, ini sangat luar biasa.
1: Baik.
2: Sangat luar biasa. Jadi kerugian tak terhingga kalau menurut saya kalau terjadi kebakaran ini bukan hanya materi, tapi kerugian selain materi, satwa kita. Kita ini prihatin di saat kita pemadaman kebakaran ada yang menemukan anak burung, ada yang menemukan anaknya monyet lagi mateng, terpanggang.
1: Ya, benar.
2: Sangat-sangat
1: miris.
2: yang padahal itu adalah kekayaan keanekaragaman hayati kita yang tidak dimiliki di tempat lain.
1: Baik. Nah, karena di menit ke-55 Candan enggak kerasa nih obrolan kita di sore hari ini. Mungkin apa yang ingin disampaikan begitu Candan sebagai closing statement atau sebagai penutup begitu ya di sore hari ini agar kita ini bisa meminimalisir begitu ya adanya karhutlah, kebakaran lahan dan hutan dan sekaligus ya agar ini tidak terulang lagi karena saat ini karhutlah ini masih menjadi fokus begitu ya. Selain karhutlah juga saat ini erupsi gunung berapi ini juga masih gitu ya. Jadi sedang tidak baik-baik saja begitu. Di akhir-akhir ini alam kita sedang tidak baik-baik aja. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Cak Andan? Silakan.
2: Ya, saya hanya berharap ayo kita sama-sama sebagai salah satu makhluk ciptaan yang Maha Kuasa juga merasa bagian punya tanggung jawab untuk saling memelihara sesama makhluk. Apapun itu, baik itu tanaman, tumbuhan, hewan, burung kita. Ayo, itu adalah bagian dari satu kesatuan ekosistem manusia, tidak bisa dipisahkan dari itu semua. Ayo kita berusaha untuk saling menjaga dan melindungi biar keberlanjutan kehidupan di bumi tetap bisa berlangsung demi generasi yang akan datang.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya di sore hari ini, Pak Haryanto ST atau Cak Andan begitu ya, di sore hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi atensi bersama begitu ya, bahwasanya kebakaran lahan dan hutan ini bukan hal yang sepele ya, karena tidak hanya berdampak terhadap manusia saja begitu, tetapi juga ekosistem yang ada seperti hewan dan juga tumbuhan ya, flora dan juga fauna, ini juga akan berdampak dengan adanya kebakaran hutan dan lahan ini, karena ini juga merupakan paru-paru dunia begitu ya Cak Andan ya, dan ketika ini suplai oksigen terbesar begitu ya, tapi ternyata ketika terbakarnya juga asapnya ini juga bisa mempengaruhi kesehatan khususnya ISPA begitu ya, dan ini tentu bukan hal yang mudah untuk melakukan pemadaman dan diperlukan gotong royong dan juga saling bahu-membahu ya ketika adanya kebakaran hutan dan lahan, dan yang pasti ini juga menjadi antisipasi bersama begitu ya Cak Andan ya, jangan sampai terulang lagi karena Jawa Timur sendiri ini juga banyak begitu karhutlahnya begitu ya Cak Andan ya. Baik, terima kasih banyak Cak Andan untuk ilmu yang di sore hari ini. Sehat selalu Cak Andan, semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya.
2: Ya,
1: baik, selamat sore Cak Andan, salam sehat. Baik, mendengar usaha sudah kentongan di sore hari ini begitu ya, kita sudah berbincang bersama dengan Bapak F. Haryanto ST atau Cak Andan ya. Beliau adalah Gerakan Kesadaran Alamku Hijau sekaligus founder dan ketua umum Baskoma Semalang Raya atau Bantuan Sosial Komunikasi Masyarakat, dan kita sudah membahas seputar bahaya kebakaran lahan dan hutan. Dan Anda ditemani Dini Wardani, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, ditemani Dini sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Bambang Suhartono bin Warso, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 4N nomor 24 RT 14 RW 2 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2860/PDTTG/2026/PA.SBY antara Fenty Maria binti Mariono sebagai penggugat dan Bambang Suhartono bin Warso sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Adi Cahyono bin Sumadi, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semampir Selatan 2A, RT 7, RW 7, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Medoan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2546/PDT.G/2026/PA.SBY antara Titis Nitya Prativi binti Joni G sebagai penggugat dan Ade Cahyono bin Sumadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbehekhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto tersebut adalah momen ketika Abdul Mukti masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 atas nama Ani Dwi Wahyuningsih Esos selaku jurusita

Tanjing alias Sanjaya Tanumulya sebagai penggugat dan Quriyatul Falasifah selaku istri dan ahli waris almarhum Agustiawan sebagai tergugat. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11

0: September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, mendengar, 3 hari lagi kami akan memperingati Hari Radio Nasional begitu ya, yang jatuh pada tanggal 11 September. Dan tentu saja ini menjadi pengingat begitu akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Dan peringatan Hari Radio Nasional ini, pendengar, ini juga menjadi refleksi begitu ya, tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa ke masa, mulai dari masa perjuangan hingga saat ini di era digitalisasi. Dan mengutip laman dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Hari Radio Nasional ini memang bermula begitu ya dari berdirinya RRI pada tanggal 11 September 1945. Dan saat itu 8 stasiun radio di berbagai daerah juga bergabung, di antaranya dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Dan radio ini kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara. Ketika akses komunikasi lain masih sangat terbatas, radio hadir menembus di pelosok Nusantara. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahunnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat ini 17:14 waktu Indonesia Barat dan saat ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan DPRD Surabaya dorong evaluasi layanan PDAM Surabaya pasca temui demo massa gempar Jawa Timur.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti update informasi bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Dini di studio. Baik, mendengar terkait aksi massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat atau Gempar Jawa Timur yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Surabaya pada siang tadi, ini telah ditemui oleh DPRD Kota Surabaya, tepatnya di komisi para anggota ataupun juga perwakilan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Dan dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Budi Leksono ini menerima dan juga menyampaikan menerima seluruh aspirasi dari pihak Gempar Jawa Timur, dan ia mengapresiasi aksi tersebut, dan menurutnya persoalan yang terjadi ini harus menjadi menjadi perhatian bagi jajaran direksi baru PDAM. Dan ia juga menyatakan persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan air di Kota Surabaya sendiri memang belum terbebas dari masalah, dan termasuk juga soal akses. Pihak DPRD juga menyoroti kualitas air yang diterima pelanggan, yang di mana beberapa hari ini kondisinya keruh. Ia menilai masyarakat ini yang telah membayar air ini berhak memperoleh kualitas pelayanan yang baik, sehingga menurutnya ini harus menjadi evaluasi ke depan bagi pihak PDAM Kota Surabaya.
3: Sampaikan ganti sebenarnya memang yang disampaikan ini hampir memang permasalahan-permasalahan yang sebenarnya permasalahan klasik ya, yang namanya itu waktunya jadi setidaknya memacu kinerja dari pimpinan yang sekarang ini, kan ini barusan pergantian dari direksi untuk jangan sampai mereka ini tidak tahu. Nah ini perdana ini setidaknya mengingat bahwa Surabaya ini masih benar-benar sip. Dan belum sudah sampai kemarin saya juga turun, saya ajak untuk jalan-jalan di wilayah-wilayah yang sengketa.
2: Ya, dan baik, pendengar, terkait juga hal tersebut, ini dari Humas PT KAI, PT PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sendiri juga menyampaikan atau juga telah menerima aspirasi dari Gempar Jawa Timur tersebut, dan pihaknya juga akan menindaklanjuti dan menyatakan seluruh aduan ini akan mendapatkan respon, namun memang masih harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk salah satunya yakni isu yang disampaikan yakni Gempar terkait kualitas air dan juga pengelolaan air oleh 3 developer, karena diketahui terkait tuntutan pengambilan pengelolaan air dari beberapa developer di Kota Surabaya ini, PDAM tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak dan tergesa-gesa. Menurutnya langkah tersebut membutuhkan proses komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan berdengar bahwa DPRD Kota Surabaya dorong evaluasi layanan PDAM Surabaya pasca temui demo massa gempar Jawa Timur siang tadi. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani berdengar di sore hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di sore hari ini. Pendengar, saat ini kami hadirkan update informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya sudah mulai terpantau padat merambat begitu ya di sejumlah titik, utamanya di kawasan Jalan Panglima Sudirman hingga mengarah ke kawasan Jalan Darmo, kemudian mengarah ke kawasan Wonokromo hingga ke Ahmad Yani, dan juga sampai mengarah ke kawasan Flyover Waru sampai Gedangan. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Raya Jemur Sari begitu ya, mengarah ke Prapen ya, dua arah ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Jalan Jagir Wonokromo mengarah ke Panjang Jiwo ya. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad, sore ini juga padat merambat mendengar. Kemudian kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran ya. Sore hari ini sampai ke Kapasan, Kedung Cowek juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Rungkut Madya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Jadi kalau udah jam-jam pulang kerja, emang gak pernah lepas dari yang namanya kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan, yang sabar gitu ya. Jangan lupa untuk selalu mengecek surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu melihat kapan kadaluarsanya gitu ya, kapan pajaknya habis. Karena kalau udah pajaknya habis tapi masih digunakan gitu ya, itu akan membuat kita perjalanannya gak nyaman. Dan yang pasti mendengar, kita update dulu untuk informasi cuaca. Sore hari ini Surabaya ada di 29 derajat Celcius, cukup adem ya sore hari ini. Kemudian nanti akan semakin turun suhunya begitu ya, semakin turun suhunya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, suhu Surabaya dan sekitarnya ada di angka 26 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memakai jaket begitu ya. Karena bicara seputar suhu, ini sepertinya udah agak adem, padahal tadi siang itu terik banget ya. Bahkan tadi sampai jam 3 sore itu juga lumayan terik ya untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Tapi ternyata semakin kesini gak tuh, semakin sore gitu maksud ini ya, ini suhunya udah mulai berangsur-angsur turun. Semoga aja ini bisa menjadi salah satu hadiah dari Yang Maha Kuasa gitu ya, agar yang beraktivitas di luar ruangan itu enggak ini ya, enggak apa sih, biar agak sedikit enggak terlalu terik begitu ya. Dan yang pasti saat ini kalau melihat kawasan Surabaya dan sekitarnya pasti mau nyari senja. Nah, anak senja ini senang banget sama yang namanya langit yang ke orange-orangean gitu ya. Kalau kata Samuel sih, senja di sudut kota.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini 17:26 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Bagaimana Cara Meningkatkan Amalan. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohaniah yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran, bid'ah adalah perkara akidah, dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan, melakukan ketaatan yang kurang diutamakan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan, dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar, saat ini 17:46 waktu Indonesia Barat dan Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani, pendengar. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi ke ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Faris Yarbo yang akan melaporkan truk pengangkut ekskavator ini mengalami kecelakaan tunggal di traffic light Raya Jemur Sari siang tadi, begitu ya. Dan kecelakaan ini, pendengar, menyebabkan sebagian ekskavator terjatuh ke tanah. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Faris Yarbo.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar, kita ikuti informasi selengkapnya bersama Faris Yarbo. Faris, silahkan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas menyebabkan sebuah truk ya pengangkut ekskavator kecelakaan di traffic light Jalan Raya Jemur Sari Surabaya siang ini. Dapat kami gambarkan bahwa kondisi truk tadi miring ke kiri karena badan ekskavator tersebut menjulur ke bawah ke kiri, dan yang memberi dampak terhadap macetnya arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Jemur Sari. Dan saat ini proses evakuasi telah dilakukan oleh tim dari BPBD Kota Surabaya bersama pihak kepolisian dan pihak pemilik dari truk maupun ekskavator tersebut. Dalam prosesnya dapat kami gambarkan bahwa ekskavator lebih dulu dievakuasi secara perlahan oleh supir truk maupun petugas dari ekskavator. Beruntung dari kejadian ini tidak ada korban yang timbul dari kecelakaan ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa kecelakaan ini disebabkan karena sopir truk berusaha menghindari sebuah sepeda motor yang mengerem mendadak di lampu merah sekitar Jalan Raya Jemur Sari ini, di sekitar lokasi kejadian, sehingga mengalami truk sedikit terguling ke kiri namun tidak sampai terguling penuh karena tertahan oleh badan ekskavator yang ada. Dari Surabaya, dari lokasi, Faris Yarbo melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Faris Yarbo dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Faris Yarbo, pendengar, bahwa truk pengangkut ekskavator mengalami kecelakaan tunggal di traffic light Raya Jemur Sari siang ini. Dan kecelakaan ini, pendengar, menyebabkan sebagian ekskavator jatuh ke tanah. Dan nanti kami akan hadirkan update-update informasi kembali, begitu ya, bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi di sore hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim tahun 2023 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim menyingkap sejarah Islam yang nyaris terlupakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Pompanua, Kabupaten Bone. Melalui riset panjang bertahun-tahun, Fadli berhasil merekam jejak para ulama Bugis yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-19 hingga abad ke-21. Buku ini memuat lebih dari 100 manuskrip dan kisah para ulama yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk AGH. Muhammad Yusuf Surur, tokoh penting yang turut menjaga warisan dakwah Pompanua. Fadli juga menelusuri perjalanan spiritual para ulama dari Pompanua hingga ke Mekah yang kala itu bukan sekedar untuk berhaji, melainkan juga menuntut ilmu agama langsung di Tanah Suci. Dengan bahasa yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini membuka cakrawala baru tentang kontribusi ulama Bugis terhadap perkembangan Islam, baik di Nusantara maupun mancanegara. Serpihan Jejak Ulama Pompanua bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga penghormatan terhadap perjuangan dakwah yang membentuk wajah Islam di Indonesia. Demikian esensi buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua, karya Fadli Ibrahim. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jalan Beringin, Sambikerep. Dan lokasi ini digerebek lantaran diduga dijadikan gudang penyimpanan sabu-sabu. Dalam operasi tersebut, pendengar, polisi mengungkap seorang tersangka berinisial BN, 23 tahun, pemuda asal Sukodadi, Kabupaten Lamongan yang merupakan penyewa kontrakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, 32 mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya ISTTS mempelajari langsung pengembangan produk digital di Jakarta. Mereka mendatangi 6 perusahaan teknologi dan perbankan selama 9 hari. Rombongan ini tergabung dalam komunitas Google Developer Groups on Campus dan kegiatan berlangsung mulai hari ini hingga esok. Peserta berasal dari program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi Bisnis, dan juga Desain Komunikasi Visual. Dan melalui kegiatan tersebut, pendengar, diharapkan banyak wawasan yang bisa didapatkan dan juga untuk mengaplikasikan mata kuliah yang didapatkan. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Sore-sore gini dengerin lagu dari Noah seperti kemarin. Ini semoga bisa menemani Anda yang saat ini kejebak macet di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Karena kalau kata Mas Hendra di sore hari ini, halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Ini lagu ya Pro 1 RRI Surabaya, mantap jaya semuanya. Bikin semangat melewati macetnya di kawasan Ahmad Yani, Surabaya. Iya, emang gak pernah absen ya kalau macet di kawasan Ahmad Yani. Itu udah deh pokoknya harus benar-benar ekstra sabar. Gak bisa dilewati dengan kesabaran yang setipis tisu gitu ya. Karena kalau di kawasan Ahmad Yani sampai mengarah kawasan Gedangan ya di sore hari ini, macetnya udah harus benar-benar sabar banget ya. Semoga dengan lagu-lagu yang cukup rancak begitu ya di sore hari ini, ini bisa menemani Anda melewati kepadatan kepadatan arus lalu lintas kawasan Surabaya dan sekitarnya. Meskipun kadang Dini juga capek juga ya kalau melintasi di kawasan Surabaya, karena memang macetnya itu biasanya sampai nanti jam 8 malam. Bahkan kadang ya sampai jam 12 malam itu masih macet loh. Wah, luar biasa. Emang Surabaya itu adalah kota yang gak pernah tidur. Benar-benar gak pernah tidur. Meskipun tengah malam ya, itu juga masih aja ramai. Tapi kita tinggalkan dulu Surabaya, kita geser-geser dulu kemana? Ke Mojokerto. Nah, ada apa sih Dini di Mojokerto? Sebenarnya sore hari ini Dini pengen ngajakin ngobrol nih yang ada di kawasan Mojokerto alias Moxer dan sekitarnya begitu ya. Nah, mendengar kalau bicara seputar Mojokerto, ini adalah salah satu kabupaten kota gitu ya, karena ada dua ya, ada kabupaten dan kota gitu ya. Di kawasan Mojokerto itu banyak sekali tempat-tempat atau biasanya dibilang apa ya, tempat nongkrong gitu ya, spot-spot untuk nongkrong gitu di kawasan Mojokerto dan sekitarnya. Nah, biasanya kalau kita ke Mojokerto itu biasanya yang paling terkenal itu adalah Pacet ya, kemudian Trawas, kemudian mana lagi? Kayaknya dua itu aja ya. Prigen Pasuruan ya. Oh, Prigen tuh masuk Pasuruan. Iya, kayaknya cuma dua tempat itu aja ya. Pacet dan Trawas itu adalah salah satu tempat yang untuk melipirnya masyarakat Kota Surabaya ya. Meskipun dengan jarak tempuh ya antara 1,5 jam gitu ya, 1,5 jam sampai 2 jam lah ya untuk ke kawasan Mojokerto. Iya sih, masih Selasa sih memang hari ini. Masih jauh sama weekend. Masih jauh sama weekend, masih berapa hari lagi sih, 5 hari lagi gak sih buat weekend ya. Gak apa-apa, kan kita kan bahas tentang Mojokerto kan, atau bahas tentang tempat-tempat yang menarik, itu kan gak harus weekend gitu ya. Nah, benar kalau bicara seputar Mojokerto, mana sih tempat yang menjadi favorit Anda kalau jalan-jalan ke Mojokerto ya? Karena Mojokerto itu adalah salah satu tempat yang paling cocok banget untuk dihabiskan bersama dengan orang-orang terkasih begitu ya. Apalagi yang dari Surabaya, ini gak jauh-jauh, cuman 1,5 jam sampai 2 jam aja kita udah bisa muterin kawasan Mojokerto. Dan Mojokerto tidak hanya terkenal akan Pacet dan juga Trawas aja, tapi banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi pendengar. Salah satunya adalah kawasan Bukit Watu Jengger. Nah, ini juga merupakan salah satu kawasan pendakian. Dan juga tadi udah dibahas juga ya sama Cak Endan tadi ya, ngomongin tentang Tahura Raden Suryo yang menyuguhkan pemandangan perbukitan hijau. Nah, ternyata di kawasan Watu Jengger ini juga merupakan salah satu kawasan untuk bisa mendaki dengan trek yang nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu ngoyo lah kalau kata orang Jawa mah gitu. Karena kalau kadang-kadang kalau daki kemudian udah capek gitu ya, capek treknya udah gak bersahabat, itu kayak bikin kapok gitu gak sih mendaki. Nah, selain Mojokerto itu juga terkenal akan candi-candinya juga, karena banyak banget kawasan candi di kawasan Trawulan Mojokerto ya. Dan juga Mojokerto itu juga terkenal tentang wisata hits, kafe dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi Anda pendengar yang paling berkesan ketika jalan-jalan ke Mojokerto itu apa sih? Boleh dong dibagi sama Dini Wardani di sore hari ini 0315345474 dan juga di 081331499. Tapi sebelumnya kita update dulu informasi bersama dengan kawan reporter pendengar. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasana begitu ya, yang akan melaporkan di sore hari ini. Sambut hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur akan diramaikan dengan gelaran Pekan Raya Jatim pada Oktober mendatang. Dan Dini gak sendiri ya di studio Pro 1 RRI Surabaya, karena ada rekan Nita Sylvia sore hari ini.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah. Berdengar Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, dalam rangka menyambut hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81 pada Oktober 2026 mendatang, Grand City Surabaya menggelar Pekan Raya Jatim atau PRJ Surabaya 2026. Nah, PRJ Surabaya 2026 ini akan diselenggarakan selama 11 hari pada tanggal 8 sampai dengan 18 Oktober 2026. Tentunya pagelaran yang keempat kalinya ini, di tahun keempat maksudnya, akan menyuguhkan berbagai makanan dan minuman, kemudian aksesoris, barang-barang elektronik, kemudian furniture dan lain sebagainya, kemudian fashion. Ini total ada 250 stand. Nah, untuk acaranya sendiri itu ada yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini atau tepatnya Oktober nanti itu ada late night sale, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Oktober, yang para pengunjung itu bisa mendapatkan berbagai kebutuhan yang dijual itu dengan harga yang berbeda, karena bertepatan juga dengan hari ulang tahun mall yang berketempatan. Kemudian untuk late night sale itu sendiri akan digelar sampai dengan pukul 24.00. Nah, untuk para pengunjung ini juga diimbau untuk memanfaatkan moda transportasi umum atau transportasi publik. Pihak penyelenggara juga bekerja sama dengan berbagai transportasi publik seperti Warawiri, kemudian Surabaya Bus, maupun kereta api, yang itu mengimbau kepada para pengunjung agar mereka tidak kesulitan untuk memarkirkan kendaraan. Maka pihak penyelenggara itu mengimbau para pengunjung untuk lebih baik menggunakan transportasi umum atau moda transportasi umum yang telah ada ataupun tersedia yang dimiliki oleh Kota Surabaya dan juga Provinsi Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Ani Hasana, mendengar bahwa sambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan ramaikan dengan gelaran Pekan Raya Jawa Timur ya pada Oktober mendatang. Tanggal cantik tanggal 10 bulan 10, jangan lupa untuk datang ke Surabaya karena nanti akan ada Pekan Jawa Timur, begitu ya, Pekan Raya Jawa Timur yang digelar sampai nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Tanggal 10 bulan 10 kan, ini udah mulai gak konsen nih kan? Jadi yang pasti mendengar jangan lewatkan gitu ya, karena masih akan seru di Surabaya dan sekitarnya. Dan sore hari ini ada masih ditemani Dini Wardani. Kalau bicara seputar wisata di Mojokerto ya, apa wisata yang paling Anda sukai dan kenapa kok suka wisata di kawasan Mojokerto? Dini tunggu 0315345474 dan juga di 0813314 kali 99 92.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar, dan kita masih bahas seputar tempat yang ada di Mojokerto yang paling menjadi favorit itu mana. Halo, selamat sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Oma.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, apa kabar, Oma?
1: Alhamdulillah, wasyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak hilang ya sinyalnya.
0: Enggak,
1: karena
0: Oma,
1: saya ada, sedang ada di Kampung Baduy, Banten. Yang sekarang terkutuk banyak.
0: Enak sekali.
1: Iya.
0: Krakatau ya, Oma?
1: Saya nggak bisa keluar. Sinyal bagus, pulang. Kita sendok. Saya biasakan setahun dua kali ada terapi rukiah gitu. Ternyata kan kita dipendam di pasir yang mengandung air mengandung garam. Jadi bukan dibuat kan gitu. Doakan aja ya, mudah-mudahan bisa keluar lancar. Ini apa tadi wisata?
0: Wisata di Mojokerto, Ma.
1: Saya kok dari Gresik itu di satu rombongan keluarga kita dengan ibu-ibu Dharma Wanita selalu ke sana. Rombongan ya, satu bus itu bawa keluarga biasanya. Yang saya ingat ya, dulu itu di Pacet kan banyak air air panasnya mengandung belerang ya.
0: Benar.
1: Itu senang, tetapi ada yang apa kayak ruangan yang di cup, jadi satu orang satu gitu, tidak campur di bawah gitu, enggak. Ada kerannya sendiri batapnya. Lalu senang itu, banyak sih sebetulnya ya. Lalu Bukit Watu Genjer, kayak apa itu Watu Genjer? Saya belum kesampaian sebetulnya. Apa, kalau apa kakak Dini itu?
0: Itu semacam pendakian gitu, Oma, gunung gitu ya?
1: Iya betul, di bukit. Kan itu namanya Bukit Watu Genjer.
0: Benar.
1: Di ini apa, pegunungan, wisata alam pegunungan sama situs. Saya paling, kalau dengan keluarga, paling seneng di samping berenang itu ke situs sejarahnya Majapahit. Kan di Majapahit itu banyak
0: terowongan ya.
1: Iya benar. Kita apa di daerah Sumber Gempong itu apa?
0: Tapi iya, Sumber Gempong itu ya. Kafe sawah itu ya.
1: Tapi saya paling seneng kalau itu, kan saya nggak ngopi ya, dingin kan. Kalau di latar belakangnya Gunung Penanggungan itu loh. Saya suka merendam di kolam itu yang pakai terapi ikan. Ikan yang menggigit-gigit di telapak kaki kita. Sudah pernah belum?
0: Pernah
1: diri
0: dong. Ke Sumber Gempong pernah dong, Oma. Itu dekat rumahnya Pak D.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya. Yeah.
1: Saya nggak geli tapi enak gitu loh rasanya.
0: Baik.
1: Ada air terjun apa, gelunding di Trawas ya,
0: air terjun Delundung. Delundung, Oma.
1: Delundung.
0: Iya, iya, Delundung. Baik.
1: Juga ada apa namanya, Ranu Manduro.
0: Ranu Manduro.
1: Bekas tambang ya kalau nggak salah itu ya.
0: Oh iya, itu yang ada apa sih, yang kayak apa ya, bagus sih pokoknya. Afrika Van Java itu enggak sih?
1: Apa ya?
0: Ranu Manduro.
1: Di Jatir Rejo itu waktu apa? Waktu
0: Watu ya, Jengger.
1: Waduh, Mbak itu. Saya soalnya kan keluarga itu harus seminggu sekali karena politik kan di Gresik. Jadi kita ke Malang, ke Songgolisi, ke Mojokerto. Terus wisata yang sejarah religi itu loh.
0: Di mana tuh?
1: Trawulan.
0: Oh, Trawulan ya, baik.
1: Sama ada apa? Patung Buddha tidur itu loh.
0: Iya. Iya, pernah. Pernah, Oma. Masa ke patung Buddha tidur tuh tahun berapa ya, Dini? 2014 apa ya? Atau 2013 waktu liputan.
1: Indonesia loh itu.
0: Oh, benar.
1: Lalu ada Museum Majapahit di Trawulan, anak-anak seneng ya.
0: Iya.
1: Foto education itu di BMJ Mojokerto.
0: Benar.
1: Taman coklatnya Majapahit.
0: Iya.
1: Untuk coklatnya. Tadi yang dikatakan Mbak Dini itu Bernardo Valley. Anak-anak senang outdoor
0: ya. Oma, baik.
1: Jadi senang, jadi nostalgia.
0: Dan nostalgia ya.
1: Sebelum itu saya ada surprise ya buat hari Kamis. Tidak usah disebut namanya bintang tamu ya.
0: Oh,
1: saya sudah tahu.
0: Baik.
1: Karena beliau itu ulang tahun.
0: Iya. Oh, baik.
1: Itu ulang tahun hari ini. Hari Kamis tanggal 10 dengan Mbak Dini, Kakak Dini. Sinyalnya bagus ya.
0: Baik,
1: saya
0: Oma.
1: Mudah-mudahan. Gitu saja.
0: Baik. Ya, Oma.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Maamnya itu. Dan barokah sehat, barokah umur, rezekinya melimpah, karirnya terus menanjak.
0: Amin, dan amin.
1: Selalu diberikan keselamatan, kelancaran dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cintaku, sayangku, kata almarhumah
0: Ibu Aini ya. Baik, terima kasih Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti. Jadi Mojokerto itu emang lengkap ya, ada apa aja sebenarnya. Meskipun ya dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu cukup jauh ya. Kita sama dulu sama Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Afif.
2: Halo juga Mbak Dini.
0: Oke, okay. Sering ke Mojokerto enggak?
2: Belum pernah.
0: Belum pernah. Wajib main-main ke Mojokerto berarti ya.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay.
2: Kalau ada biaya Mbak.
0: Oke, okay. Baik. Tapi kalau di Sumenep, Sumenep atau Sampang nih Mas Afif?
2: Sumenep.
0: Sumenep ya, banyak ya wisata yang bisa disinggahi gitu ya.
2: Banyak Mbak, ada wisata Pantai Lombang, Pulau Gilabe, wisata religinya juga ada kok di sini Mbak, kayak Asta Tengki, Asta Gumo juga.
0: Oh baik.
2: Terus itu apa namanya?
0: Keraton
2: Makam
0: Sumenep.
2: Yusuf Kalango.
0: Oh, Keraton Sumenep jauh dari tempat Mas Afif?
2: Deket Mbak, paling berapa ya? Lupa, pokoknya deket.
0: Baik.
2: Iya.
0: Oke, okay. Jadi lebih betah ke Sumenep daripada jalan-jalan ke Mojokerto ya Mas Afif ya?
2: Kalau saya itu pernahnya itu ke jalan-jalan ke Malang.
0: Oh,
2: Malang sama Kediri.
0: Oh, yeah. Baik. Biasanya kemana aja kalau ke Malang?
2: Kalau Malang biasanya ke Lembah Tumpang. Habis itu pantai Ngentup.
0: Oh, jauh banget.
2: Pantai Cendong Merak ya.
0: Iya, biasanya kalau ada pantai apa sih mulai dari Bajulmati, kemudian Gua Cina itu kan jadi satu ya, Sendang Biru itu kan jadi satu kalau di Malang ya. Jadi satu tempat dan satu destinasi isinya pantai semua gitu.
2: Oh, kalau Sendang Biru sama Gua Cina bisa, Mbak. Kan kalau Gua Cina itu di daerah Situharjo tuh, Gua Cina.
0: Tapi satu
2: kalau
0: jalan.
2: Sendang Biru itu
0: satu ini, satu jalan, satu kawasan. Kalau di disusuri terus tetap aja sama. Agak jauh sih tapi ya.
2: Ya
0: sering
2: jauh.
0: Sering kesana juga Mas Afif ya?
2: Cuma ke Gua Cinanya aja, tapi kalau ke Sendang Biru belum pernah Mbak.
0: Oh, wajib tuh. Tengah-tengahnya Sendang Biru ada Pulau Sempu tuh.
2: Oh,
0: baik. Oke, thank you Mas Afif.
2: Thank
0: you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mas Afif ya yang juga bergabung ya di sore hari ini yang biasanya jalan-jalan kawasan Malang dan sekitarnya. Kita sapa lagi. Halo, selamat sore.
3: Sore juga.
0: Sore juga. Pasti.
3: Assalamualaikum.
0: Pak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Apa?
3: Ibu asli Mojosari ya, kalau ke pantai itu seperti tak rekreasi.
0: Oh, terus apa dong?
3: Ya kalau kepingin kangen ya ke sana gitu aja.
0: Baik, jauh atau apa?
3: Sangar. Terus pernah ke ini apa? Terundung. Terus ada Sumber Gempong. Terus ada lagi Singgelek. Nang rotok-rotok muka didik itu sono rumah makan opo sing leseane lho Mbak.
0: Jolotundo.
3: Ndak saya sampai, ndak sampai.
0: Mana tuh?
3: Salah kok lupa aku yo. Menak iku Mbak gawe camping bareng kena kok. Aku pernah tidur. Ya ini lho mulai muda sampai tua. Dua bulan yang lalu itu tidur di hutan dua malam. Keluarga tadi karo kumpul kan anak cucu menantu itu 10.
0: Oh, di mana tuh? Alas Venus bukan?
3: Hah?
0: Alas Venus bukan?
3: Iya.
0: Oh, Alas Venus itu ya.
3: Oh, lah aku
0: hutan.
3: Lupa aku Mbak, lupa.
0: Alas Venus naik itu kan?
3: Itu loh, deso, Cilaket.
0: celaket.
3: Celaket.
0: Iya, celaket.
3: Ya, ingat ya.
0: Iya. Oh, itu berarti pacet. Lalu. Berarti masuk pacetnya.
3: Iya, tapi belum sampai naik ya, Cik.
0: Iya, benar.
3: Wen, Mbak, dua malam. Yang tua-tua kepingin pulang, Mbak Petok semua. Kutu ini gak kencak mulai, Mbak. Kukum-kukum gini.
0: Itu di situ ada tiga air terjunnya ya. Mulai air terjun Coban Canggu, ada Grenjengan, ada Watu Gedek gitu ya.
3: Oh, aku nggak sampai ke situ.
0: Nggak sampai ke situ. Baik. Ada kanoingnya juga di situ loh, Pak Mul.
3: Satu tujuan toh.
0: Satu tujuan ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terus kapan dulu itu diajak satu keluarga itu ke ini loh, Mbak, apa? Balai Kambang.
0: Balai Kambang.
3: Balai Kambang kalau ke mana itu?
0: Iya.
3: Pantai Pol yang arahnya Sendang Biru ya.
0: Sendang Biru yang tengahnya ada Pulau Sempu itu ya.
3: Ah itu ke arahnya kemana? Ke selatan apa?
0: Iya ke selatan dong.
3: Oh iya iya iya.
0: Baik.
3: Tapi aku nggak sampai ke sana dari Kali Kambang aja.
0: Wah bagus pulang. Banget tuh Sendang Biru tuh. Tapi bahaya karena ada ubur-ubur beracun.
3: Sendang Biru kok kayak lagunya anu ya.
0: Apa tuh?
3: Campur Sari.
0: Yuk. Waduh.
3: Itu gak Sendang Biru, Selendang Biru.
0: Selendang Biru. Ya nanti request sama Mas Chandra aja ya, Pak Mul. Jangan sama Dini.
3: Nanti malam sampai jam berapa, Mbak?
0: Sampai jam 8 malam.
3: Oh, nanti maju lagi.
0: Sepertinya begitu.
3: Oh, ya,
0: guys. Oke.
3: Gitu aja lah. Kalau di Mojokerto,
0: iya.
3: Aku pernah itu diajak cucuku ya sama semua. Ini patung apa? Bunda Tidur.
0: Iya, Bunda Tidur ya.
3: Ya Bunda Tidur ya.
0: Bunda, bukan Bunda.
3: Bunda. Bunda. Oh, Bunda
0: Baik.
3: Tidur. Di situ ada apa? Gua Tikus.
0: Candi Tikus.
3: Candi Tikus.
0: Candi Bajang Ratu. Kolam Segaran. Makam Troloyo. Sampai hafal aku tuh ya.
3: Troloyo. Terus ada itu loh, sing museum apa untuk?
0: Museum Majapahit.
3: Iya, yang barang-barang kuno-kuno itu loh ya.
0: Benar. Wajib main-main di sana.
3: Bagi pengalaman.
0: Baik.
3: Jadi Pak Mulyono agak tua-tua, gak pernah, mudanya gak pernah kemana-mana, tuanya akhirnya
0: kemana-mana.
3: Bisa kemana-mana.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Kemudian Dini mau menyapa Mas Farid ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Kalau aku sih kalau biasa ke Mojokerto itu biasanya itu selalu ngecamp di Dulundung. Wah, wajib banget Mbak Dini untuk dicobain. Dan di situ biasanya itu di samping kanan kirinya Dulundung itu ada penginapan yang juga worth it untuk dicoba. Thank you. Oke, thank you Mas Farid ya. Iya sih kalau Dulundung itu dekat juga sama tempat saudara ya, kalau di dekat kawasan Blundung dan lain sebagainya. Oke, kemudian Dini mau menyapa ada Pak Khairul Huda sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Di antara tempat wisata yang kukunjungi, Pacet, Trawas, Candi Tikus dan lain sebagainya, yang bikin penasaran itu Candi Tikus, asal usulnya gimana Mbak Dini kok dinamain tikus? Barangkali Mbak Dini tahu, mungkin karena ada tikus-tikus yang berkeliaran di sana. Apalah arti sebuah nama Pak Khairul Huda, biarkanlah saja ya. Ya emang adanya di situ ya, sama kayak ini Reco Lanang ya. Kalau di Trawas itu ada yang namanya Reco Lanang atau Arca Lanang, tapi disebutnya adalah Buddha Aksobia. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi namanya itu sebenarnya itu Buddha Aksobia, tapi karena masyarakat sana terkenalnya dengan Reco Lanang karena ada Reco Wedoknya juga ya di bawah yang secara struktur batunya itu terbalik gitu ya. Dan akhirnya dinamakanlah Buddha Aksobia, sebenarnya nama aslinya itu ya. Akhirnya dinamakan Reco Lanang. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Karena saat ini 18.44 menit waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu.

Baik, karena saat ini sudah di menit ke-55 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Dini sudahi untuk untuk kesempatan di sore hari ini ya. Kalau kita ngobrol tentang tentang tempat-tempat wisata begitu ya. Ada juga Mas Abbas nih yang nanyain ya. Kalau gitu Candi Tikus begitu ya. Tadi kan Pak Khairul Huda nanya, kenapa kok dinamakan Candi Tikus? Terus Mas Abbas nanyain juga, kenapa kok dinamain Coban Lanang? Gak tahu nih. Karena mungkin di sana isinya lanang-lanang semua. Alias laki-laki semua gitu ya. Ya apalah sebuah nama, udahlah pokoknya gitu ya. Oke, kemudian ada juga Mas Hendra. Halo Mbak Dini Wardani, kalau aku sih sukanya jalan-jalan ke gunung aja sih, apalagi di Kabupaten Mojokerto itu banyak gunungnya ya. Dan biasanya ngopi-ngopi di sampingnya apa ini, Taman Gajayan. Oke, thank you ya Mas Hendra. Kemudian ada juga Ibu Septia di sore hari ini. Halo Kak Dini Wardani, kalau aku Mojokerto itu udah seperti dekat di hati karena sering banget jalan-jalan ke sana, hampir satu minggu sekali. Biasanya jalan-jalannya itu beli sayur dan juga beli buah karena di sana apukatnya juara. Thank you Bu Septia. Baik, sudah selesai. Karena waktu juga begitu ya yang sudah membatasi, karena saat ini di menit ke-56 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta pendengar, dan yang pasti Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti ya merapat jam berapa? Jangan lama-lama deh. Jangan lama-lama gitu ya, karena nanti Dini cuma nemenin sampai merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung

0: bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya, dan sebagainya.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
4: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
3: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
4: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
5: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
4: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
6: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
7: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya

0: adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
1: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
0: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
2: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
0: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
4: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu, masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
6: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
5: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
7: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
5: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
8: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000,
10: 5.000
8: sampai dengan 5.000. Yeah.
9: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
12: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
11: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
12: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
10: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
12: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
14: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
15: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
13: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
16: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
13: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
17: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
18: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
13: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
18: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
19: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
13: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
20: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakai uang kantong kita sendiri.
13: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
21: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
13: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
22: Klaten, Jawa Tengah.
13: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
23: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, Seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulitiloli.
0: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
22: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Welcome for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
0: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan tema Komunikasi Kasih yang Membangun bersama dengan Suster Yuli. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Kristus, Engkaulah sabda yang hidup. Kami hendak memuliakan Dikau, memuji Dikau dan meluhurkan Dikau, ya Tuhan Yesus. Semoga sapaan sabdamu memberikan bekal hidup bagi kami semua untuk semakin berakar, bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah dalam iman akan Engkau. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, mari kita angkat sebuah lagu dengan mengidungkan lagu Sabdamu Bapa bagai air segar.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini, temanya Komunikasi Kasih yang Membangun. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita bersama, tentu saja kita tidak pernah lepas dari beda pendapat, benturan ide, ataupun perseteruan dalam berbagai hal yang kadang membuat timbulnya kendala dalam berrelasi. Namun demikian, itu semua jangan sampai membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berputus asa untuk mencari win-win solution atas persoalan yang ada. Melalui bacaan yang kita dengarkan bersama, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya mau berdialog dari hati ke hati. Menegur di bawah empat mata berarti terjadi perjumpaan yang membangun. Keterlibatan personal menjadi ciri murid Yesus untuk memberi masukan yang baik. Terlebih lagi apabila teguran di bawah empat mata itu disertai dengan doa terlebih dahulu. Di bawah empat mata berarti satu berbicara, satu mendengarkan. Terjadi dialog yang bergantian. Tidak saling ngotot, tapi saling mendengarkan. Tidak jarang orang bersembunyi dari pertemuan dua pribadi. Lebih nyaman mengkritik pihak lain melalui media massa. Orang menjadi tidak fokus ke pribadi. Memberi masukan ke pihak lain secara personal jauh lebih mempunyai daya ubah daripada sekedar mengkritik di media massal. Yesus mengajak kita untuk selalu berani membuka hati, berdialog, dan akhirnya menemukan kebaikan bersama. Bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Semoga di bulan Kitab Suci Nasional ini, kita dimampukan untuk menghidupi komunikasi yang membangun di antara sesama kita, yang tentunya didasari dengan komunikasi dengan Tuhan,
yaitu melalui doa. Kitab suci sendiri menjadi sumber sabda hidup yang dapat menjadi tuntunan bagi kita dalam menjadi duta pewarta kasih Allah. Para pendengar yang terkasih, begitu kasih Allah yang besar kepada kita manusia tercurah, menjadikan perwujudan kepedulian Allah pada kita. Mari kita angkat pujian dengan lagu Allah Peduli.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Komunikasi Kasih yang Membangun. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama, yaitu keselamatan kekal dan abadi. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal-hal ilkwal dunia ini, hati kami tetap terarah kepada-Mu, sumber sukacita yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

19:55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda pendengar dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk saksikan, dengarkan mini drama hari ini mendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema Posyandu ya, produksi RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Kembali lagi saya Dio Pratama ya, bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari apa ini? Hari Selasa. Selasa 8 September 2026 ya, di Surabaya malam ini. Tentunya tadi menggantikan rekan saya Dini Wardani ya, sudah menemani Anda di Surabaya sore ini. Nah, jangan sampai kelewatan ya program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini. Ini setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama dari RRI Surabaya dengan judul Posyandu. Nanti setelah itu kita ngobras ya, ngobrol-ngobrol santai bersama mas-mas ya. Jadi kemudian nanti selepas ngobras, jangan sampai lewatkan ya, di pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam, kita akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu yang hari ini edisi lagu Indonesia ya, tahunnya bebas aja lah ya. Di sini tulisannya sih 90 sampai 2000 yang baru-baru, tapi ya terserah, bebas saja ya. Pokoknya yang lama-lama ya nggak apa-apa, yang baru netes kemarin sore ya nggak apa-apa. Jadi disiapin ya dua lagu, sampai tahu satunya nggak ketemu ya, jadi backup lah istilahnya. Kemudian nanti Ruang Rindu ya selama 2 jam, jam 9 hingga jam 11 malam. Nanti jam 11 malam kita hadirkan Surabaya malam ini di dunia dalam berita ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi dari mancanegara tentunya. Kemudian nanti sudah, nanti pukul 24 kita akan tutup siaran ya, dan Pro 1 akan kembali jam 5 pagi besok ya, jam subuh ya. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita akan hadirkan, tadi sudah saya sampaikan ya, sebuah mini drama dari rekan-rekan RRI Surabaya dengan topik Posyandu. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina.

0: hati anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
1: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
0: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, Posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
1: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
0: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
1: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
0: Terus kenapa ibu marah?
1: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke Posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
1: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
0: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
1: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
0: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
1: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
0: Iya, saya lebih berani, Mbak.
1: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, Posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain Burina diperankan oleh Rifda, Busri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi sudah saya hadirkan kepada Anda mini drama dari RRI Surabaya judulnya Posyandu ya itu ya. Sangat sangat informatif dan juga mendidik ya ini tadi apanya mini dramanya ya, karena memang tidak dipungkiri orang-orang dulu ya biasanya itu banyak yang ini ya. Kayak kurang percaya ya dengan medis-medis yang konvensional ya. Posyandu diragukan ya, padahal penting ya posyandu itu ya. Posyandu apalagi untuk Anda yang mungkin anak-anaknya baru lahir ya, masih usia balita di bawah 5 tahun ya. Jadi harus rutin posyandu untuk cek gizi anaknya, perkembangan anaknya ini udah sesuai enggak dengan standar anak-anak di dunia nasional kayak gimana gitu, sesuai gak, apakah kurang atau berlebih, itu mantaunya itu dari mana ya, dari posyandu, mau di mana lagi, masa ya kita ya setiap hari ngasih makan terus tapi nggak tahu ini sebenarnya anak saya ini cukup nggak sih saya kasih makannya segini itu, atau kelebihan nggak sih, nah taunya dari mana ya, dari posyandu. Jadi jangan diragukan ya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin masih skeptis ya, skeptis itu kayak meragukan hal-hal seperti itu ya, posyandu itu penting ya, sangat penting ya, terutama yang anaknya masih kecil-kecil di bawah 5 tahun ya. Pastikan ini kan pasti setiap komplek rumahnya kita itu pasti ada kader ya, kader-kader baik dari puskesmas ataupun posyandu itu kalau di tempat saya itu keliling ya, keliling. Ada yang keliling, ada yang jemput bola. Ya, ya sama ya, jemput bola ya keliling ya. Tapi maksudnya jemput bola itu jemput disuruh ke posyandu. Ya itu ada yang kayak gitu. Ada yang apa tuh nimbangnya itu di rumah gitu. Jadi tetap itu jadi bisa dilayani di rumah ya. Kita itu aja terima aja ditimbang. Terus diperiksa ini anaknya sehat gak, ada kurang gak beratnya, kok kayaknya biasanya itu yang dikhawatirkan itu anak newborn bayi itu harusnya di umur misalnya 1 bulan ini beratnya berapa yang normal gitu, di umur 2 bulan itu beratnya berapa yang normal, nah, itu cara ceknya gimana ya, dari posyandu ya. Jadi jangan sekali-kali meragukan ya adanya posyandu. Bagus sekali ya mini drama kali ini ya, ini cocok. Tapi saya yakin sebenarnya ya ini ya banyak yang sudah nggak kayak yang orang di mini drama tadi ya, yang sangat-sangat meragukan posyandu ya, takut apa tuh, takut disalahkan itu kan tadi kan ceritanya itu si orang tuanya takut disalahkan ya sama posyandu ya, namanya orang tua ya, mau yang baru maupun yang lama itu pasti kan masih belajar ya, itu salah ya wajar ya, jadi harus legowo ya untuk belajar ya, apalagi kalau dari orang yang lebih tahu, dari orang-orang di posyandu itu kan pasti yang lebih tahu ya tentang gizi anak ya, ya kita manut-manut saja ya, ini kurangnya apa anaknya dan apa tuh terlalu berlebihan kah, kurang kah, nah itu bisa dicek dari puskesmas ya. Nah, kita sudah masuk dalam ngobras. Hari ini mau ngobrol apa ya, saya sebenarnya tidak ada topik spesifik apa ya, karena jujur saya lagi sibuk yang lain ya, jadi nggak sempat nyiapin topik apa-apa, tapi yang penting ya itu nantilah, nanti malam ada ruang rindu pokoknya ya, disiapin ya, yang dari kemarin-kemarin nyari Pak RT kapan ruang rindu, nah ini hari ini nanti Pak RT yang ngawal ruang rindu ya, nanti jam 9 ya. Oke. Nanti sama besok juga Pak RT juga itu ngawal ruang rindu ya. Kita cari topik terlebih dulu, tapi saya sudah ngangkat telepon. Saya coba sapa aja. Ngobras.
1: Ngobras, ngobrol santai bareng petugas posyandu.
0: Siap. Mas Andi.
1: Mas Andi. Iya, Bang Dio. Gimana sehat?
0: Sehat. Gimana kabar?
1: Iya, ini baru di apa? Imunisasi.
0: Oh. Apa tuh, disuntik apa Anda yang nyuntik?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oh.
1: Iya.
0: Balas-balasan kan tuh gimana itu?
1: Iya, balas-balasan. Jadi ini karena enggak ada tema. Sebenarnya sih bukan yang nggak ada tema ya, kita ngobrol pun aja udah bertema ini.
0: Iya, ngobrol aja kayak di warkop gitu loh bang kita.
1: Iya betul. Tapi kenapa ya? Kemarin Mas Andi pernah cerita tentang laundry sama Bang Dio apa sama Bang Jo ya?
0: Sama saya juga kalau nggak salah.
1: Iya. Ini pun tadi ngalamin juga. Itu ketuker celana.
0: Ketuker celana.
1: Iya.
0: Berarti ini yang megang yang dipegang Mas Andi punya orang lain ini pasti.
1: Orang lain enggak, ya apa? Laundry lain lagi. Bukan laundry yang kemarin kan
0: Mas Andi
1: kan laundry-nya di mana-mana. Maksudnya bukan yang punya ngelaundry gitu. Jadi kok aneh ya? Yang ketuker itu kok enggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai ekspektasi gitu.
0: Maksudnya gimana?
1: Celana Mas Andi kan celana kantor gitu, yang hitam, yang polos, yang biasa kalau orang ini kan suka pakai hitam putih gitu kan. Itu ketukernya malah dikasih yang bling-bling.
0: Oh, bling-bling.
1: Iya. Kayaknya sengaja disuruh konser kali ya.
0: Disuruh ini manggung ya.
1: Udah kan? Kalah Mbak Wood Permatasari ya.
0: Iya kalah dong.
1: Aduh, disuruh manggung.
0: Oke,
1: jadi tapi, memang
0: terus gimana lanjutannya?
1: Ya udah langsung Mas Andi kasih tahu. Itu kayaknya ketuker deh sama orang itu. Lagi dicari sama dia, dicek and reject. Tapi itu dia kalau udah enggak ada ya udahlah. Beli lagi yang baru.
0: Oh, tapi itu seragam kantor atau bukan?
1: Ya
0: atau itu cuma celana kantoran.
1: Itu kemarin bulan 10 kemarin kan putrinya Mas Andi nikah.
0: Oh, iya.
1: Iya, jadi pakai itu celana itu kayak formal gitu.
0: Putrinya itu Mas pun, Andi nikah.
1: Iya.
0: Putrinya umur berapa sudah nikah?
1: Apanya?
0: Putrinya umur berapa sudah nikah?
1: Umur 23 kemarin.
0: Oh, 23.
1: Dia kan udah lahir cukup ya. Lahir 2002 ya. 2002. Nikahnya kan 2025. Jadi 23-an.
0: Oke, okay. Selamat ya Mas Andi.
1: Iya, terima kasih. Okay. Apa namanya ya? Itulah sebenarnya sih celana itu dibeli nama putri Mas Andi di Solo. Kan Mas Andi kan tempatnya Salatiga. Ya masih satu jalur lah, ibarat Surabaya mana ya? Yang dekat sama ya? Surabaya apa ya?
0: Gresik, apa Sidoarjo?
1: Ya kurang lebih lah gitu. Cuman bukannya karena harganya, cuman ada momennya gitu kan. Gitu. Jadi harus lebih safety lah.
0: Oke, berarti ini celananya sudah dibalikin atau gimana?
1: Belum, masih dicari sama dia, nanti diinfo di WA katanya.
0: Berarti gitu. Ini ya dicariin ini kemana ini celana yang asli ini dibawa sama siapa?
1: Iya, tapi ya itu dia tadi, kalau memang nggak ketemu ya udahlah diiklasin lah, ya mau gimana lagi?
0: Iya nah.
1: Kalau Mas Andi kan orangnya nggak mau terlalu berlarut-larut dalam
0: kesedihan.
1: Iya betul. Sebenarnya itu bukan karena harganya sih. Kalau harga ya itu kan relatif ya.
0: Iya.
1: Cuman kan ada momennya itu.
0: Oh iya momennya ya dari celana itu ya.
1: Oke. Pernikahannya putrinya Mas Andi kan.
0: Ya ada fotonya gitu. Pasti kan, ya kan?
1: Ada.
0: Nah, itu ada dia.
1: Ada fotonya.
0: Tapi ini enak apa tuh? Mas Andi nanti jadi cerita ngelihat fotonya nanti besok di masa depan nanti cerita ini celana ini sudah nggak ada loh ketuker di laundry gitu jadi kan sebenarnya ada cerita
1: iya sebenarnya malah duluan sendal yang nggak ada
0: apalagi kan ini
1: ya itu dia belinya kan berbarengan sendal celana baju gitu satu set lah jadi sandalnya entah ada yang suka kali padahal sendal murah aja itu sendal itu cuman kan itu dia tadi momennya itu
0: hilangnya kalau sendal hilangnya di rumah atau gimana?
1: Enggak, pas kebetulan lagi berkunjung di tempat kawan. Gitu.
0: Oke. Suka. Jadi ya, suka kehilangan ya.
1: Iya. Udah ijazah sempat hilang juga.
0: Aduh.
1: Iya, itulah makanya. Jadi ya kalau Mas Andi kan orangnya tapi tetap dicari waktu itu enggak ketemu ya udahlah.
0: Ijazah nggak ketemu? Hah? Ijazahnya nggak ketemu?
1: Nggak ketemu.
0: Waduh, sayang sekali. Tapi kan nggak ngelamar-ngelamar kerja lagi kan, Mas Andi?
1: Nah, jadi dari situ Mas Andi bisa ambil hikmahnya. Jadi suatu saat kita, ya istilahnya nggak pakai ijazah itu, kita masih bisa berusaha lah gitu. Masih bisa entah wira swasta.
0: Ya.
1: Yeah. Gitu.
0: Ya, ijazah itu hanya untuk ini mempermudah aja.
1: Iya,
0: bukan, tetap usahanya ada di kita ya.
1: Iya, betul. Makanya ya udahlah, kita ya memang apa ya, mendapatkan itu mudah tapi menjaganya susah ya.
0: Nah, itu ya pelajaran juga lah.
1: Iya,
0: dijaga kayak, benar-benar ya.
1: Kayak istilahnya mendapatkan simpati dari Bang Dio ini kan gampang, tapi untuk mempertahankannya nih memang harus perlu ekstra apa ya, chemistry.
0: Telepon tiap hari lah, biar chemistry-nya terjaga kita.
1: Iya. Nah, jadi ini Mas Andi insya Allah bulan depan kayaknya memang mau ke Malaysia. Jadi ya minta doanya Bang Dio, insya Allah nanti kita, kalau mau japri nanti Mas Andi kirim WA lah.
0: Oh, siap. Ya,
1: sebenarnya sih bukannya penyiar Pro 1 Surabaya aja sih yang udah ada nomor WA-nya Mas Andi. Mm-hmm. Ya istilahnya udah apa ya, saling toktik ya.
0: Tek-tok.
1: Iya, tek-tok, toktik. Saling tek-tok gitu. Karena kan kita gabung di radio ini ya itu dia tadi, silaturahmi.
0: Iya.
1: Yeah. Kan namanya penyiar kan juga manusia ya. Mm-hmm. Istilahnya ya entah ada info-info terbaru kah gitu kan, ataupun ya buat apalah gitu, entah bisnis kecil-kecilan kah ya kan ya.
0: Iya, yeah, boleh.
1: Gitu. Mm-hmm. Istilahnya kan di balik layar ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kalau pas lagi tugas kita pun harus bisa itulah lihat situasi kondisinya ya.
0: Ya, siap.
1: Bahkan di Pro 1 Batam itu yang nelpon ada juga yang dari Singapura, Malaysia gitu.
0: Oh, keren dong, keren.
1: Iya, makanya jadi ya enggak menutup kemungkinan juga Pro 1 Surabaya pun ada juga yang dari luar negeri ya. Cuman mungkin untuk nelpon masih ragu-ragu lah.
0: Iya, masih malu-malu. Sama Pak RT kan, malu-malu.
1: Iya, karena kan itu dia RRI Digital kan udah seluruh dunia. Gitu. Kayak di mana tuh ada juga yang dari Jerman nelpon, Australia. Gitu. Jadi makanya Mas Andi kalau gabung di radio tuh terutama untuk inilah, untuk apa namanya ya, hiburan diri sendiri.
0: Iya, nggak apa-apa. Gitu. Nyari teman ngobrol kan.
1: Iya, betul. Kadang kan ada juga loh Mas Dio, ada yang maaf ya, pengen tenar dia. Kalau Mas Andi sih nggak, tenar itu bonus aja lah.
0: Iya.
1: Gitu. Iya, bahkan di Batam itu jujurly ya di Batam kan banyak pulau-pulau nih. Itu banyak yang di pulau-pulau tuh malah kenalnya sama Mas Andi dibandingkan sama penyiarnya.
0: Gimana maksudnya?
1: Iya, kalau misalnya kan berkunjung nih penyiar sama Mas Andi sama pendengar, misalnya kalau di Surabaya kan ke Gersik lah, acara-acara libur gitu ya. Nah, nanti di Gersik itu yang orang itu udah kenalnya sama Mas Andi, karena kan Mas Andi kan tiap hari nelpon.
0: Oh
1: iya, yeah. Gitu. Kalau penyiar kan ada waktunya, entah itu dia ngobras, entah itu dia yang pagi kan. Enggak 24 jam. Kalau Mas Andi 24 jam.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itulah. Tapi kadang risih juga sih, risihnya jadi enggak enak sama penyiarnya, malah Mas Andinya yang terkenal gitu.
0: Enggak apa-apa. Karena apa tuh, emang penyiarnya nyari terkenal ya enggak. Saya mah ya, itu jujur-jujur lah aja. Kalau saya mah ya siaran tuh ya cuma kerja aja, enggak nyari apa-apa, nyari uang.
1: Iya betul itu dia tadi. Makanya terkenalnya itu kan istilahnya bonus lah ya.
0: Iya.
1: Bonusnya gitu. Jadi makanya kalau Mas Andi kalau gabung tuh di radio ya memang apa ya, yang nambah silaturahmi lah gitu.
0: Yeah.
1: Cuman kadang ada juga Bang Jo, maaf ya, namanya di dunia kan ada yang suka, ada yang nggak suka.
0: Pasti.
1: Iya, jadi kalau misalnya dia orangnya cuek bebek,
0: ya,
1: gitu. Yang penting kita, jangan memulai lah gitu. Biarin aja orang lain yang mulai. Siap. Kadang ya, ya Mas Andi pun punya prinsip yaitu dia tadi, ada orang suka ada yang nggak suka, gitu. Mungkin itu aja Mas Dio, nanti Ruang Rindu ya?
0: Iya, lagu Indonesia ya Bang.
1: Iya betul, lagu Indonesia tahun?
0: Bebas ya.
1: Bebas, wih keren ya Mas Dio ya. Ini biasanya Bu Istikaro atau Bu Wira nih gabung nih ya, atau Bu Siti ya.
0: Siap,
1: iya, buat ditunggu Mas Dio, semoga iya buat Mas Dio semoga sehat rezekinya, lancar kata barokah.
0: Amin.
1: Iya itu aja, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andi. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo. Ngobras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
2: Ngobras, ngobrol santai bersama Kakak D Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senantiasa diparingi bersama keluarga tercinta barakah sehat, barakah umur, barakah keselamatan, rezekinya melimpah dari seluruh penjuru atas ridhonya Allah dan diberikan kebahagiaan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih, amin.
2: Sudah minum yang banyak?
0: Sudah, aman, aman, aman.
2: Aman. Sewaktu-waktu kalau ini mati berarti sinyalnya ya. Sekarang kalau sekarang ini saya ada di apa yang mau bilangnya, yang terkena juga dampak dari anak Gunung Krakatau. Ya saya ada di Kampung Baduy Banten. Jadi saya sekarang tidak bisa keluar, tidak bisa kemana. Kan bulan ini biasanya saya setahun dua kali itu terapi kesehatan saya di leluhur saya di Kampung Baduy Dalam. Bukan Kampung Baduy luar loh, Kampung Baduy Dalam. Ini saya cerita sedikit. Itu setahun dua kali saya harus terapi. Dengan di sini kan ada lumpur garam ya. Nah, untuk kesehatan. Saya merasa nyaman kayak orang mandi berendam dengan rempah-rempah gitu loh, Bang Kev. Sebetulnya ini temanya apa sih?
0: Ini hari ini nggak ada tema. Saya cuma suka mendengarkan cerita aja.
2: Oh gitu. Ya. Baik, kalau gitu saya teruskan boleh?
0: Boleh, Mas.
2: Tapi mohon maaf, sewaktu-waktu tiba. Tahu kalau saya pakai WA, jadi jangan ada yang masuk nelfon dulu. Nanti bisa putus. Atau pakai sistem yang kayak kakak D bilang itu loh. Pakai sistem apa namanya?
0: Entah, ini Oma nggak pakai WA kok. Oma pakai ini, telepon HP.
2: Loh iya kan saya pakai yang 0813-311-1992 loh.
0: Iya, maksudnya lewatnya itu telepon GSM.
2: Oh iya, telepon iya, jalurnya betul, betul, betul. Jadi saya tidak bisa keluar lagi, belum bisa ya, masih di blokade. Ya, karena kan, ya kita saling mendoakan aja. Mudah-mudahan yang terbaik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa yang terbaik saja. Baik, saya lanjutkan. Sebetulnya ada satu momen yang saya ini ya. Kasihan ya Bu Siti Pasuruan ini. Dia sudah berbuat baik. Ini juga buat seluruh pendengar ya. Sudah orang kalau berbuat baik jangan dibilang itu cari muka. Kasian loh kakak D Pratama, Bu Siti itu dibilang cari muka. Dia yang penting, nangis kan dengan saya. Yang penting kamu tuh ikhlas dan halal rezekinya untuk memberikan penyiar.
0: Benar.
2: Iya kan? Jadi berbagi. Tapi dibilangnya cari muka. Orang ini munafik dan suka menzolimi. Tahu nggak orang suka membuli atau menzolimi itu ada membuli juga tuh kan ya, ada di surat Al-Hujurat ya ayat 11 itu nanti bisa dibaca. Dan juga itu karena apa ya kakak D, itu iri mungkin, sudahlah. Tuh saya bilang jangan khawatir, jangan bersedih Bunda Siti Berlian, saya memanggilnya kan Siti Berlian. Biar aja, ibaratnya, maaf ya, ibaratnya anjing menggonggong, kafilah berlalu.
0: Benar.
2: Saya juga bisa berbuat baik, kita kan berbagi, ikhlas nawaitunya, yang penting halal. Kenapa mesti diomongin gitu? Juga, ya kita doakan aja orang-orang ini biar terbuka hatinya menjadi yang lebih baik saja. Gitu kan? Menurut pendapatnya kakak De Pratama gimana?
0: Boleh. Kalau iya, saya kan? Saya pribadi ya, Ma ya. Saya udah terlatih, maksudnya kebal sama omongan-omongan kayak gitu. Jadi
2: betul.
0: Ya biarin orang yang ngomong kayak gitu, ya udah, biarin, enggak usah dimasukin
2: iya,
0: hati
2: kan,
0: gitu.
2: Saya bilang seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting kamu sama Allah itu sudah punya nawaitu, niat baik, kita berbagi dengan hasil rezeki yang halal. Dan sudah diniati loh, itu tidak main-main. Seperti saya juga, kalau yang penyari itu ada yang Yomil Milak. Saya kan jauh tidak bisa mengirim apa-apa. Sekedar saya, yang penting saya ikhlas. Gitu loh, kakak De Pratama. Ini membuli ada itunya ya, surat Al-Hujurat 11. Ayat 11. Terus orang suka menzolimi juga, itu ada ininya apa namanya di ayatnya. Jangan suka apa ya perundungan lah, mencari-cari gitu. Kita tidak mengganggu mereka, mereka jangan ganggu dong. Apa? Itu namanya apa? Orang itu ya hasad ya, bukan? Kakak D.
0: Ya.
2: Orang yang suka. Hasad, hasad itu kan iri dan dengki ya. Janganlah, kita sama-sama juga ini mencari hiburan di Pro 1 RRI Surabaya. Kenapa sih punya sifat yang demikian itu? Kita saling mendoa, kita saling mendukung. Jangan memfitnah. Yang seperti saya ini, maaf ya, saya tidak pernah serong, saya tidak pernah mendua, dibilang mendua. Oh, pacar aja belum punya, saya single parent. Gimana itu? Kan karmanya juga bisa di ini. Maaf ya, bukannya marah sama kakak deh. Itu kan juga namanya fitnah gitu. Jangan hobi dong, hobi. Ya Allah, di surat Al-Bukhari juga ini yang dibilang munafik. Saya kaitkan karena kasihan loh seperti orang bu ini. Kalau saya orangnya langsung gitu loh. Jangan main-main, di religi juga saya kemukakan yang suka memfitnah itu. Baik, mudah-mudahan hanya ada segelintir orang di Pro 1 RRI Surabaya pendengarnya ya, kakak D ya.
0: Iya.
2: Jadi yang lebih baik kita doakan, saya bilang sama Bu Siti, ayo kita doakan gitu supaya Allah memberikan membukakan pintu hatinya. Tapi kalau memang dia sudah apa watak atau apa namanya kak deh
0: apa ini
2: seperti wataknya itu loh ya susah. Karena dia tidak bisa tenang, hidupnya hanya mengembuli orang aja gitu, perundungan aja. Baik kalau gitu, ayo masuk Bunda Siti Pasuruan.
0: Kayaknya masuk ini ya, Ma. Kayaknya masuk ini.
2: Kenapa?
0: Ya. Kayaknya masuk ini.
2: Oh, alhamdulillah. Sudah aku sampaikan itu Bunda Siti. Kata kakak D juga tenang aja. Yang penting dia urusan dengan Allah. Baik. Mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih. Lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita dengerin lagi cerita-cerita ya. Oke, Ngobras, halo.
3: Selamat malam, Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Dio Pratama yang
0: gagah. Aku ini apa
3: kakak.
0: Tuh? Ini
3: kakak.
0: Enggak. Ini saya aja kecil, Bu.
3: Oh, siapa bilang kecil? Kayak saya enggak tahu
0: kecil
3: aja.
0: Lucu.
3: Saya enggak suka orang laki kecil, seneng yang kekar
0: sih. Kekar, gembrot ini. Ya Allah Bu Siti, semangat semangat Bu Siti. Saya baru dengar cerita ceritanya tadi loh. Saya enggak tahu loh cerita-cerita apa itu.
3: Biarin, saya enggak akan jerah meskipun ada orang ngatain cari muka, cari perhatian. Saya kalau inginnya ngasih kalau saya ikhlas kok. Ayo.
0: Iya, biarin aja.
3: Yang penting saya duit halal, bukan olehnya nyuri, bukan olehnya korupsi, gitu.
0: Iya.
3: Saya lek dikata-katain alhamdulillah, besok saya masuk surga, dosa saya habis.
0: Amin.
3: Saya ikhlas kok dari hati, mau ngasih siapa, ngapain, apa? Dengeri orang, ya. Mau ngasih kalau saya dari dulu, dari kecil saya suka ngasih orang. Itu Mas Dio.
0: Siap, semangat pokoknya ya, Bu ya, Bu Siti ya. Pokoknya jangan kayaknya ini kok tegar kok Bu Siti. Udah ini enggak mempan kan, enggak gitu-gitu kan?
3: Enggak mempan. Biarin bener ya, Oma Yanti itu. Anu dianggap ay anjing menggonggong kehausan, wes.
0: Iya.
3: Memangnya saya kalau ingin ngasih ya ngasih, masih jauh lah diniati ya sampai gitu.
0: Ya baik Bu Siti, pokoknya nanti ikut ya, itu Ruang Rindu ya.
3: Tetap tak ikuti, nanti tak tunggu, saya ya. Masuk duluan nanti,
0: oke? Okay? Siap, oke, okay, ditunggu, semangat terus.
3: Oh, acaranya tadi Pusyandu, Pak RT saya mau nanya.
0: Apa?
3: Pak RT sama Pak Felix itu suaranya satu ya, orang satu ya.
0: Beda, Pak Felix itu Atit Sasono yang biasa cek fakta itu lho.
3: Kok suaranya koyok sama
0: ya. Atit Sasono reporter. Beda.
3: Oh beda ta?
0: Iya.
3: Ya tak anu mana tak rungok namanya ya oleh pas Pak RT di Soko
0: ya. Iya. Nanti yo. Jam 11 tak setel Pak RT sama Pak Felix deh ya.
3: Iya tadi malam saya sudah keturun kok. Dengar lagunya Liodra melek saya. Tapi ker mimpi.
0: Ya, pokoknya nanti request Liodra lagi boleh.
3: Boleh ya?
0: Boleh.
3: Ya wes.
0: Ditunggu Bu Siti. Makasih.
3: Ya wes, makasih banyak. Selamat malam. Lanjut.
0: Lanjut. Semangat terus Bu Siti. Kita sapa lagi terakhir ini kayaknya ya. Ada Bu Wira. Halo, selamat malam. Gua Bras. Bentar Bu Wira ini. Unmute. Dio
4: Pratama.
0: Nah ini dia.
4: 3 tahun kita nggak ngobrol ya?
0: Iya, kayaknya nggak 3 tahun juga, kayaknya 5 tahun deh.
4: Oh, kayaknya tuh 1 tahun kayaknya.
0: 1 tahun. Apa kabar nih, Bu Wira?
4: Halo.
0: Gimana kabar sudah ini ta? Oh, terakhir?
4: Kabarnya, alhamdulillah sehat walafiat, Mas Dio. Oke, okay. Tadi kan. Mas Andi kan masalahnya karena kan barangnya nggak ada, laundry. Kalau saya justru barang orang tuh kecantol ke saya.
0: Oh, katut.
4: Walaupun sama, motifnya tuh sama. Maksudnya tuh dasar ya. Jadi itu sama, tapi saya malah kalau bukan punya saya, bukan punya aku gitu loh. Karena antara pudar warna dan ini, nanti saya kembalikan, Mbak. Nanti maksudnya kan Pak Heri yang biasa antar jemput tuh. Ini bukan punya barang istri saya. Nanti yang empunya akan cari. Jadi saya kembalikan daripada ini. Saya nggak bisa kalau barang-barang orang tuh kecantol ke saya tuh nggak bisa saya. Maksudnya gimana ya? Nggak enak, nggak nyaman gitu.
0: Iya,
4: benar, kan?
0: Benar.
4: Kalau kita mau mengklarifikasi. Pembicaraan ya itu yang ditujukan itu siapa juga nggak tahu. Memang kadang orang-orang yang seperti itu kenapa juga mereka harus punya sikap seperti itu. Kayak contoh kalau saya memberi sesuatu, saya misalnya ke, justru saya malu, saya menyembunyikan diri. Jadi begini, saya mengantar ada makanan atau apapun juga atau hijab atau apa, itu nanti saya menghilang berapa kali. Saya sungkan untuk ketika saya beri, saya sungkan untuk saya tampil ke waktu saya on air. Saya itu biasa berdiam diri. Jadi nggak tahu kalau saya pribadi ya, kalau kalau Bu Siti kan kita udah dengar tuh dia ngantar kue cucur bla bla bla, itu bukan pro pro yang ada di RRI itu di, dibagi gitu kan, ada yang pendengar yang kepengen juga dikasih. Emang kan orang nggak tahu Bu Siti mungkin bulan November, mudah-mudahan bulan November ya kan, orang-orang bulan November tuh dia jiwa sosialnya tinggi, suka berbagi ya. Jadi memang dia agak sedikit keras kepala kalau orang bulan November. Cuman kalau jiwa sosial tinggi. Jadi kalau saya tuh justru gitu. Saya orangnya suka berbagi. Misalnya saya punya rezeki, saya berbagi. Kayak macam tetanggaku gini. Kalau saya masak ya udah saya bagi-bagi. Nanti mereka kembali lagi ke saya. Seperti hal seperti itu. Yeah. Oke, next kita lanjut ke kemarin itu acara 17 Agustus itu kan semakin semakin hari itu kan kita juga melihat proses acara demi acara kayak jalan sehat tuh dari satu pemimpin yang lain kan beda-beda, ada plus minusnya. Ketika kita ingin menghadirkan acara jalan sehat itu di kelurahan, kita akhirnya membandingkan kok pemimpin yang lama lebih seru ya, kok yang sekarang kok nggak seru gitu loh. Dan biasa kan ada artis-artis dang itu yang selalu hadir gitu kan. Nah, dalam hal ini juga kita juga sampai ya ke variasi lah kayak anak band atau kita ambil anak-anak yang biasa main-main musik tuh jadi variasi seperti itu, hal-hal yang baru. Jangan artis-artis terus yang hadir. Kadang mereka menyanyi lagu-lagu, kalau masam lagu-lagu yang baru tuh kita enjoy, kita bisa menghafal, kita ikut bernyanyi, kita betul bergoyang. Tapi kalau lagu-lagu lawas yang pada kalau nggak tahu nyanyi pada bengong semua gitu, udah pada capek, udah hadiahnya udah segitu banyak sampai sore. Jadi gitu yang kita merasakan suasana 17 Agustus pada waktu puncak acara itu, itu udah kayak macam cuek-cuek bebek warga-warganya. Biasanya tuh antusiasnya tinggi banget gitu kan, tuh gak ada. Jadi ketika kita mengikutin itu, loh mana yang RT ini, mana yang RT ini, loh mana Pak, begitu kan. Terus saya bilang, lah iya begitu saya sampai mana ya, oh iya Bu, Pak udah jalan. Lah saya lihat RT ku gak ada, Pak RT ku gak ada gitu kan. Akhirnya Pak Heri harus kembali lagi ke perumahan, akhirnya menjemput Pak RT. Bapak gimana sih, katanya zaman lama harus ngumpul. Nah hal-hal seperti itu tuh jangan terulang lagi ke depan. Mungkin juga ya suasana juga kita masih turut masih berkabung ya sama saudara-saudara kita di Flores. Masih terbawa dari Indonesia akhir-akhir ini menangis. Yang terjadi itu yang kejadian gempa yang itu pun setelah saya gempa itu katanya tanah bergerak juga.
0: Iya masih ada susulan.
4: Nah itu gimana gitu ya. Gempa sampai orang kan gempa berapa kali aja susulan itu sampai 10.000 lebih, bayangin Mas, kesian kan mereka sampai ada yang meninggal itu dipatok ular kayak gitu, rumahnya udah roboh, ada yang sampai mereka cuat, kita belum dapat bantuan, mudah-mudahan Bapak Presiden melihat, mudah-mudahan Bapak Amran lihat, mudah-mudahan ini, alhamdulillah komen-komen itu terbaca dan akhirnya muncullah bantuan-bantuan itu ke daerah-daerah terpencil yang berada di Flores dan sekitarnya. Jadi banyak sekali, sekian tahun yang sudah dikirim seperti hal itu ternyata masih banyak yang belum merasakan. Mereka belum dapat, mereka menangis, kesian Mas. Mereka tidur kayak gitu loh, rumahnya masih roboh kayak gitu. Mereka makan gak tenang, tidur orang tua. Yang trauma tuh orang tua dan anak-anak. Kok yang masih yang kayak Mas Gio, usia Mas Gio, ya mungkin mereka masih semangat, masih kuat ya. Rasa trauma tuh pada anak-anak. Dan ini, tapi saya salut bantuan dan manapun itu berdatangan. Sekian dan terima kasih, Mas Gio.
0: Siap, terima kasih.
4: Atas waktunya, semoga Mas Gio sehat selalu ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ceritanya, Bu Wira. Oke, ya. Ya, setiap orang ini ya, punya cara masing-masing ya untuk berbagi ya. Jadi, ya. Biarkan saja. Kalau misalnya ada orang yang istilahnya ini ya, mengkomentari negatif ya, biarkan aja. Soalnya karena itu sesuatu hal yang kita tidak bisa kontrol. Kenapa saya udah kebal sama kata-kata negatif ya, kayak gitu-gitu gitu. Kalau misalnya kayak saya siaran nih, ada yang ngomong, misalnya ngomong negatif, penyiar kok kayak ngono atau apa, siaran kok jelek. nggak ngurus, biarin. Itu kenapa sih? Karena dari dulu itu saya belajar, fokuslah sama hal yang bisa kamu kontrol, yang kita kontrol. Lah komentar orang itu nggak bisa kita kontrol, jadi nggak perlu saya fokusin gitu loh. Jadi lebih baik kita, lebih baik saya itu fokus sama apa hal yang bisa saya kontrol. Misalnya apa, cara kerja saya, cara pikiran saya nerima komentarnya itu bisa saya kontrol. Misalnya, wah ada komentar negatif, berarti saya kontrol pikiran saya, yaudah biarin gitu aja. Saya kontrol apalagi sikap saya ke pendengar gimana gitu, ya gitu-gitu. Yang diurusi itu yang bisa dikontrol aja, yang nggak bisa dikontrol udah cuekin gitu aja ya. Namanya komentar negatif atau misalnya haters itu pasti ada ya. Jadi orang iri hati kayak gitu itu pasti ada. Tapi ya udah biarin. Soalnya orang seperti itu pasti ada. Mau dihilangin itu susah gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya itu kontrol diri kita aja. Udah biarkan dia. Anggap saja itu yang ngomong itu bukan manusia, mungkin seperti hewan yang sudah disebutkan tadi. Tapi btw saya suka anjing loh, cuma dulu kan itu ya, saya Kristen ya, sempet itu loh, pengen punya anjing, tapi karena nggak punya uang, anjing kan mahal dulu, jadi ya sudah, ya nggak punya anjing sampai sekarang udah jadi Muslim ya, mana bisa jadi apa melihara anjing ya. Kita akan kembali. Aduh, kurang 1 menit lagi. Ya sudah, ngisi iklan dulu ya. Nanti biar saya minum-minum sebentar ya. Sama ke belakang bentar ya. Setelah itu kita masuk ke ruang rindu. Sabar ya, pendengar ya. Biarkan saya istirahat sebentar. Mau minum sama ke belakang sebentar ini ya. Kita isi dengan iklan-iklan berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Nah itu tadi Bu Siti, tadi itu iklannya saya, itu Pak RT sama Pak Felix itu suaranya saya sama Mas Atit Sasono ya, itu dari pemberitaan ya. Memang sengaja saya minta dia terus jadi Pak Felix ya, tapi insya Allah yang bulan ini yang baru nanti iklannya sama ini ceritanya istrinya Pak Felix ya, karena Pak Felixnya lagi sibuk ya, jadi ditunggu nanti iklan barunya ILM-nya ya. Kita sapa langsung ya yang di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah minum segalon belum?
3: Sudah dong, Oma.
4: Buahnya sudah belum?
3: Sudah dong, Oma.
4: Ayo exercise apa itu apa namanya dilemaskan sini kaki, tangan dan mulutnya.
3: Siap.
4: Iya, baik. Sorry ya, Bunda Siti. Kakak D Pratama yang smart and humble. Lagunya Indonesia, Pak Manca.
3: Indonesia, Oma.
4: Tahunnya, Pak hebat nih tahunnya.
3: Bebas.
4: Berapa aja? Wah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Saya kepingin karena hari ini ada yang happy milad ya. Mm-hmm. Ini loh banyak loh. Ada Mas Andi Seksopon, Pak Dandit, Umi Kustia, dan Oma Agustina di bulan September ini. Walaupun itunya apa tanggalnya hanya beda-beda tipis lah gitu. Mm-hmm. Ya. Apa namanya yang tanggal 2 kan Kakak Celia.
3: Oh iya tanggal 2.
4: Iya sudah langsung kok saya. Nah lagunya boleh, saya mau minta lagu, kalau menurut Kakak D ini lagu Happy Birthday dari Gen Halilintar atau dari tadi sudah saya tanya, terserah aja kan ya. Diskoria Fat Andin.
3: Diskoria dong.
4: Selamat ulang tahun ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Baik kalau gitu. Ya sapaannya, salamnya. Buat spesialnya Kakak D Pratama beserta Teteh. Saya manggilnya Teteh atau Mbak ya. Mbak Ami. Dan bidadari cantiknya. Sekarang udah dua ya bidadari cantiknya ya.
3: Satunya Putra.
4: Oh Putra. Subhanallah.
3: Nanti baru lahir kemarin.
4: Saya
3: ini
4: tanya ya. No, namanya ya. Kalau musik lagi play, oke. Okay. Terus buat Kang Haji Ali Wasik, buat Bunda Mimi tercinta, buat Mbak Sri Kismawati, lalu buat Bunda Titi, Bunda Isikara, Bunda Wati, Bunda Siti, buat Teteh, Dewi, Long Cafe beserta Bro Idrisnya, Ito Maulana, Ito Maulana, Aba Awi, Naasa, Cucu Dafa, Cucu Septian, Bunda Utri dan Bung Freddy, Bunda Sri Suhartini, Tikara, Bunda Musdiati Wibowo, Bu Ani Esther, Bu Ani Esther, Bu Ani Esther, aku suka lupa loh. Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Siti Rumiah Tuban, lalu Pak Toto, sampai jumpa, Teh Dinda, terus Bang Andi Batam ya, tadi sudah saya sebut. Oh iya, oke. Okay. Terus Pak De Suki

0: healthy, be safety, and
1: be happy. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sapa yang di line telepon HP ini, nggak ada yang mau telepon ini. Ntar saya angkat. Jangan di yang WA ini, jangan langsung diputus ya. Ditahan dulu ya. Kok dari tadi telepon hilang, nggak ada 2 detik langsung hilang. Saya sapa yang di WA. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, bareng Bang Dio.
1: Mas Andi lagi.
2: Iya dong, kan jarang-jarang. Mas Andi kalau udah gabung, biasanya udah kalau udah gabung di Ngobras, mau gabung di Ruang Rindu itu kasih ke yang lain, jadinya rata, adil, makmur, sejahtera.
1: Oke, nggak apa-apa. Lagunya apa ini,
2: Mas Andi? Ini lagunya spesial buat Bu Wira ya. Buat Bu Wira. Dari ini apa? Tor Monitor Ketua.
1: Tor Monitor Nekoso. Ketua.
2: Iya, yang gacor itu. Okay. Lebih gacor.
1: Salam-salamnya boleh.
2: Yang pastinya dari sekian penyiar yang ada di dunia, Mas Andi salamin buat Bang Dio pertama.
1: Terima kasih.
2: Iya, pokoknya yang di Jakarta lewat, yang di Batam lewat, semuanya lewat. Buat Bang Dio, bertugas sampai tuntas, semoga sehat dan rezekinya lancar.
1: Amin.
2: Iya, jaminin juga sama Bu Wira tuh. Bu Wira sama Pak Herinya semoga makin harmonis ya. Amin. Tadi juga makasih buat Bu Omayanti Queen ya. Iya, luar biasa ya beliau ya. Nggak disangka bisa apa namanya ngasih wejangan yang luar biasa lah. Terus buat Bu Iski Karo, Bu Siti, buat Mas Faris ya, yang di apa Malang apa di apa?
1: Batu tuh? Di Batu.
2: Oh di Batu, iya. Terus buat Pak Tua, Bang Togar apa Bang Togap ya?
1: Bang ini, Bolga.
2: Terus salam buat semuanya lah. Nah, tadi Oma yang tikuin udah lengkap juga. Nanti yang di belakang juga fotokopi lah ya. Salam ya.
1: Siap.
2: Iya, ada kan lagunya Bang Dio?
1: Ada, aman.
2: Eh itu bukan buat Bu Wira lah, buat Pak Heri lah. Soalnya kalau Bu Wira kadang kalau di spesialin suka ketiduran dia.
1: Gak apa-apa, tidur kan gak apa-apa.
2: Gak apa-apa. Tuh, Bu Wira dengar kata Bang Dio. Ke Bu Wira ketiduran gak apa-apa, saya tuh Pak Herinya standby.
1: Iya, nggak apa-apa. Pak Heri tidur ya nggak apa-apa.
2: Jangan lah, Pak Heri harus standby lah. Nanti dua-duanya tidur, nanti nggak bisa denger nanti.
1: Oke,
2: nih.
1: Oke, kalau udah gitu, dispesialin. Pak Heri standby, Bu Wira standby, iya. Saya yang tidur aja ya. Oh. Siap, terima kasih, lagi. Mas Andi.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita sapa sekarang yang di pesan WhatsApp ada Pak Mariono, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lagu minta diputarkan Pantas Untukku Nikita Willy featuring Oscar Mahendra. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Di Pertama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, lancar, rezeki lancar, barokah, amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono. Ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama Disco Ria, Lale Ilmanio, Andin, dan Bandung Jazz Orkestra, selamat ulang tahun.

0: Anda kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa ya. Ada dari Kakak Jebet, ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, Jebet PP Sedati. Bisa request Astaga Bercanda by Akbar Calai. Saya baru tahu nih lagu, tapi nggak apa-apa, pasti bisa kok. Aman ya, Kakak Jebet ya. Salam buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Makasih Kakak Dio. Sama-sama Kakak Jebet, ditunggu lagunya ya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori, lewat lagu. Assalamualaikum Mas Kio.
0: Waalaikumsalam Siti.
1: Seneng banget.
0: Seneng banget, kenapa?
1: Seneng banget penyiarnya sabar soalnya.
0: Emang sing liyane gak sabar. Ayo tak tembak lo.
1: Sabar juga.
0: Ayo tak tembak lo. Berarti sing liyane gak sabar ki. Tak kandakno Mbak Sari, kandak Mbak Presti.
1: Kandakno gak wedi. Siti ndak akan wedi.
0: Ya, arek situ bercanda-bercanda Bu Siti.
1: Bercanda. Ayo ayo. Liodra.
0: Liodra apa? Yang bagus itu teganya kau yang baru lo, Bu Siti.
1: Ya wes,
0: manut Bu Siti ae.
1: Tak dengeri, lek ndak sampai ndak enak saya ndak balik lagi pokoknya.
0: Lulu. Liodra, aku pas enak iki enak.
1: Iya. Mau nyalami Pak Khairul Huda. Pak Kanedi. Pak Mariono. Pak Wandi. Pak Mulyono. Bang Kobar, Bang Predi, Bu Utri. Mama Inyu, Bu Siti, Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Wati Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, apa lagi
0: ayo.
1: Mimi, Bu Yuni, Bu Sri Suhartini, Mas Ali, Mas Dio, dan
0: Semuanya.
1: Terima kasih banyak Mas Dio.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Selamat malam, panjang umur sampai 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Bu Siti. Yang di HP ini enggak ada yang bunyi ini. Tumben ini sing di HP ini sepi ini. Enggak apa-apa, saya tunggu ya. Yang telepon WA boleh, yang telepon HP boleh. Kalau misalnya enggak ada, saya angkat lagi nih yang di telepon rumah ya. Oke, karena gak ada, saya angkat yang di telepon rumah lagi. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori, lewat lagu. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
2: Ya, sehat ya.
0: Sehat, Pak Idris, kabarnya gimana?
2: Warga di rumah juga sehat.
0: Alhamdulillah,
2: syukurillah.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu Imu Famiri.
0: Judulnya?
2: Imu Famiri. Judulnya ya.
0: Imu Famiri.
2: Imu Famiri dari Nyong Franco.
0: Oh. Nyong Franco.
2: Oke.
0: Imu Famiri. Famiri.
2: Imu.
0: Oh, Gemu. Gemu Famiri Nyong Franco. Oke, salam-salamnya.
2: Yang barusan turun ya Bu Siti dan juga Om Ayanti tadi, tak lupa juga Bu Didamiati, Bu Ira, Bu Siharo, Bu Dewi Mamayu, Bu Siti Tuban, Bu Adi Ramli, Bu Nurbatila, Bu Nunung, Bu Nana, Pak Tua, Pak Mu, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Bandi, dan semuanya saja sobat-sobat udara terkasih tersayang. Semoga semuanya sehat walafiat bersama keluarga masing-masing ya. Terima kasih. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
2: Kanker rezekinya dimudahkan segala aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Idris. Sehat selalu ya. Doa terbaik juga kembali ke Pak Idris sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya. Sampai mana tadi? Akbar Cale Mingse, judulnya ini saya nggak tahu ini artisnya. Oh, lagunya baru 1 bulan lalu kalau nggak salah ya. 1 bulan lalu nggak sih? Iya ternyata ya, lagu baru. Judulnya Astaga Bercanda ya. Nanti dilanjutkan oleh Liodra Teganya Kau dan juga Gemu Famire dari Nyong Franco.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Bu Rika Herlin ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Memang mana ada selingkuh itu indah, di mana-mana tidak indah ya. Salam selamat malam untuk sang mantang yang nyaji kopi giras Dek Kali Judan serta Umi Siti Pasuruan DKK standby di Pro 1 juga Mas Pratama. Happy nice day. Happy nice day Bu Rika Herlin, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di lantil pun. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dewi.
1: Iya, selamat malam Bang Tio.
0: Selamat malam. Sehat alhamdulillah. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa?
1: Mau itu Biar Basah Rambutku.
0: Biar Basah Rambutku.
1: Dari Rinto Harahap.
0: Biar Basah Rambutku Rinto Harahap. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmatila, Bu Mati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumiah, Bu Siti, Mama Yu, Bu Titi Damiati, dan Pak Idris, Bang Kobar, Bung Kredi, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan Pak Budi Saksena. Buat penjenengan, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi. Mau lagu apa?
2: Lagunya saya Hari Tasman.
0: Hari Tasman. Mengapa harus Jumat?
2: Lagunya Mengapa harus
0: berjumpa. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, Bu Sophia Saat, juga Bu Dewi, Mama Yo, Bu Mustia Tiwibowo, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Selvi, Putra Jaya, Wati Ramli, Bu Nana, Pak Wi, juga Pak Bu Ani Wibowo di Jakarta, juga Pak, ya tadi Pak Bandi mau ke Malaysia, tah?
0: Bukan Pak Bandi, tapi apa tuh Mas Andi.
2: Oh, Mas Andi. Ya, selamat jalan. Semoga berangkat selamat, pulang juga selamat.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mas Dio. Hari ini sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan Merpati, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah.

0: Masih di separuh perjalanan di Ruang Rindu edisi kali ini ya, kita baca WhatsApp dari Bu Hartini. Selamat malam Mas Dio Pratama, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu saya request Noah Kala Cinta Menggoda. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mandi, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Is, Bu Wati, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Om Ayanti, buat Mas Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di lantai telepon Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Bocil hadir.
0: Bang Boga, siap.
1: Sehat ya Bang Dio.
0: Sehat.
1: Di ngerukas game pamiri tadi siapa Bang? Pak Idris ya?
0: Pak Idris.
1: Bagus itu. Sekarang gandengannya Bang.
0: Gandengannya apa?
1: Dinda Bestari. Itu temannya yang nyanyi Bang, ini yang nyanyi nih. Rama Aitama Bang.
0: Rama?
1: Aitama yang nyanyi.
0: Rama,
1: Dinda Bestari.
0: Rama Aipama, Dinda Bestari.
1: Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai, retak patah jiwa tak ber

0: beta la mata bersua, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Salam-salamnya.
0: Sudah ketemu, Bang?
1: Sudah, aman.
0: Terima kasih. Salamnya salam balik dulu ya. Tadi ada Indang Mopung Jantikuin, Bang Andi, Bu Siti, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Pak Idris, Abah Awi, Pak Tua, Ning Istikaro, Mama Yu. Terus ada lagi, Bang. Tahu setengah mateng, Pak Bambang, Pak Idris, Bang Freddy, ada lagi Bu Wati Ramli, semoga selalu sehat.
1: Mm-hmm.
0: Pak Toto Glodak, Bu Yuni Solotigo, Bu Dian, yang belum satu lagi, Pak, ada lagi, Bang, yang tunggu, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, dan Bu Nana. Ibu dua yang jauh di sana, sahabatku Bang Freddy sama Pak Tikus yang jauh di sana. Bang Dio Pratama, doakan selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan.
1: Amin.
0: Selalu mendapatkan uang yang banyak.
1: Amin.
0: Matur nuwun, thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Polga. Sehat selalu. Semoga dapat uang yang banyak juga. Amin. Kita sapa lagi yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ini Mas siapa tuh? Kok lupa saya. Biasanya lewat telepon WA kok. Mas Irfan ya?
2: Iya.
1: Ya. Monggo Mas Irfan, mau apa? Lagu apa?
2: Mau lagunya Utopia aja, Mas.
1: Utopia yang
2: mencintamu sampai mati.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mas Dio, terus yang udah gabung sebelumnya, sama buat semuanya, Mas Dio yang lagi dengerin Bro Satu.
1: Siap, siap.
2: Ya, itu aja sih, Mas Dio. Makasih.
1: Sama-sama, Mas Irfan. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Oke, mantep lagunya ya. Kita sudah dapat 3 lagu. Kita langsung hadirkan lagu Kala Cinta Menggoda dari Naoh.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, kita baca WhatsApp dulu ya dari Pak D. Budi Kaltara, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Dio, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat sekeluarga. Amin, sehat sekeluarga juga ya Pak D ya. Judul In One False, judulnya Nak. Lagu baru nih kayaknya ya. Ini

0: satu tahun lalu, berarti termasuk baru ya Pak dia. Gak apa-apa. Salamnya untuk semua aja, tanpa mengurangi rasa hormat saya pendengar Persatu Surabaya Ruang Rindu gitu. Oke, terima kasih sehat selalu Pak D. Kita sapa yang di line telepon Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo. Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Gimana punya kabar Mas Dio?
0: Alhamdulillah api, api.
1: Lagunya
0: wae.
1: Ini Rindu Farid Harja.
0: Ini Rindu. Nyanyi
1: oh,
0: titik lah.
1: Nyanyikanlah.
0: Oke.
1: Katakan padanya aku rindu.
0: Ini burungnya siapa?
1: Enak ya?
0: Yang disuruh katakanlah ini burungnya siapa?
1: Burung, judul lagu.
0: Nah,
1: itu lagi liriknya.
0: Oh gitu.
1: Ini rindu kata-katanya itu tadi.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam buat Bapak Mariono, Bang Kobar, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titik Damianti, Bu Wati Ramli, Bu Dian, terus Bu Yani Jaya, Bu Istikaro, Bu Siti Pasuruan, Pak Idris, Pak Bandi, dan Abah Awi. Sama yang di Cemengkalan itu siapa? Bu Istikaro. Untuk yang di Sidoarjo itu siapa? Bu Wira.
0: Bu Wira.
1: Bu Wira. Sama Pak Sopo lupa. Keren.
0: Pak Eri.
1: Pak Eri, selamat malam. Untuk teman saja, selamat memantau acara ini sampai selesai tepat pukul
0: kira mas pukul mari gini ya mari gini 15 menit kas
1: kabala bela untuk Mas Dio selamat bertugas, saya doakan sehat selalu dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Dio.
0: Sama-sama Pak Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Mul. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang. Kurang rindu.
2: Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu.

0: Asik.
1: Oke,
0: Lagu
1: Bang
0: ini.
1: Ali. Itu lagu apa itu tadi?
0: Sekecewa itu. Sekecewa itu. Angga Chandra ya.
1: Oh, sekecewa itu.
0: Ya.
1: Kecewa itu. Angga Chandra. Salam-salamnya.
0: Sama Yanti. Berarti ini. Bumim. Pemutus dari Bawa. Bu Yani. Yaya. Rekerani. Mas Bandi. Pak Wandi. Bu Siti. Bu Isti. Nana. Buat Ramli. Solikin Sakti. Pak Budi Sukisno. Abawi, Pak Freddy, Ahmad Tiruan, Atua, dan semuanya lah. Oh itu, Mama Yu dan Bu Siti Rumi A. Dan buat Mas Tama, terima kasih banyak. Terima kasih Tama, segala biat, tinggi barokah, melimpah, amin. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, tenang saja perjalanan masih panjang ya. Masih ada 45 menit lagi. Kita hajar lagi lagu berikutnya dengan Iwan Fals, judulnya Nak.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita mampir ke WhatsApp dulu, seperti biasa. Oh, ada voice note dari Pak Setiawan Mujari ya. Saya putar dulu bentar. Di unmute dulu. Bismillah, keluar.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Piu. Nah, mohon maaf, memang ini agak rewel WP-nya ya, naik turun, sehingga saya harus WA call aja. Tolong, ini karena musim kemarau, saya kok pengen main layang-layang dari Kus Plus.
0: Siap.
1: Salamnya buat Burung Siti Rumiah, terus Mama Yu SDMC, terus ada Mas Budi Sasina. Ayo naik yang tuban naik. Ada Mas Toto sampai jumpa. Ada Pak Bandi dan ada Abah Awi. Ada Bu Siti ya. Terus ada Uma yang di Bandung tadi. Dan untuk semuanya tanpa terkecuali, untuk Bang Dio, semoga sehat, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiawan Mujari. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
2: Malam.
0: Malam. Pak Babang, silakan.
2: Ya. Sang Bango.
0: Sang Bango.
2: Benyamin. Yang nyanyi Benyamin.
0: Sang Bangau. Salam-salamnya.
2: Ya, buat Pak Idris, Bu Dewi, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Bandi, Pak Freddy, Pak Awi, dan semuanya.
0: Siap.
2: Sun.
0: Matur nuwun, Pak Babang. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp ada Bu Wira. Ruang rindu.
3: Halo. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gio Pratama.
0: Waalaikumsalam.
3: Voice note belum dibuka-buka.
0: Iya, ngirimnya soalnya menit 24 Bu Wira. Yang saya dari dibaca itu masih menit 10-an itu.
3: Oh ya, iya, ya udah ya. Saya mau ngikutin yang saya request saja ya.
0: Oh ya, jadi
3: saya request lagu Dia dari Ahmad Dhani.
0: Dia.
3: Ahmad terus Dhani. Ada. Oke, salamnya terima kasih untuk Mas Andi. Semoga keluarganya Mas Andi juga harmonis. Semoga putrinya yang mau masuk ke rumah tangga baru langgeng sebagai nenek dan cepat Mas Andi punya cucu. And kalau ke Malaysia, salam and Siti Nurhaliza dari saya. Semoga bisnis yang dijalankan oleh Mas Andi berjalan lancar sukses. Terima kasih untuk Pak Mariono juga yang selalu menyapa saya, Mas Bandi. Untuk Bu Wati, all pendengar Pasuruan and Mojokerto, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Trenggalek, Pare, Kediri, Malang. Wah, banyak banget. And all mancanegara dimanapun ada berlagi lagi mendengarkan siaran Prosatu dari Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Salam kenal, salam sehat semuanya. Semoga bahagia. Untuk Bu Wati juga, salam kangen selalu, sehat selalu. Bu Wati di Mustiati, salam kangen juga. Untuk Mas Gio Pratama, semoga sehat selalu, tambah makmur, tambah kaya raya, kaya hati, naik jabatan, naik gaji. Doa terbaik, sehat untuk keluarga juga. Buka pulang siaran nanti, tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamarnya Mas Gio Pratama. Amin. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Sehat selalu juga buat Bu Wira dan Pak Eri sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya ya. Tenang, nanti masih ada kesempatan lagi kok ya. Masih berapa jam? 22.33. Bagus, 22.33 jamnya. Kembar ya. Kos Plus dengan Layang-layang.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Siti Rumia di Tuban. Requestnya Vidi Aldiano, judulnya Status Palsu. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Nur Fadila, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Is, Bang Kobar, Mas Ali. Salam untuk semua pendengar. Buat Mas Dio, terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia di Tuban. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
0: Malam Abawi.
1: Tolong diputerin lagunya Ani Carrera. Terbelenggu dalam duka.
0: Terbelenggu
1: dalam duka.
0: Dalam bentar-bentar. Dalam duka Ani Carrera ya. Salam-salamnya.
1: Spesial lagunya untuk Pak Bambang Baimo. Salamnya ikutan Oma Yanti.
0: Siap.
1: Sama Tulang Kobar tadi dan Mas Ali.
0: Siap.
1: Buat Kak Gemas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun Abah. Terima kasih. Sehat selalu Abah. Oke. Kita masih menunggu satu lagi penelpon ya. Kalau nggak ada saya ambil di WhatsApp ini. Soalnya WhatsApp masih ada. Ya, masih ada dua tapi ya nanti saya ambil semua sih. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Is.
2: Lagunya dari ini aja. Tati Kadi.
0: Tati Kadi. Ya. Judulnya?
2: Kenangan Malam Pertama.
0: Kenangan Malam Pertama. Malam Pertama. Nggak muncul lagi. Oh, tadi ganti Kenangan Malam Pertama. Siap. Salam-salamnya, Bu Is.
2: Muncul?
0: Muncul.
2: Ya, Alhamdulillah. Salamnya Pak Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti Rumia, terus Bu Siti Pasuruan, Bunda Dewi, Bunda Wira, Mas Asa, Pak Abi, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Bu Hati Rameli, Bunda Yani Jaya, Bunda Esther, Bung Kreji di Merauke, terus apa, Teh Dinda, Mas Ali Wasik, Pak Mulyono, terus apa iku ya, aku kok lali kabeh iki, Bu Mamayu, Mawayu, terus dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Aku sudah ngantuk Mas Yu. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Is. Langsung tidur gak apa-apa. Istirahat lebih penting. Dengerin lagu bisa besok lagi ya. Tidur Bu Is. Monggo silakan. Saya baca WhatsApp ya. Yang tersisa di malam hari ini ada Bu Meiske Sadiah di Trenggalek. Ruang Rindu, requestnya langsung aja ya. Requestnya 5 minute, selamat tinggal masa lalu. Salamnya buat pendengar satu Surabaya. Selamat bertugas. Terima kasih Bu Meiske. Dan terakhir ada siapa ini? Mas Agus Mojosari. Lagunya Panbers Cinta dan Permata. Wis serak-serak ya. Panbers dan Permata. Siap, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu. Oh iya, saya ucapkan terima kasih dulu pada pendengar Persatu Surabaya yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Semoga bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Vidi Aldiano, Status Palsu.

Pendengar, saat ini kita sudah masuk ya di dunia dalam berita. Masih di Surabaya malam ini kita buka informasi yang pertama. 11 negara Eropa dan Kanada pada Selasa mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman Israel yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional. Hari ini, Prancis, Inggris, Kanada, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia menegaskan niat mereka untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman yang ilegal berdasarkan hukum internasional dan atau mendukung pembatasan Eropa untuk tujuan tersebut. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa ke-12 negara itu secara serius mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan semacam itu atau langkah-langkah lainnya sesuai dengan prosedur nasional masing-masing. Dalam hal ini, Prancis, Inggris, dan Kanada menyambut langkah-langkah signifikan yang telah diambil oleh Irlandia, Spanyol, Belanda, Norwegia, dan Belgia, serta akan mengusulkan langkah-langkah nasional untuk melarang perdagangan barang yang berasal dari permukiman. Deklarasi itu mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Israel di tepi barat yang dinilai merusak peluang terwujudnya solusi dua negara. Situasi memburuk dengan cepat karena kekerasan oleh pemukim dan perluasan permukiman telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk keputusan yang tidak dapat diterima untuk membuka tender bagi proyek pemukiman. Ke-12 negara itu juga menekankan pentingnya mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara dan menyatakan tekad untuk mengupayakan perdamaian yang adil dan langgeng.

menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Kembali ke dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya, Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto pada 2029. Belanja pertahanan akan meningkat pada 2027 dan pada 2029 mereka akan mencapai target NATO sebesar 3,5% dari PDB. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Para pemimpin NATO pada KTT di Den Haag 2025 sepakat untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% pada 2035. Pada angka tersebut, 3,5% dialokasikan untuk belanja pertahanan secara langsung, sedangkan 1,5% untuk investasi terkait keamanan.

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, pemerintah Jepang berencana membangun pusat pertahanan siber preventif di lokasi yang bersebelahan dengan Kementerian Pertahanan di Tokyo, dengan menghimpun sejumlah badan terkait untuk memperkuat koordinasi. Untuk merespon meningkatnya ancaman serangan siber yang semakin canggih dan kompleks, pemerintah menargetkan pusat khusus tersebut mulai dirancang pada tahun fiskal 2027 dan menyelesaikan pembangunannya sekitar 2032. Undang-undang tentang pertahanan siber aktif yang disahkan pada Mei tahun lalu telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk terus memantau data komunikasi dalam kondisi tertentu, serta menetralkan server yang bermusuhan secara preventif guna mencegah potensi serangan siber. Pusat pertahanan siber preventif itu nantinya akan menampung unit-unit yang terlibat dalam penanganan ancaman siber, termasuk Departemen Siber Nasional Badan Kepolisian Nasional Jepang dan Unit Pertahanan Siber Pasukan Bela Diri Jepang. Kantor Keamanan Siber Nasional di Sekretariat Kabinet yang bertanggung jawab atas koordinasi secara keseluruhan dan saat ini berkantor di sebuah gedung milik swasta di kawasan Akasaka, Tokyo, juga akan beroperasi dari pusat baru tersebut. Dengan pembangunan fasilitas khusus, mereka dapat mengharapkan peningkatan keamanan dan efisiensi. Pangkalan tersebut akan dibangun di atas lahan yang sebelumnya ditempati gedung Satuan Pengendalian Huru-Hara Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Kementerian Pertahanan telah mengajukan permintaan anggaran dengan nilai yang belum ditentukan untuk membangun pembangunan pangkalan tersebut dalam rancangan anggaran tahun fiskal 2027.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Dengar, sebelum mengakhiri jumpa kita di Surabaya malam ini, kita simak sebuah renungan malam edisi Selasa 8 September 2026.

pikiran akan menjadi tempat yang sangat damai ketika engkau berhenti menuntut pengakuan dari manusia.

Pendengar, dengan demikian setelah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Rabu 9 September 2026. Tentunya kami Pro 1 RRI Surabaya sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan seperti biasa perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia yang bertugas untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk Anda. Di antaranya, seperti biasa, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita. Ada Ustazah Mumtazah Aki SSI, Ketua Pimpinan Cabang Persis Tribangil, yang mengambil tema tentang mengatasi kekecewaan kepada manusia. Anda nanti juga kami undang ya, untuk bisa berinteraksi, menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita dalam sesi tanya-jawab dan interaksi yang juga bisa Anda sampaikan melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari itu kami akan lanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Pakar kebencanaan ITS mengimbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta informasi lainnya. Kemudian, sesi diskusi kita pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini juga akan membahas berkaitan dengan tema Jatim dikelilingi Gunung Api. Seberapa siap kita? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Siti Sumilarita Susilawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Dan juga Bapak Dr. Insinyur Surono, beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional yang juga Kepala Pusat PVMBG pada periode tahun 2006 hingga 2013. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon, kolom live chat, dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga jangan lewatkan ada program Halo RRI bagi Anda yang mempunyai keluhan atau aduan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan tentunya kepada kami dan tim Halo RRI nanti akan menyampaikan dan meneruskannya kepada dinas terkait dan kita akan terus kawal hingga aduan tersebut bisa ditindaklanjuti. Dan juga program acara kami lainnya masih akan tetap kami hadirkan hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali tentunya bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Rabu 9 September 2026. Nanti kita akan sama-sama menyimak tausiah dengan tema yang tentunya ini sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu mengatasi kekecewaan kepada manusia. Namun sebelum itu, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat untuk edisi kali ini terambil dalam surat An-Nahl ayat 120 berikut ini.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nahl ayat 120. Dan kami mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks melalui WA 081-33-14-992. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, mengatasi kekecewaan kepada manusia. Tentu dalam hidup kita juga pernah berharap kepada seseorang, namun ada begitu banyak hal yang kemudian memunculkan rasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan dengarkan tausia tersebut begitu ya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyikapi kekecewaan tersebut dan bagaimana agar hati kita tidak terus-menerus terluka karena perilaku manusia. Berkaitan hal tersebut, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Mumtazah Aki SSI, Ketua Pimpinan Cabang Persis Tribangil. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam, pagi.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya, sebelum nanti kita berinteraksi bersama para pendengar begitu Ustazah, tema kita cukup menarik pagi ini. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ustazah Mumtazah untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Oke, suara saya jelas ya?
0: Cukup jelas Ustazah. Iya.
1: Oke, suaranya Mbak Sari agak putus-putus tadi.
0: Oh baik, karena mungkin pengaruh sinyal tadi. Semoga lancar. Baik.
1: Oke.
0: Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah pada pagi hari ini Rabu kita sama-sama belajar lagi, ketemu kembali dengan tema kali ini mengatasi kekecewaan kepada manusia. Kecewa itu mungkin secara harfiah atau secara bahasa kita sudah sangat familiar dengan bahasa ini ya, kecewa gitu kan. Saya cari beberapa literasi, apa sih kecewa itu? Kalau yang paling simpel dari KBBI itu, kecewa adalah kecil hati ya, tidak puas karena apa yang kita inginkan atau harapkan tidak terkabul, serta

0: bisa berarti ada yang masuk level apa ini, misalkan terlalu ya secara emosional itu merasa dirinya gagal atau cacat gitu ya, secara harapan gitu. Nah, ini kalau berdampak secara emosional, apalagi secara emosional berlebihan gitu ya, merupakan salah satu nantinya akan bisa bermasalah dalam merespon mental kita, merespon kekecewaan-kecewaan ini yang realitasnya berbeda jauh dari ekspektasi kita gitu. Makanya terkadang, mohon maaf, banyak orang yang mungkin merasa tidak bisa mengatasi kalau sudah ketika memasuki fase kecewa dengan siapapun ya, mungkin orang yang paling dekat kecewa dengan orang tua, mungkin keputusan, sikap, dan lain-lain, atau pasangan, anak. Kalau di luar itu konteks keluarga, mungkin teman kerja, atau teman main kita gitu ya, circle. Atau kalau dia jadi bos misalkan, atau pimpinan, dia kecewa dengan pekerjaan pegawainya. Atau kalau dia jadi seorang guru, dia kecewa dengan anak didiknya atau hasil yang tidak sesuai dia harapkan. Ini kalau tidak disikapi dengan baik, nantinya dikhawatirkan, akan mengkhawatirkan respon itu tadi yang sesuai dengan yang saya sebut tadi, respon mental kita meresponnya dengan berlebihan. Artinya tidak semua orang bisa relax, ya sudah kecewa-kecewa saja gitu kan. Tapi ada tipikal-tipikal orang yang membawa kecewa ini ke apa ya, ke titik yang paling menyusahkan dia, sehingga bukan jalan keluar yang dia cari, tapi apa istilahnya, meluapkan kecewaan ini dengan cara yang salah. Islam mengajarkan apabila kita masuk di fase ini atau sedang kecewa dengan siapapun, ada di surah Ali Imran ya. Ayat ini, Ali Imran ayat 159. Ayat ini sebetulnya diturunkan itu ketika Rasulullah mengalami kekalahan di perang Uhud. Sebabnya apa? Tentara-tentara Rasulullah itu terdesak dan mengalami kekalahan ya, akibat para pemanah atau sebagian dari tentara Rasul ini tidak mematuhi instruksi Nabi. Di Bukit Uhud itu harusnya diatur supaya begini, begini, begini, tidak boleh begini, begini, begini. Tapi mereka tidak menurut karena ada banyak gangguan atau keinginan gitu ya, atau ya bujukan dari pasukan-pasukan yang lain, sehingga ada sebagian dari mereka yang meninggalkan tempat. Itulah yang dianggap di beberapa banyak kitab sejarah apa ya, salah satu penyebab dari kekalahan Rasulullah di perang Uhud. Apa yang Rasulullah lakukan, kita kalau misalkan di posisi seperti ini, misalkan kita menjadi seorang pimpinan perusahaan, atau kita punya pegawai, kita punya usaha yang sedang maju-majunya mungkin ya, kemudian para pegawai kita tidak memberikan hasil kerjanya dengan cara yang bagus, malas-malasan, atau hasilnya tidak sesuai yang kita instruksikan, biasanya orang reaksinya akan apa? Kecewa, satu, marah. Marah atau memberikan sanksi yang mungkin reaksinya setiap orang itu berbeda, berbeda-beda. Tapi, Masya Allah, sikap Nabi di peristiwa Uhud ini sangat tenang. Beliau sabar dan tidak marah. Ayat ini juga turun. Allah memuji atas sikap Nabi ini dan menganggap ini orang yang punya sifat tenang, sabar ketika dalam kondisi emosi. Jelas mungkin secara emosional Nabi juga ada rasa kecewa itu, tapi Nabi tenang, sabar, dan tidak meluapkan amarahnya. Ini adalah bagian dari karunia gitu ya, rahmatnya Allah untuk orang-orang yang memang diberikan keistimewaan bisa ngontrol emosional dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama seperti ini tadi. Manusia pada umumnya akan marah, akan kecewa, akan menghardik dengan omongan, akan melakukan tindak tegas, misalkan dikeluarkan dari perusahaan atau apa. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti itu. Dia bisa bersikap bijak, tenang, dan lain sebagainya. Allah memuji orang-orang seperti ini. Ada di surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Satu ayat ini sudah mencakup, sudah paslah dari peristiwa perang Uhud ini, cara Rasulullah mengatasi kekecewaan oleh Allah diajarkan. Yang pertama apa? Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Sungguh Allah itu sudah memberikan rahmat ya. Linta lahum. Kalau kita sedang kecewa dengan siapapun, linta lahum. Linta itu bersikap lemah lembut kepada mereka. Jangan marah. Artinya tidak perlu reaksi yang berlebihan. Meskipun bisa diwajari sikap kecewa itu. Artinya bisa muncul secara tiba-tiba. Tapi ingat bahwa mengontrol emosional itu jauh lebih bagus daripada kita terburu-buru marah. Itu yang pertama kata Allah. Linta lahum, bersikap lemah lembut. Kemudian apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu. Jangan pernah mengeluarkan omongan kasar. Kenapa? Mereka akan pergi nanti. Lan faddu, orang-orang yang di sekitar kita ini akan menjauh. Kita tidak bisa kan hidup sendirian gitu. Mau nggak mau, kita di sekitar kita itu ada orang. Siapapun itu, keluarga ataupun bukan keluarga. Dan kekecewaan ini banyak. Akan kita alami sehari-hari gitu. Kecewa dengan ini, kecewa dengan ini, atau kecewa dengan diri sendiri gitu. Dengan pencapaian kita dan lain-lain. Kata Allah yang kedua di ayat ini, jangan keras, jangan kasar, atau dalam ucapan ataupun perbuatan ya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kalian ini akan menjauh. Kemudian kita, apa yang kita bisa lakukan? Berarti hanya sekedar kecewa gitu kan. Contohnya misalkan kita kecewa dengan pegawai. Kemudian dimarahin, dikeluarkan gitu. Apakah itu solusi? Belum tentu juga. Barangkali kita yang salah bahwa kita tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana etos kerja, bagaimana disiplin kerja kepada mereka. Atau kita salah menempatkan orang. Orang dengan kemampuan seperti ini kita tempatkan di bagian yang ini kan tidak bisa gitu ya. Artinya dia tidak menguasai pekerjaannya. Kita memaksakan adanya lowongannya ini. Kalau kamu mau kerjakan ini gitu, padahal dia nggak mampu. Nah, berarti ketika ada kekecewaan-kekecewaan itu yang harus introspeksi, harusnya kita juga perlu untuk introspeksi. Oke, saya ulang ya. Yang pertama, firman Allah tadi nasihatnya adalah bersikap lemah lembut, kemudian tidak berkata kasar. Berikutnya adalah fa'fu anhum. Maafkan mereka. Fa'fu anhum, dimaafkan orang-orang yang sudah membuat kita kecewa. Boleh sedikit marah, boleh kecewa, tapi tidak perlu diungkapkan atau di, apalagi sekarang media sosial ya, kita kesal dengan siapa, kita curhatnya dengan siapa, ada banyak rekam jejak nanti di media sosial yang ketika kita sudah bisa mengatasi kekecewaan kita, rekam jejak itu masih ada, dan itu sesuatu hal yang kurang baik gitu ya, tidak baik malah, maafkan mereka. Sambil proses kita mengatur emosional, maafkan mereka. Kemudian yang keempat adalah wastaghfir lahum. Mintakan ampun buat mereka. Kalau mereka menurut kita memang betul-betul keliru gitu. Kita merasa ditolimi misalkan. Misalnya ini kejadian mungkin dengan pasangan. Kita merasa diperlakukan tidak baik misalkan oleh pasangan. Baik suami atau istri. Maafkan mereka dan mintakan ampun kepada mereka. Terutama untuk orang-orang yang memang sudah dekat di sekitar kita. Dan kita nggak bisa lepas hidup dengan komunitas-komunitas ini. Keluarga, pasangan, keluarga inti maksudnya ya, teman dan lain sebagainya. Jalan keluarnya adalah mintakan ampun juga buat mereka. Ini kan luar biasa. Memaafkan dan memintakan ampun buat mereka. Itu kan Masya Allah sebetulnya ya. Orang kalau nurutin jiwa manusianya kan gengsi. Gengsi meminta, apa gengsi memaafkan, apalagi memintakan ampunan gitu buat mereka. Berikutnya, kalau memang sudah di level kita bisa memintakan ampun, ada jalan lainnya yaitu atau menyambung ya jalan-jalan sebelumnya, wasyawirhum fil amri. Apa sih yang bikin kecewa itu? Misalkan ke perusahaan tadi hasilnya yang bikin kecewa, produknya yang gagal misalkan. Ya introspeksi kemudian apa? Musyawarah dan mencari jalan keluar. Misalkan kita suami istri, kita punya anak, beberapa anak. Ada yang di luar ekspektasi kita gitu kan. Ada yang baik-baik saja, ada yang berprestasi, tapi ada yang satu, kenapa susah diatur ya? Kenapa kok ibadahnya malas ya? Kenapa kok secara akademis tidak enggak apa namanya, tidak sesuai harapan kita ya? Gak usah kecewa yang terlalu berat. Kita cari sebabnya apa, kemudian kita musyawarahkan dengan partner kita, suami atau istri atau orang-orang yang terlibat di situ. Barangkali ada neneknya, ada kakeknya atau orang yang tinggal dengan anak-anak kita. Kita musyawarah sebab dari anak ini bertingkah seperti itu apa? Kita bisa bicarakan. Ini berlaku untuk hal apapun ya. Artinya tadi perusahaan, keluarga, atau misalkan saya mengajar gitu ya di pondok. Apalagi seorang guru gitu. Barangkali ratusan murid atau ratusan santri yang sudah kita keluarkan ya. Artinya kita kita didik, kemudian mereka sudah tamat gitu, selesai. Apakah 100% dari mereka sesuai yang kita harapkan? Yang tidak. Tapi dari belajar dari mereka, ada yang berhasil, ada yang bahkan jauh melampaui ekspektasi kita, bahkan kualitas mereka jauh lebih tinggi daripada guru-gurunya, atau sebaliknya. Ada yang kok kualitas mereka kayak orang tidak sekolah misalkan. Kok dididik susah sekali, keras kepala sekali, tidak mendengarkan. Nah, kita belajar. Ini sebabnya di mana? Kira-kira kita bisa musyawarahkan dengan orang. Kesalahan pendidikan kita itu di mana misalkan. Nah, ini kok ada yang jadi ya, ada yang sukses ya, ada yang Masya Allah gitu. Nah, barangkali kita juga perlu mencermati sisi plusnya dari pendidikan kita itu di mana dan sisi minusnya di mana. Sehingga semua itu dicari jalan keluar tanpa harus emosional. Kemudian setelahnya, setelah kita sudah berusaha ya, tadi mencoba untuk lemah lembut, tidak kasar atau keras, kemudian maafkan mereka, mintakan ampun buat mereka, kita musyawarah, ini kenapa gitu kan. Nah, sebelum terakhir ini, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah kita upayakan, kita bertekad untuk bisa mencari solusi soal ini, kekecewaan-kekecewaan ini. Kemudian apa? Fatawakkal ala Allah. Kemudian kita tawakal sama Allah. Kita tawakal kita itu kan setelah proses usaha ya. Kemudian doa. Usahanya maksimal dulu. Jadi saya kurang, bukan artinya secara emosional, mental orang kan berbeda-beda kekuatannya gitu ya. Jangan terburu-buru kecewa, kemudian sedih berlebihan, nangis berlebihan, marah berlebihan, tanpa melakukan sesuatu. Jadi ini dihindari gitu. Minta bantuan orang ketika kita mungkin kecemasan-kecemasan kita itu terhadap kekecewaan tidak bisa kita atasi sendiri. Perlu bantuan orang, kita minta bantuan orang. Artinya tidak perlu merasa malu bahwa memang kita sedang di titik ini. Kenapa? Kalau tidak akan merugikan pertama diri sendiri, kemudian kita merugikan orang di sekitar kita. Yang lebih buruk lagi adalah ketika kita tidak bisa menyelesaikan dan menguasai emosional-emosional ini, nanti kita kecewa sama Allah. Kita nanti kecewa sama Allah. Kenapa Allah kasih saya ujian begini? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Kalau nggak salah, materi ujian ini sudah pernah ya. Sebelumnya, di balik ujian-ujiannya Allah itu ada apa, kan? Jadi, khawatir berkembang kekecewaan ini menjadi sesuatu yang lebih buruk, terutama mohon maaf, misalkan sampai ke depresi, stres, perlu bantuan psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Lebih buruk lagi nanti, misalkan, na'udzubillah sampai kita ketergantungan terhadap obat-obat tertentu. Itu yang sedang banyak dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, mengatasi kekecewaan itu dengan instan, kemudian memilih jalur cepat untuk supaya lupa terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar mereka, minum, kalau yang ini yang tidak bisa mengatur batasan-batasan ya, atau minum apa, misalkan drug gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang kita hindari. Nah, untuk mengatasi kekecewaan ini dalam Islam sudah diajarkan selain tadi ya. Yang tadi itu adalah sebagian dari sekian banyak cara yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mungkin bisa kita ringkas, harus ngapain sih misalkan jika tadi yang dalam ayat tadi mungkin kurang, intinya di mana gitu ya ayat tadi. Yang pertama, kalau ada terjadi sesuatu kekecewaan dalam hati, yang pertama ikhlas. Oke, ini dari Allah. Jelas ada hikmahnya. Yang kedua, prasangka baik terhadap siapapun. Prasangka baik, misalkan pekerja kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai target. Oke, barangkali dia sedang sakit. Oke, barangkali dia sedang ada masalah keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya yang sehingga mengurangi kualitas kerjanya. Atau kepada lainnya, orang-orang terdekat kita, orang tua, misalkan ya. Selalu ikhlas, kemudian menerima ini dan prasangka baik. Kemudian apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sering-sering baca Quran ketika sudah masuk di level kita kecewa berat gitu terhadap sesuatu. Sering-sering baca Quran, sering-sering sholat, sering-sering zikir, banyak-banyak doa. Kalau kita sudah tidak bisa melakukan apapun, kita sudah upayakan masih ada ganjel gitu ya di hati, banyak-banyak zikir dan doa itu supaya tenang. Membaca Al-Quran, sholat, zikir itu adalah penenang-penenang jiwa. Makanya dalam agama Islam, seharusnya gitu ya, kita sudah ada sholat 5 waktu. Kita sudah dianjurkan baca Al-Quran. Kita juga ada doa-doa yang dianjurkan gitu. Kalaupun tidak hafal, pakai-pakai saja doa-doa dalam bahasa Indonesia yang memang kena gitu di hati kita. Kalau kita ini rutin lakukan, insya Allah kita itu tenang. Ketika menghadapi apapun, bisa tenang gitu. Karena apa? Kita sudah ditamengi. Sudah ada tamengnya, yaitu apa? Sholat, baca Quran, zikir, itu tameng. Supaya bisa mengontrol emosi. Kemudian, mencoba terus memaafkan dan tidak dendam dengan orang-orang tersebut. Fokus kepada bahwa saya melakukan ini untuk Allah, bukan untuk manusia. Kesalahannya apa? Ketika kita kecewa berat kepada manusia itu, jangan lakukan apapun untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Allah. Karena apa? Allah itu akan menghargai setiap step by step usaha kita. Tidak hanya hasil hitung itu. Tapi manusia itu hanya menghitung hasil biasanya, melihat hasil, tidak melihat proses orang ini menuju ke sini itu susah atau mudah, itu tidak. Makanya kita kadang-kadang dikelilingi oleh orang-orang yang sering mengecewakan kita. Ya, karena apa? Maaf ya, maaf ini. Misalkan kita punya bos, dan kita melakukan pekerjaan ini supaya dipuji bos. Tapi ketika pekerjaan kita ini tidak sesuai ekspektasi, bosnya marah-marah. Karena apa? Kita melakukannya hanya untuk bos, dan kita juga kecewa. Kok si atasan saya ini marah-marah terus sih? Saya sudah upayakan dengan sesuatu yang baik gitu loh. Makanya melakukan pekerjaan itu coba niatnya diperbaiki bahwa saya lakukan kerja ini untuk mencari nafkah dan saya lakukan ini karena Allah. Sehingga apa? Ekspektasi kita terhadap makhluk itu tidak berujung kepada kekecewaan yang mendalam. Karena Allah tidak pernah mencaci maki pekerjaan kita, tidak. Allah menghargai, mengapresiasi semua yang kita lakukan meskipun hasilnya tidak bagus. Buktinya apa? Allah menerima taubatnya orang itu sampai di akhir dia. Sebelum dia meninggal, orang melakukan kesalahan, kesalahan, kesalahan, taubat, taubat gitu. Allah masih terima. Jadi, mungkin ini dulu, Mbak Sari. Saya
1: Ya.
0: cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustazah Mumtazah untuk tausiah dan mukadimahnya di pagi hari ini. Tentu
0: Ya.
1: ada begitu banyak hal.
0: Suaranya ya, Mbak?
1: Oh, baik. Begini jelas ya Ustazah?
0: Oke, oke.
1: Oke, baik.
0: Ya,
1: Terima
0: ya, ya.
1: kasih
0: Sudah,
1: kepada
0: sudah.
1: Ustazah Mumtazah untuk tausiah dan juga
0: Oke.
1: mukadimahnya. Tentu ini menguatkan kita karena dalam menjalani kehidupan kita pasti dihadapkan begitu ya dengan banyak hal yang membuat kita kecewa. Sudah ada beberapa poin tadi yang mungkin bisa menguatkan kita. Bagaimana sih kita harus bersikap ketika menghadapi kekecewaan? Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-1-4x-992 tentunya bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami di studio. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WA, ada penelpon, kita coba terima terlebih dahulu ya, Ustazah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Assalamualaikum.
2: wabarakatuh.
1: Ya, Bu Istiharoh silahkan.
2: Ya, assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam. Ibu siapa?
2: Ini Bu Ustazah.
1: Ibu
2: Memang
1: Istiharoh.
2: Di dunia
0: Oh,
2: ini
0: Istiharoh.
2: Tempat ujian, Bu Ustazah. Jadi kita harus sabar, sabar, sabar. Sabarnya sampai bagaimana Bu Ustazah? Kita selalu sabar, tapi ujian itu bertubi-tubi tidak ada hentinya. Apa kita harus
0: Iya.
2: apa namanya? Kita harus baca istighfar yang banyak, kita harus mendekatkan diri kepada
0: Maaf.
2: Allah, terus apa namanya? Infak dan lain-lainnya. Itu apakah kita nanti di akhirat mendapat apa namanya karunia, mendapat ampunan dari Allah, Bu Ustazah, kalau kita selalu sabar, ikhlas. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum
0: Iya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu
0: Waalaikumsalam
1: Isyaro.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana, Ustazah?
0: Iya. Seperti yang tadi, mungkin gini, ada beberapa, kalau di yang surah Al-Imran tadi ya, setelah kita melalui step-step tadi, kemudian proses itu, namanya ujian itu tidak lepas selama kita hidup.
1: Ya.
0: Nah, barangkali kalau melihat sesi yang bulan apa itu ya, Mbak Sari, Februari ya, kalau nggak salah,
1: Iya.
0: itu temanya adalah ujian. Jadi kita sudah ada seseorang juga pertanyaannya sama seperti Ibu Istiharoh tadi. Saya lelah dengan ujian saya. Saya capek sekali dengan ujian saya. Jangan lupa bahwa proses kita menyelesaikan ujian itu dihitung oleh Allah. Yaitu tadi, sabar dan lain sebagainya. Itu jelas ada balasannya. Ada balasannya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan proses kita itu tadi. Karena menjadi orang sabar itu, mohon maaf, tidak semua orang diberi berkah. Seperti yang saya sebut tadi. Tidak semua orang diberi berkah punya sifat sabar. Kan ada yang tidak ya.
1: Ya, betul.
0: Ayat tadi mengatakan fabima rahmah. Sungguh ini adalah suatu karunia dan rahmat ketika orang punya sifat-sifat seperti tadi dan banyak-banyak berdoa. Ada di surah Al-Baqarah di akhir-akhir itu ya, Bu. Apa? Ya Allah, sebentar. Kita kita berdoa untuk tidak Allah memberikan ujian kepada kita terlampau berlebihan dan yang di luar yang kita mampu. Di akhir surah-surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Insya Allah, sebentar. Nanti kalau ingat saya sebut, oke?
1: Ya.
0: Ini kok
1: Baik.
0: tiba-tiba, sebentar. Sudah di ujung kepala. Rabbana la tuzigh qulubana, la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ibu minta dulu ketetapan hati bahwa jangan dirubah sifat saya, sabar saya ini. Jangan menjadi pertanyaan, sampai kapan sabarnya? Tapi sampai kapan pun harus sabar. Dan doa berikutnya, jangan kasih saya ujian melampaui batas toko talana, kemampuan kita. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Jadi cukupkan ya Allah ujian-ujian yang saya bisa bisa handle gitu, bisa jalani. Karena di semua ujian kita, satu hari, dua hari, tiga hari ujian itu ada kan, berbeda-beda level. Tapi ujian itu hampir ada setiap hari. Jadi jangan dipertanyakan sampai kapan pun kita harus sabar. Kalau kita membatasi diri ini, nanti ada saatnya kita, saya sudah cukup kesabaran saya, nggak boleh. Coba kesabaran itu jangan diberhentikan, karena itu salah satu gift dari Allah bahwa kita memiliki sifat sabar. Memang sepertinya orang sabar itu kayak tertindas gitu. Tapi bersyukurlah kalau kita punya sifat-sifat bisa sabar terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu Bu siapa tadi?
1: Istiharo ya. Oke. Baik. Saya geser ke Ibu Hartini, ini juga yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA kami. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah tidak boleh percaya kepada manusia dengan sepenuh hati dan hanya percaya dengan secukupnya saja agar tidak kecewa? Dan apakah kalau ada masalah hanya mengadunya kepada Allah saja agar tidak kecewa? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
0: Oke, ada betul bahwa jangan meletakkan harapan itu 100% kepada manusia. Allah. Ini cocok dengan surah di Al-Baqarah juga ya, sekitar 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Nah, yang di poinnya di bawah, wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang apa yang nampak mengecewakan dari kita itu baik kok nanti. Atau kebalikannya, kadang-kadang apa yang kita sukai berlebihan kepada seseorang, kita percaya 100% kepada orang, ternyata ini adalah sesuatu yang buruk. Makanya tidak boleh meletakkan harapan suatu apa ya, istilahnya, kita butuh ini, kita butuh solusi ini, kita percaya penuh. Itu jangan 100% kepada manusia, supaya kalau tidak sesuai ekspektasi tadi, kita tidak terlampau kecewa. Kita nggak terlampau kecewa-kecewa banget gitu loh. Jadi ya, karena apa? Sudah janjinya Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hanya Allah saja yang gak akan meninggalkan kita dan gak akan membenci kita. Tapi kalau manusia bisa berubah. Mungkin itu
1: ya.
0: Ibu siapa tadi? Hartini.
1: Ya, baik. Saya geser lagi ini ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana jika seseorang sudah memaafkan orang yang menyakitinya, tetapi setiap kali mengingat kejadian tersebut, rasa sakit dan kecewa masih saja muncul? Apakah itu berarti kita belum benar-benar memaafkan dari hamba Allah? Nah, ini bagaimana ini Ustazah?
0: Bisa jadi. Atau tadi ya, artinya kita belum bisa mengatasi kekecewaan itu dengan baik. Karena kalau ikhlas, misal gitu, mohon maaf, contoh saja yang paling banyak itu adalah kasus misal divorce, cerai, misalkan ya. Kekecewaan yang terlampau berlebihan kepada pasangan gitu. Artinya setiap kali mungkin melihat pasangan kita atau melihat di media sosial, kenapa dia bisa bersenang-senang sedangkan dia sudah menyakiti saya gitu kan. Barangkali ini kita meletakkan ikhlas tadi belum betul-betul di ikhlas yang sebenarnya gitu. Kalau sudah betul-betul ikhlas dan meletakkan keikhlasan ini kita di tempat yang benar, betul-betul ikhlas ya, tidak hanya di lidah gitu, akan hilang itu. Maka akan turun nanti, ada di surah At-Taubah ya. Jangan pernah merasa sedih, karena Allah itu selalu bersama kita, dan Allah akan mendatangkan kita itu ketenangan, diingat. seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita melakukannya semua untuk Allah, Allah turunkan ketenangan untuk kita. Jangan pernah bersedihlah tahzan, innallaha ma'ana, fa'anzalallahu sakinah. Allah akan mungkin maaf. Itu tadi nilai ikhlasnya ya. Kadang orang kan gampang, mudah sekali, saya sudah ikhlas. Tapi
1: Ya.
0: prakteknya misalkan masih ketika ingat, masih marah, ketika ingat, masih masih kecewa, atau kita belum bisa mengambil hikmah kenapa perkara ini mengecewakan kita. Jadi hikmahnya dicari, karena ada hikmah sebetulnya ya. Kecewa ini ada hikmahnya. Yang pertama, barangkali Allah mau menegur kita dengan ujian-ujian yang membuat kita kecewa, supaya apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Barangkali kalau kita tidak diberi kekecewaan, kita lalai.
1: Ya.
0: Kita dikasih nikmat terus, terus dikasih nikmat. Kita lalai bersyukur. Kita nggak lagi butuh Allah, seolah-olah seperti itu. Kita dikasih kekecewaan, oke. Okay. Saya dikasih kecewa ini barangkali supaya saya kembali kepada Allah.
1: Ya.
0: Yang kedua, misalkan hikmah di balik kecewa itu prasangka baik bahwa barangkali Allah sudah menyiapkan hal-hal ke depan itu yang lebih baik. Di samping juga datangnya kekecewaan yang berulang ini juga apa? Kembali ke pertanyaan seperti Bu Istiharoh tadi, melatih kesabaran, dan kesabaran tidak ada ujungnya gitu. Kalau itu baik buat kita untuk bersikap sabar, sabar saja. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa kita ini manusia, orang yang kita kecewai itu juga manusia, dan manusia punya keterbatasan. Oleh karena itu, yang tidak akan mengecewakan kita itu adalah Allah.
1: Ya.
0: Mungkin itu,
1: Baik.
0: Pak Sari.
1: Ya. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, kita ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pak Giman, monggo.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat dikecewakan, saat itu kita belajar tentang arti ketulusan. Saat disakiti, saat itu kita belajar tentang arti ikhlasan. Orang yang beriman itu bukannya mencegah suatu masalah saat masalah itu datang, tapi menghadapi suatu masalah saat masalah itu datang. Terkadang banyak orang punya masalah, ingin curhat ke manusia. Setelah curhat, malah dilihat HP, gak didengarkan curhatannya. Akhirnya dia kecewa. Pindah lagi ke tempat orang lain. Curhat lagi, punya masalah besar, curhat. Supaya beban dalam penderitanya nu bisa ringan, malah curhat ke manusia. Akhirnya, setelah curhat, malah disalah-salahkan. Kecewa lagi. Akhirnya dia curhat ke Gusti Allah. Setiap malam dia sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, curhat. Malah bertahun-tahun tidak ada jawaban, malah menjadi beban, menjadi masalah. Nah, problem seperti ini pada manusia, terus kemana? Curhat ke manusia, kecewa. Curhat ke Gusti Allah, tidak ada jawaban, malah masalahnya tambah besar. Solusi, Ustazah, mohon kalau ada fenomena seperti ini, problema seperti ini. Matur nuwun, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Giman. Nah ini, bagaimana Ustazah? Curhat sama manusia mengecewakan sama Allah, kok nggak dibahas-bahas? Kok nggak dibalas-balas gitu? Gimana Ustazah?
0: Bukan Allah nggak balas itu.
1: Ya.
0: Kita yang belum bisa membaca. Ada itu tadi baru saya sebut, ada skenario Allah yang belum kita mampu untuk melihat hikmah. Hikmahnya itu ada jelas. Nah, masalahnya saya kasih gambaran begini ya. Ada seseorang yang ini contoh saja supaya Pak Giman barangkali bisa mengambil kira-kira sama enggak ya sama kisah saya gitu. Ada seorang yang merasa justru dia kecewanya sama Allah, bukan kepada manusia. Kecewanya sama Allah karena apa? Karena dia mengambil, mohon maaf, suaminya di saat yang dia lagi sayang-sayangnya. dia mengambil anaknya di saat anak ini belum terlampau dewasa, artinya masih di usia muda. Kemudian dia protes kepada Allah dengan cara tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau sholat, tidak lagi mau ngaji, tidak lagi mau mendekat kepada Allah. Apakah ini jalan keluar? Tentu bukan. Katanya Allah itu, kalau kamu sedang ada masalah, mendekatlah kepadaku supaya kamu hatinya tenang. Masalahnya, Mbak Sari, banyak orang itu cara salah sholatnya, cara berdoanya juga barangkali masih keliru. Nah, ini yang terutama itu cara sholat. Ketika kita sholat, ketika itu harus dibetulkan dari pertama wudhu, kemudian doa-doa yang kita baca, jangan terburu-buru, itu yang pertama. Barangkali ada beberapa kemungkinan. Yang kedua, tidak boleh langsung menunggu hasil. Tidak boleh langsung menunggu hasil. Saya sholat 1-2 kali, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok nggak selesai-selesai gitu ya. Kok malah masalahnya tambah buruk gitu. Nah, doa seperti yang saya bilang tadi di surah Al-Imran tadi, doa itu terakhir setelah ada ikhtiar. Ikhtiarnya ini juga harus diupayakan terus. Bukan ketika sudah masuk level doa, sudah mandek ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu diupayakan terus-menerus sambil berdoa. Ikhtiar sambil berdoa. Introspeksi, kenapa kok masalahnya malah bertambah parah dan tidak mungkin ini kesalahan Allah. Tidak mungkin ini kesalahan Allah atau ini hukuman Allah. Kamu saya kasih dulu ujian itu berat. Kalau ingat Bapak tadi ingat, ada beberapa nabi itu yang ketika dari awal berdakwah istilahnya gitu ya, sampai di akhir hidupnya itu tidak mendapatkan kaum satupun. Bahkan ada yang hanya sedikit sekali, butuh tahunan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi ini? Misalkan, apakah Allah mengabaikan Nabi ini? Tidak, karena di ujung nanti ada janji Allah yang lebih bagus. Untuk Pak Kiman, jangan pernah merasa bahwa dengan mendekat kepada Allah itu justru bertambah ujiannya. Tidak. Tapi kita manusia yang belum bisa mengambil itu tadi, hikmah dibalik ini dan kesempatan ditunggu sampai janjinya Allah itu datang. Untuk masukan, makanya mohon maaf, barangkali diambil pelajarannya. Ketika curhat dengan seseorang, itu harus punya kualifikasi ya. Siapa ini orang yang saya curhati? Apakah bisa amanah? Apakah saya dengan si fulan ini kalau saya cerita rahasia aman, bisa menasehati dan lain sebagainya? Makanya curhat itu tidak bisa ke sembarang orang. Kenapa? Ada masalah baru nanti kalau ke sembarang orang. Tidak semua orang bisa jaga amanah. Ada yang malah lebih berantakan masalahnya, ya kan? Dan memperburuk urusan. Nah, ini diantaranya barangkali efeknya itu. Beruntun masih. Masalahnya masih beruntun, belum tuntas. Nah, barangkali dibantu dengan menuntaskan masalahnya ini dulu. Plus sekaligus doa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Terus-terus mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena apa? Allah, janjinya Allah. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, sholat, tenang. Tenang. Mungkin yang saya garis bawahi perlu diperbaiki kualitas sholat dan doanya. Jangan capek-capek gitu ya. Mungkin itu Mbak Sari.
1: Baik. Karena waktu yang terbatas juga Ustazah, semua ini pertanyaan dari para pendengar sudah kita sampaikan dan dijawab oleh Ustazah. Tentu ya ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi begitu ya dalam menjalani kehidupan. Rasa kecewa pun juga pasti akan silih berganti. Namun mudah-mudahan dengan bekal yang tadi disampaikan oleh Ustazah ini bisa menguatkan kita. Harus seperti apa sih kalau dikecewakan manusia? Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan Ustazah? Silahkan.
0: Saya notes tadi ya, yang kesimpulannya itu, lakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena manusia, sehingga ekspektasi terhadap makhluk tidak berujung pada kecewaan yang mendalam. Mungkin itu saja.
1: Baik, kita garis bawahi bersama bahwa melakukan segala sesuatu ini hanya untuk Allah begitu ya. Mudah-mudahan hati kita terus dijaga dan terhindarkan dari yang namanya kecewa dengan sikap manusia. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk ilmunya. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan ya, untuk membahas ilmu agama yang lain. Dan tentunya akan menguatkan kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Pakar kebencanaan ITS mengimbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, pendengar, pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama Badan Geologi guna memastikan kondisi tetap terkendali. Ani Asana melaporkan.
2: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
3: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya, gitu kan.
2: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
4: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
2: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Erupsi Gunung Semeru membuat warga di wilayah Lumajang harus selalu waspada. Di tengah ancaman aktivitas vulkanik, kesiapan evakuasi menjadi bagian penting keselamatan masyarakat. Berikut laporan Beni Hermawan.
5: Tinggal di lereng Gunung Semeru membuat kesiapsiagaan bukan sekedar pilihan. Bagi warga, mematuhi peringatan petugas dan siap mengungsi menjadi bagian dari keseharian. Antoni, warga lereng Semeru Lumajang, mengatakan masyarakat selama ini mengikuti arahan pos pantau Gunung Api Semeru, pemerintah desa, BPBD hingga petugas terkait. Ia menyebut ketika erupsi terjadi dan warga diminta mengungsi, masyarakat harus segera bergerak. Menurut Antoni, edukasi dan informasi dari petugas sudah diberikan secara maksimal. Namun kesiapsiagaan juga bergantung pada respon masyarakat dalam mengikuti setiap instruksi.
6: Saya sebagai warga yang ada di lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur, alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Yang pasti kami sebagai warga selalu mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui petugas yang ada. Apa yang diinstruksikan kami selalu patuhi, sehingga ketika terjadi erupsi kami selalu siaga untuk bergegas mengungsi.
5: Warga juga memahami kawasan yang harus dihindari saat aktivitas Semeru meningkat, di antaranya radius 5 km dari kawah, serta bantaran sungai yang berpotensi dilalui lahar maupun awan panas. Antoni mengatakan kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu kunci keselamatan warga. Beni Hermawan melaporkan.
0: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengimbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam. Oni Arianto melaporkan.
7: Masyarakat di daerah rawan bencana diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman alam. Setiap wilayah memiliki karakter bencana berbeda yang perlu dipahami untuk mengurangi resiko. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Kondisi tersebut menuntut masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi sesuai karakter wilayah Menurut Amin Widodo, sejumlah gunung api di Jawa Timur misalnya memiliki potensi bahaya yang berbeda. Karena itu penanganan dan mitigasi tidak dapat disamaratakan. Ia mencontohkan Gunung Api Semeru yang memiliki potensi banjir lahar saat terjadi hujan. Material vulkanik yang menumpuk di kawasan puncak dapat terbawa aliran air menuju daerah hilir.
8: Ya, karena kita hidup di daerah daerah yang aktif, misalnya begitu ya, daerah gunung aktif yang banyak begitu, sehingga masing-masing di daerahnya tadi mestinya harus mengantisipasinya dan punya karakter sendiri. Misalnya Semeru, dia kan nanti aktif, nanti ngumpul di atas, nanti kena hujan dia akan menjadi banjir lahar. Ya seperti itu Gunung Semeru.
7: Sementara itu, anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur, Arna Vera Juwani, mengatakan masyarakat hidup bertampingan dengan beragam fenomena kebencanaan. Ancaman tersebut dapat menimpa siapa saja tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik.
9: Kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih.
7: Arna Vera Juwani berharap kesiapsiagaan bencana dapat menjadi kemampuan bersama dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi diri dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, penerbangan dari Bandara Internasional Juanda Surabaya menuju Bandara Soekarno-Hatta, Hussein Sastra Negara dan Halim Perdana Kusuma kembali normal pada Selasa 8 September 2026 setelah sempat ditutup akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Yanuar Fahmi melaporkan.
10: Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju Soekarno-Hatta, Hussein Sastra Negara dan Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi pada Selasa 8 September dini hari tadi setelah sejumlah terdampak erupsi anak Gunung Krakatau. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk memastikan kelancaran operasional. Pengguna jasa diimbau mengecek kembali status penerbangan melalui kanal resmi maskapai.
11: Yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
10: Sementara itu, penumpang asal Kediri Rizka Permatasari sebelumnya mengajukan pembatalan dan refund tiket tujuan Jakarta pada Senin 7 September sebelumnya, sehari sebelum Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi. Rizka membatalkan perjalanan karena keperluannya di Jakarta telah terlanjur dibatalkan.
12: Soalnya sih katanya besok baru bisa mulai penerbangan, tapi dari pihak maskapai nggak menjamin juga lah kalau besok bisa terbang juga karena nunggu info dari pusat. Jakarta, refund aja deh. Kalau aku kerugiannya mungkin waktu kerjanya, Kak. Jadi nggak bisa, harusnya masuk besok, jadi nggak bisa masuk besok.
10: Sebelumnya hingga Senin, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 66 penerbangan di Juanda mengalami pembatalan, terdiri dari 30 kedatangan dan 36 keberangkatan akibat dampak berantai erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga terus memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh lembaga penyalur. Berikut laporan Ermina Jane.
13: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Jatim Balinus terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pelayanan energi bersubsidi tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi menyampaikan, jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional hingga aspek sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
14: Kami memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga tanggal 3 September 2006 yang lalu, Pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi diberikan kepada lembaga penyalur yang tidak memenuhi ketentuan merupakan bentuk komitmen dari kami dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakat.
13: Ahmad Taurik, warga Surabaya, mengapresiasi langkah tegas Pertamina yang telah memberikan sanksi kepada 237 SPBU yang terbukti melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi. Ia juga berharap pengawasan ini diiringi dengan peningkatan kualitas layanan di SPBU.
15: Ini memang sebenarnya di beberapa SPBU sudah ada yang baik, salah satunya ada yang sudah digital. Cuma ya yang masih belum digital ini kadang-kadang pelayanannya masih ada yang masih kurang, salah satunya mungkin antriannya terlalu panjang, kadang apa kita butuh petalit ternyata petalitnya kosong, sedangkan jarak antar SPBU masih jauh. Dan juga tolong lebih diutamakan kalau yang tepat subsidi ya diberikan untuk yang tepat subsidi.
13: Sementara itu Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan BBM tetapi juga memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Untuk itu pengawasan dilakukan secara konsisten dan setiap laporan yang diterima menjadi bagian dari evaluasi serta tindak lanjut. Ermina Jain melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendorong adanya evaluasi terkait layanan PDAM Surabaya. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irtiani.
16: DPRD Kota Surabaya mengapresiasi aspirasi aksi yang disampaikan Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat atau Gempar Jawa Timur yang berlangsung di kantor DPRD Kota Surabaya kemarin terkait sejumlah persoalan pelayanan air di Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Budi Leksono menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian jajaran direksi baru PDAM Surabaya. Pergantian direksi menurutnya harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut persoalan menjadi pengingat bahwa pelayanan air masih belum sepenuhnya terbebas dari masalah. Selain akses air, ia juga menyoroti kualitas air yang diterima pelanggan, khususnya ketika air dalam kondisi keruh.

0: seluruh aduan yang disampaikan. Bahkan sebelum aksi dilakukan, PDAM juga telah berkomunikasi dengan 3 developer yang menjadi sorotan. Namun terkait pengambil alihan pengelolaan air tersebut, ia mengatakan PDAM tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak dan tergesa-gesa. Menurutnya langkah tersebut harus membutuhkan proses komunikasi dan juga pembahasan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
1: Hari tadi itu aksi tadi merupakan kepedulian dari teman-teman Gempar bahwa mereka salah satu LSM yang peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Mereka peduli terhadap air warga Kota Surabaya. Mereka menyerukan terhadap kualitas air, macam-macam terhadap penguasaan 3 developer itu yang sedang kami proses. Nah, terima kasih. Jadi intinya semua aduan dari mereka sudah kami respon. Bahkan sebelum mereka melakukan aksi yang pertama kemarin, kami sudah melakukan komunikasi dengan para developer itu. Sekali lagi saya sampaikan, Mas, ini butuh proses. Tidak bisa serta-merta langsung kita ambil.
0: Selain persoalan akses air, DPRD juga meminta pemerintah kota memperketat pengawasan terhadap pengelolaan air pada perusahaan besar maupun hotel. Menurutnya, pemanfaatan air oleh pelaku usaha juga harus terkontrol dan memberikan kontribusi yang sesuai. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Sementara itu, kualitas air di Kali Berantas Surabaya kembali normal pasca penurunan kualitas air akibat tercemar beberapa hari lalu. Berikut laporan Faris Yarbo.
3: Kualitas air di Kali Berantas Surabaya kembali normal pasca penurunan akibat tercemar beberapa hari lalu. Saat ini, sudah tidak tampak busa yang menutup permukaan air seperti pada saat tercemar. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas 3 Perum Jasa Tirta 1, Agung Wicaksono mengatakan bahwa air di Kali Berantas tercemar akibat bahan berbusa dari proses penanganan kebakaran di sebuah pabrik di Driorejo, Gresik. Dampaknya, air pam yang dikelola Perumda Air Minum Surya Sembada yang mengalir ke warga keruh, berbusa, dan berbau tidak sedap.
4: Kalau saat ini alhamdulillah sudah kembali normal, Pak. Sudah kembali normal, bahkan bukan saat ini sebenarnya mulai kondisi normal itu sudah dirasakan di hari Minggu malam. Minggu malam, cuman itu karena proses juga berproses ya normalnya, sehingga benar-benar kalau dirasakan itu di Senin dini hari mungkin, Pak. Karena kita kan koordinasi juga dengan Perumda Surya Sembada. Dan mereka menginformasikan bahwa untuk proses normalnya ini mereka sudah bisa berproses produksi secara normal.
3: Dalam penanganannya, Agung mengatakan pihaknya melakukan pemulihan dengan menambah debit air dari bendungan Melirip guna menggelontorkan cemaran yang ada dalam air. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik sekolah rakyat agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dinamika adaptasi peserta didik masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, dalam hal ini menyampaikan kondisi peserta didik dalam mengikuti sekolah rakyat masih beragam. Sebagian peserta sudah mampu merasa nyaman dengan lingkungan baru, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk beradaptasi.
6: Ada dinamika ya, dinamika ada yang keras, ada yang masih perlu didampingi dalam sekolah. Jadi sekarang ini sudah berjalan langsung, artinya sudah masuki wilayah materi ya sekolah sekarang ini. Penambahan perkembangan sekarang kemarin tetap. Jadi ini kita memaksimalkan ini. Jumlah sekitar 356 itu kita maksimalkan ini. Karena sampai saat ini juga tidak menutup kemungkinan perjalanan waktu mungkin ada tambahan lagi. Tapi saat ini masih tetap. Bukan penjaringan ya, istilahnya penjangkauan.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pola pendampingan secara intensif untuk tetap membantu peserta didik beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Seluruh aktivitas siswa diatur secara terstruktur, sehingga tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa kegiatan dan juga pendampingan dari guru maupun tenaga kependidikan.
7: Memang itu sudah prinsip kami. Kita itu kuncinya satu, tidak semenit pun anak tanpa kegiatan. Dan dalam kegiatan itu tidak sedetik pun anak berkegiatan tanpa pendampingan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, memang saya memprogramkan lebih dekat dengan anak-anak, paling tidak setiap guru itu harus meluangkan waktu paling tidak 30 menit untuk bersama anak, secara orang per orang. Masalahnya apa? Dia tidak ada orang tua, tidak ada kakak, tidak ada HP, kan gitu kan? Jangan nanti mereka bisa leluasa.
5: Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama pihak sekolah saat ini terus memantau perkembangan peserta didik, terutama dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dan juga pola pembelajaran baru. Anu Kusuma melaporkan.
8: RRI.co.id. sumber terpercaya.

0: teraktual.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Indonesia masih menghadapi tantangan besar sebagai salah satu negara penghasil sampah dominan. Berikut laporan Farida Husnia.
2: Sebagian pemerintah daerah di Jawa Timur sampai saat ini dinilai tidak menginginkan ada TPA di wilayahnya. Saat memberikan edukasi dalam seminar nasional teknik pengolahan limbah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS kemarin, Koordinator Program Studi Prodi Magister Manajemen Bencana Universitas Erlangga Surabaya, Aditya Prana Iswara, mencontohkan pemerintah Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulung Agung, Jombang menilai TPA merupakan sumber penyakit dan sumber limbah. Sehingga saat ini, Aditya Prana Iswara mengungkapkan Indonesia masih menjadi negara penghasil sampah yang dominan.
3: Problemnya, Indonesia masih menjadi negara penghasil sampah yang dominan, baik itu di regional maupun di Asia Tenggara. Ini salah satu contohnya, rekan-rekan semua. Jadi daerah-daerah yang ada di Indonesia ternyata dominasi sampahnya cukup banyak, dan yang paling banyak komposisinya adalah dari sampah makanan. Jadi kalau teman-teman makan di warung, dihabiskan. Terus kemudian kalau masak, pakai sayur yang proporsional. Jangan beli banyak sayur terus dibuang, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika food waste ini menjadi sampah, proses recyclingnya itu jauh lebih menghabiskan energi dan biaya dibandingkan kalau kita makan.
2: Sementara itu, dosen PPNS sekaligus relawan penggerak pengelolaan sampah organik, Dr. Wiwi Dwi Pratiwi, menilai kesadaran pengelolaan sampah masih minim.
4: Awareness itu barang yang sangat mahal. Beberapa waktu yang lalu Pak Eri Cahyadi selaku wali kota itu mendeliver surat himbauan. Semua warga Surabaya harus melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Terus itu dilempar kayak loper koran, I'm sure ya. Terus tidak ada, terus ngapain kita? Dari kelurahan, dari RT, dari RW tidak ada. Beliau bilang, lah kan sudah ada Kampung Pancasila. Kampung Pancasila ki opo? Katanya pokoknya semua juga harus gitu, harus ngolah sendiri gitu. Tapi tidak ada yang sesuatu gerakan yang atau suatu kebijakan yang ini loh, kamu harus gini, gini, gini.
2: Saat memberikan sambutan, Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengatakan pengolahan limbah membutuhkan inovasi teknologi, efisiensi proses, dan penerapan prinsip berkelanjutan agar limbah dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Farida Husnia melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan atau kebun dengan cara dipakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Witra Adila melaporkan.
5: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mencatat lonjakan signifikan kasus kebakaran dalam 3 bulan terakhir. Musim kemarau panjang yang disertai angin kencang menjadi pemicu utama kerawanan, di mana sebagian besar insiden didominasi oleh aktivitas lahan terbuka akibat aktivitas pembakaran sampah. Kepala Bidang Damkar Tuban Sutaji mengungkapkan bahwa peningkatan kasus ini terlihat sejak bulan Juli hingga September 2026. Berdasarkan data, tercatat ada 25 kejadian pada bulan Juli, disusul 27 kejadian pada bulan Agustus, dan sebanyak 6 kejadian telah terjadi pada awal September ini. Lonjakan kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Tuban, yaitu Kecamatan Semanding yang menduduki peringkat tertinggi dengan 19 kejadian, diikuti dengan Kecamatan Tuban sebanyak 8 kejadian, Jatirogo 7 kejadian, Parengan, dan Rengel masing-masing 6 kejadian.
6: Ini dalam 3 bulan terakhir sangat meningkat, melonjak tajam, mulai bulan Juli, Agustus, September. Juli itu sampai di angka 25. 5 tahun terakhir di bulan Juli ini yang paling banyak. Jadi kami mengimbau ke seluruh masyarakat, saat ini masih musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang itu selalu berpotensi anginnya kencang. Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan termasuk yang punya lahan luas, masuk untuk kawasan hutan, lahan-lahan kosong, jangan sampai satu membakar sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kalau terpaksa membakar, jangan sampai ditinggalkan.
5: Melihat tingginya potensi bahaya di tengah cuaca ekstrim saat ini, Sutaji menghimbau agar masyarakat

0: masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia juga melarang keras masyarakat melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan memanfaatkan lahan kosong di atap gedung Pemda Lamongan menjadi greenhouse melon. Inovasi ini diharapkan menjadi inspirasi agar lahan kosong perkantoran dapat dimanfaatkan secara produktif. Farin Regi melaporkan.
2: Pemkab Lamongan terus mendorong efisiensi dan inovasi pemanfaatan ruang terbuka. Salah satunya ditunjukkan bagian perekonomian Sekretariat Daerah Lamongan yang menyulap lahan kosong di rooftop lantai 4 gedung Pemda menjadi greenhouse budidaya buah melon. Bupati Lamongan, Yudhara Pendi, meninjau langsung keberadaan greenhouse tersebut. Ia mengapresiasi langkah kreatif para pegawai yang berhasil mengoptimalkan area tidak terpakai menjadi urban farming yang produktif. Menurutnya, pemanfaatan atap gedung Pemda tidak hanya memberikan nilai ekonomis dan menambah keasrian lingkungan kantor, tapi juga berfungsi teknis menjaga struktur bangunan.
3: Kreativitas teman-teman di sini memanfaatkan lantai atas yang digunakan untuk kegiatan kritos, ya. Jadi di lantai 4, tempatnya pakai

0: sesuatu, ini juga menjaga supaya tidak kena hujan langsung hingga mengakibatkan sepetnya lantai ini merembes gitu.
1: Inovasi pemanfaatan lahan kosong di lingkungan perkantoran pemerintah diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi dinas lain maupun masyarakat luas. Farin Raki melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini mendengar penundaan PON bela diri dari 2026 ke 2027 berdampak pada kesiapan program pembinaan atlet Jawa Timur. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Penundaan PON bela diri dari 2026 ke 2027 membuat KONI Jawa Timur harus kembali menyesuaikan program pembinaan atlet. Ketua KONI Jatim M. Nabil menyayangkan keputusan tersebut karena persiapan khusus untuk menghadapi ajang itu sudah berjalan selama 2 bulan. Jatim sebelumnya telah menyiapkan 8 cabang olahraga bela diri untuk mengikuti PON bela diri, bahkan juga membentuk puslada khusus sebagai bagian dari persiapan menghadapi ajang yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Menurutnya penundaan tersebut cukup berdampak karena KONI Jawa Timur sebelumnya telah menyusun program latihan dengan durasi tertentu. Terlebih, cabang olahraga bela diri membutuhkan persiapan yang matang, termasuk konsolidasi latihan serta peningkatan jam terbang pertandingan.
5: Kita tiba-tiba dapat surat dari KONI Pusat ada penundaan yang mestinya Oktober. Padahal kita sudah menyiapkan 8 cabur itu untuk berlatih, bahkan kita buat puslada khusus PON bela diri. Nah, tapi ketika ada penundaan ini kan berarti kan juga pusladanya kita tunda. Karena dengan efisiensi anggaran, maka H-3 bulan kita bentuk puslada PON bela diri. Dan sudah berjalan, Juli, Agustus. Akhirnya kita tunda lagi.
4: Sementara dari salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, Muay Thai, penundaan juga berdampak pada kesiapan atlet. Pelatih Muay Thai Jawa Timur, Soldier of Fortuna, menjelaskan, meskipun masih banyak pertandingan yang akan diikuti atlet, tetapi penundaan tersebut berdampak pada persiapan atlet untuk mencapai peak performance-nya pada tahun ini.
6: KONI Pusat harus memikirkan, mengingat di 2027 itu ada babak kualifikasi PON 2028 yang harus terselenggara. Menurut hemat saya, mungkin PON bela diri itu sebaiknya sekaligus ajang babak kualifikasi PON 2028 di NTB.
4: Pengalian PON bela diri ke 2027 bukan hanya berdampak pada program pembinaan atlet, tapi KONI Jatim juga mulai mengantisipasi potensi berbenturan jadwal dengan agenda olahraga daerah, terutama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Kompetisi bola voli antar pelajar Volleyball Student League dikemas secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet muda berbakat. Chantianov melaporkan.
7: Dunia olahraga pelajar Jawa Timur kembali bergairah dengan digelarnya ajang prestisius Volleyball Student League. Kompetisi bola voli antar pelajar ini dirancang secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet muda berbakat, khususnya di Kabupaten Jombang dan di wilayah Jawa Timur secara luas. Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 13 September mendatang ini dipusatkan di Gor Merdeka Jombang yang terletak strategis di jantung kota. Tidak hanya sekedar turnamen biasa, VSL dikemas dengan standar profesional tinggi untuk memberikan nilai tambahan atau benefit yang luar biasa bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Ketua Panitia Volley Student League, Ita menjelaskan bahwa VSL diinisiasi sebagai wadah pembinaan jangka panjang yang akan rutin digelar setiap tahunnya.
8: VSL adalah kepanjangan dari Volleyball Student League yang ingin dikemas untuk pelajar yang ada di Kabupaten Jombang dan juga pastinya untuk pelajar di seluruh

0: Lu Jawa Timur.
1: Tujuan PSL digelar nantinya adalah untuk pembinaan bola voli anak-anak pelajar yang ada di Jombang dan juga pastinya di Jawa Timur yang akan kita gelar setiap tahunnya.
2: Dengan kombinasi manajemen profesional, ruang publikasi yang luas, serta fokus pembinaan usia dini, Volleyball Student League diharapkan mampu menjadi tonggak baru kebangkitan prestasi bola voli pelajar. Pihak penyelenggara optimis ajang ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet masa depan yang handal bagi Jawa Timur dan nasional, tetapi juga mempererat solidaritas antar pelajar melalui sportif aktivitas di lapangan. Chandranov melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini, edisi hari Rabu 9 September 2026. Wah, tanggalnya cantik ya, tanggal kembar 99. Ada yang ingin menciptakan sejarah kah? Misalnya, ya mungkin ada yang bertekad untuk bisa mencapai target di tanggal cantik ini, gitu ya. Atau mungkin ada prosesi tahapan kehidupan selanjutnya, begitu ya, melahirkan yang sudah direncanakan secara sesar, pilih tanggal cantik, ataupun lamaran dan menikah. Apapun itulah ya, kita syukuri, begitu ya, kita nikmati juga hari ini, di hari Rabu 9 September 2026. Biasanya ada juga yang sedang berburu diskon promo berbagai macam makanan, ataupun ya segala sesuatu yang ada di mall begitu ya. Biasanya ada yang begitu atau di marketplace, belanja online. Apapun itu, untuk Anda yang pagi ini sudah memulai aktivitas Anda begitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya karena ini masih hari efektif bekerja. Kami temani Anda selain dengan komposisi-komposisi yang kami hadirkan, kami juga akan hadirkan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Line telepon 5345474 atau WA 081331494-992 boleh Anda gunakan untuk menyampaikan pendapat, komentar berkaitan dengan informasi yang kami bagikan dan juga informasi-informasi tentang arus lalu lintas dan juga cuaca di sekitar kita. Pagi tadi, sekitar jam-jam 6 kurang lah ya, kok langit di sekitaran Jalan Pemuda gelap ya gitu. Sempat mendung ternyata di Surabaya Pusat gitu ya. Meskipun pagi ini sudah mulai terlihat sih samar-samar sinar matahari. Wah, kemarin informasinya juga kami hadirkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi persoalan kekeringan dan juga krisis air bersih di 24 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan hasilnya 11 titik di Jawa Timur itu sudah diguyur hujan. Intensitasnya beragam, ada yang mulai dari ringan hingga sedang. Namun kondisi ini begitu ya, cukup membantu berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang dibarengi dengan El Nino tahun ini. Nah, bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini? Memang sama seperti kemarin begitu ya. Masih ada potensi hujan ringan yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Pagi ini kondisinya diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sama kondisinya siang hingga sore hari nanti pun kondisinya serupa, cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dominasi cerah berawan sepanjang hari untuk hari ini, Anda juga perlu mewaspadai suhu udara 9 hingga 36 derajat Celcius, cukup terik saat siang hari begitu ya. Namun yang harus Anda waspadai adalah angin yang cukup kencang. Wah, kemarin sempat nih memanfaatkan waktu olahraga sore gitu ya di salah satu lapangan di Kota Surabaya, enggak kuat sama anginnya. Kenceng banget gitu kan ya. Ya udahlah, selesai olahraga sekitar 1 jam lebih, melipirlah kami untuk makan malam gitu kan ya. Wah, kenceng juga anginnya. Wow, makin enggak enak badannya. Ya udahlah, pulang istirahat, dijaga kesehatannya. Untuk hari ini, angin bergerak dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 45 km/jam, cukup kencang dan kelembapan udaranya 33 hingga 100%. Tambahkan informasi-informasi yang kemudian ini sangat bermanfaat bagi para pendengar yang lain karena tentu informasi dari Anda ataupun keberadaan Anda pendengar ini adalah mata dan telinga bagi kami. Dan tentunya informasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi para pendengar yang lain. Line telepon dan juga WA ini boleh Anda gunakan untuk bisa berbagi kabar.

0: Dan pagi ini, pendengar, saya juga mau bagikan satu kabar begitu ya, berkaitan dengan Presiden Prabowo yang meminta agar semua warga Indonesia itu punya rekening bank. Jadi dalam hal ini himpunan bank milik negara atau Himbara itu juga diinstruksikan untuk menjemput bola dengan membuatkan rekening bagi masyarakat. Nah, ini yang juga banyak dibicarakan begitu ya, bahwa pada rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta hari Senin yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo itu meminta agar seluruh masyarakat Indonesia punya rekening bank. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, sekaligus menyempurnakan saluran penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Jadi sekarang itu kan segala sesuatu itu serba digital begitu kan ya. Kemudian juga prosesnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, masyarakat itu juga diharapkan begitu ya, memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap layanan keuangan digital. Erlangga Hartarto mengatakan bahwa untuk tahap awal, pemerintah ini menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK, BRI, dan PT Bank Syariah Indonesia TBK, BSI, untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Jadi, ini Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi dimintalah dua bank tersebut untuk mempersiapkan rekening itu bagi masyarakat. Dan Erlangga menjelaskan pembuatan rekening massal ini akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan tersebut nantinya dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia BI, salah satunya melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Dan integrasi ini diharapkan dapat mendongkrak literasi serta inklusi keuangan nasional ke tingkat optimal. Selain memperluas jangkauan perbankan, rekening yang telah dibuat akan dijadikan sarana utama penyaluran bantuan sosial atau bansos dan program insentif pemerintah lainnya secara langsung tanpa perantara. Dan langkah strategis ini menurut Erlangga diambil saat kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia menunjukkan adanya tren positif. Dan berdasarkan data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 93,62%. Sementara indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 69,57%. Capaian ini melampaui standar rata-rata dari Organization for Economic Cooperation and Development yang berada di kisaran 63%. Jadi, Presiden ini meminta semua warga Indonesia punya rekening bank begitu ya. Karena tadi diharapkan begitu ya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital itu juga mengalami peningkatan begitu ya. Dan juga nantinya penyaluran bansos itu akan menggunakan ya rekening koran tersebut atau rekening bank yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Ya, kembali lagi, kalau kita bicara tentang literasi kemarin ya, bertepatan dengan peringatan Hari Aksara Internasional, tidak hanya berhenti pada soal bisa membaca dan menulis. Tapi ini konteksnya sangat luas. Kalau dikaitkan dengan banjir informasi di media sosial, agaknya masyarakat harus bisa mengakses informasi tersebut, menganalisanya, dan juga memahami. Karena tentu ini akan berkaitan dengan pengambilan keputusan, sikap, pola pikir, dan perilaku kita. Bagaimana juga dengan literasi keuangan. Nah, selama ini kan kita juga tahu bahwa waktu demi waktu itu punya masa di mana ketika dulu pembayaran masih bisa menggunakan uang tunai di mana-mana, sekarang pun bisa sih, tapi sudah bergeser pakai uang elektronik begitu kan ya. Nah, kalau sekarang masyarakat diminta begitu ya untuk bisa punya rekening bank semuanya begitu ya, dan Bank Himbara wajib jemput bola untuk bisa mewujudkan hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden, ya diharapkan tadi akses untuk keuangan digital itu layanannya untuk bisa diakses masyarakat jauh lebih luas begitu ya. Kemudian juga masyarakat diajak juga untuk bisa menikmati program-program pemerintah yang disalurkan melalui rekening tersebut seperti halnya bansos dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kesiapan. Bagaimana dengan masyarakat kita yang belum memiliki akses ke sana? Ini juga akan tentu kesulitan begitu ya. Kalau selama ini kan masyarakat diajak untuk beralih menggunakan pembayaran digital, wah ini masih persentasenya 50-50 loh. Kalau generasi muda, katakanlah gen milenial, gen Z, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang di atas-atasnya itu gimana begitu ya, dengan usia-usia sepapa mama saya lah katakanlah, yang lansia. Ada sih, pernah saya jumpai juga, nih oma-oma keren gitu ya, jalan bayar pakai dompet digital bisa, tapi belum tentu yang lain juga bisa begitu ya. Belum lagi keterbatasan sinyal dan lain sebagainya. Nah ini butuh proses agaknya, tidak sekedar hanya membuatkan rekening, tapi bagaimana literasi itu bisa benar-benar dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PR-nya agaknya masih banyak. Ya tentu tadi, kalau ini tidak melibatkan pihak ketiga untuk penyaluran bansos atau bantuan yang lain, positif sih, karena selama ini bantuan kerap kali juga disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Tapi bagaimana dengan literasi? Itu PR-nya. Tapi ini yang kemarin juga sempat dicetuskan dalam rapat terbatas begitu ya, di Istana Merdeka Jakarta, yang dinyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta semua warga Republik Indonesia punya rekening bank. Kalau Anda punya komentar berkaitan hal tersebut, boleh Anda sampaikan begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut melalui line telepon kami.
1: Motivasi hari ini. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
3: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
2: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
4: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

Selain kabar yang tadi sudah saya bagikan, terbaru ini ya, kabar berkaitan dengan keberadaan pondok pesantren Manbaul Hikam yang beberapa waktu lalu ini juga sempat menggemparkan publik berkaitan dengan kasus keracunan dari program makan bergizi gratis begitu ya. Terbaru kemarin malam Selasa 8 September 2026 ada setidaknya 32 pasien dari santri pondok pesantren Manbaul Hikam yang kembali mendapatkan penanganan medis di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Eka, koordinator humas RSI Siti Hajar Sidoarjo ini mengatakan santri yang mendapatkan penanganan tersebut sebelumnya merupakan pasien yang sempat mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit diduga keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis. Namun saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah keluhan yang dialami para pasien ini masih berkaitan dengan kasus sebelumnya atau malah justru bukan. Ini yang kemudian masih dilakukan upaya pemeriksaan begitu ya. Karena jumlahnya juga cukup banyak, ada 32 pasien begitu ya. Jadi ini belum bisa dipastikan, yang jelas pasien yang datang adalah pasien yang sebelumnya pernah dirawat juga di rumah sakit. Salah satunya dari RSUD Notopuro begitu ya, ada yang dari Pusura dan juga ada yang dari Delta dan ada beberapa dari rumah sakit Siti Hajar itu sendiri begitu ya. Dan ia menyebut keluhan yang dirasakan pasien ini masih serupa dengan sebelumnya, yakni mual, muntah dan juga diare. Data dari RSI Siti Hajar hingga hari Selasa malam kemarin ada 32 pasien yang berada di instalasi gawat darurat IGD RSI Siti Hajar dan mereka saat ini masih menjalani observasi di rumah sakit tersebut. Dan ia menyebut kondisi di RSI Siti Hajar saat ini sudah kondusif, tidak terlihat keramaian seperti saat penanganan kasus sebelumnya. Nah ini, apakah memang ini karena faktor cuaca kah? Atau memang masih ada rentetan dengan peristiwa tersebut? Ya karena tentu kalau melihat ya dengan situasi kondisi saat ini, dengan cuaca yang tidak menentu gitu ya. Ini saya lihat status teman-teman saya, wah ada yang mengeluhkan batuk, ada yang suaranya habis dan sebagainya. Luar biasa loh, karena ini musim kemarau gitu ya, tapi kita bisa rasakan ya sore hari anginnya cukup kencang. Saat malam ya ada gerah-gerahnya dikit tapi nggak sepenuhnya gerah. Pagi udah mulai dingin lagi gitu kan ya. Belum lagi di beberapa wilayah itu sudah mulai turun hujan. Nah bagaimana ini gitu kan ya, anomali ini pendengar. Sehingga terus kalau kita ingatkan Anda, ayo jaga kesehatan, itu poin penting gitu ya. Karena kita yang sudah jaga kesehatan aja bisa jatuh sakit karena kondisi cuaca gitu ya, angin yang cukup kencang. Bagaimana dengan kita yang abai? Nah ini poin pentingnya, bisa jadi ini yang tengah diselidiki dan juga diperiksa begitu ya, karena masih ada sangkut pautnya kan dengan kasus sebelumnya atau seperti apa, karena keluhannya masih tetap sama begitu ya. Karena banyak juga nih upaya juga untuk terus membantu, mengawal begitu ya, bagaimana adik-adik kita yang usai insiden kemarin itu juga terus dipantau kesehatannya. Bahkan juga sudah sangat hati-hati begitu ya dalam mengkonsumsi segala sesuatunya. Nah ini yang kemarin malam juga terjadi, namun belum bisa disimpulkan begitu ya apa penyebabnya dan harus ketika harus dilarikan lagi ke RSI Siti Hajar begitu ya, karena ya bisa jadi itu faktor cuaca begitu dan lain sebagainya. Jadi kita doakan yang terbaik ya buat adik-adik di pondok pesantren Manbaul Hikam begitu ya, agar semakin pulih, lekas pulih begitu ya. Dan untuk pemeriksaannya ini dilakukan lebih lanjut berkaitan dengan apa penyebabnya, karena sampai hari ini belum bisa dipastikan. Hingga malam kemarin ada total 32 santri yang dirawat begitu ya di RSUD Siti Hajar. Kita akan update nanti ya kabar-kabar tersebut dan tentunya Anda kami undang juga yang ingin berinteraksi bersama kami untuk memberikan pendapat komentar boleh. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya sudah mulai cerah sih pagi ini begitu ya. Arus lalu lintasnya ramai lancar. Oh ya, mengingatkan juga untuk Anda gitu ya. Karena jelang HUT RRI nanti puncak acaranya pada 11 September, ada sesuatu yang menarik. Kalau Anda rindu dengan suaranya Rina Sabirin, wah jangan lewatkan. Nanti nih pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, program request musik kita 100% Indonesia, Anda juga akan ditemani selain oleh petugas dinas kami, penyiar yang bertugas saat itu, tapi juga ada Rina Sabirin. Wah, saya sih nostalgia begitu ya. Selama kurang lebih 3 hari ini kita nikmati bersama. Kalau kemarin ada Bapak Joko Trisnanto. Nah, kalau Anda juga pendengar setia RRI Surabaya, Anda pasti mengetahui siapa beliau.
Dan mereka kami hadirkan spesial, sosok beliau-beliau ini kami hadirkan spesial untuk bisa memandu sebuah program acara, dan kita tanyai bagaimana kesan pesannya setelah purna tugas, bagaimana perkembangan RRI dari masa ke masa. Dan suara dari beliau-beliau ini, wah, punya ciri khas RRI banget kalau anak muda bilang sekarang. Karena tentu sudah ada pakemnya ketika membaca berita kala itu gitu ya, di tahun-tahun yang dulu. Berbeda dengan kita yang suaranya sudah ya bervariasi begitu ya, sesuai dengan usia, perkembangan zaman dan sebagainya. Tapi untuk hari ini jangan lewatkan ya, Rina Sabirin akan mengasuh program Musik Kita 100% Indonesia dan juga membaca, menjadi pembaca berita atau news anchor nanti pada Info Prima berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan masing-masing Korwil nanti juga akan mengajak gitu ya, senior-senior kita, beliau-beliau yang dulu pernah bersiaran gitu ya. Kalau dari Malang saya taunya hari ini Pak Buang Supeno. Kalau yang dari lainnya saya agak kurang familiar sih. Tapi itu loh, mengajak Anda untuk bernostalgia bagaimana di zaman-zaman mereka. Boleh ya, jangan lewatkan. Ayo disiapin biar bisa ngantri ngobrol sama Rina Sabirin, request lagunya diputerin. Keren itu pastinya. Oke, kita jeda sejenak sebelum nanti kabar-kabar lain juga ya akan kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan begitu banyaknya peristiwa bencana yang terjadi, termasuk satu di antaranya itu yang kemarin juga sempat membuat aktivitas di sejumlah bandara di Indonesia itu dihentikan begitu karena faktor keamanan dan lain sebagainya. Nanti sesi diskusi kita akan berbincang juga berkaitan dengan keberadaan gunung api. Di Jawa Timur kan banyak ya gunung api yang kondisinya juga memang sejak tahun 2025 hingga hari ini masih dinyatakan aktif, kemudian levelnya siaga. Nah, bagaimana ketika terjadi erupsi? Sudah siapkah kita begitu ya berkaitan dengan upaya mitigasi? Karena banyak informasi tentunya yang beredar di sekitar kita begitu ya. Ini kalau kita nggak pandai-pandai memilih dan memilah, bisa khawatir begitu, bisa panik berlebihan, dan tentunya akan sangat mengacaukan begitu ya perilaku-perilaku yang akan kita ambil atau keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Itu yang nanti kita akan perbincangkan. Jatim dikelilingi gunung api, seberapa siap kita? Nanti kita akan perbincangkan itu dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jeda sejenak ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.